sempurna. Yang penting hati kita tetap bersyukur. Selamat pagi. Doa terbaikku hari ini adalah semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Oke, selamat pagi yang sedang menonton radio ini di radio Prima FM ya, di live TikTok kita tentunya. Join yuk. Join di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Dan langsung aja follow akun TikTok Prima yang belum follow. Yang sudah, thank you banget, terima kasih. Oke, sudah banyak banget nih yang komen-komen ya, nanti Putri Ayu bacakan deh. Kang Agus Suryanda juga selamat pagi. Kang Agus, pagi Mbak Putri. Selamat pagi Muhammad Isa juga. Assalamualaikum, salam hormat dan rendah diri dari Malaysia hadir. Halo. Dari negeri Jiran Malaysia sana, selamat pagi. Dan juga ada Kang Temong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Tangkil juga, Sabtu ini di 15 Agustus. Good morning, have a nice day. Okay, have a nice day. Nice to meet you too. Dan juga hello, hello, loha, hola, hola. Okay, halo, halo semuanya ya pagi hari ini. Asik. Hari Sabtu, malam Minggu. Mau ada rencana kemana nih Rekan Prima? Wow, berarti ini libur panjang ya Rekan Prima. Libur panjang yang menyambut HUT RI ke-81 tahun, berarti Sabtu, Minggu, Senin nih. Oke, selamat berlibur panjang long weekend di hari ini. Pastinya ada yang mudik-mudik gak sih? Yang pulang kampung, yang ada di terminal-terminal stasiun, pastinya sudah ramai ya kan? Sudah betul lah. Kalau yang ingin jumpa dengan saudara di kampung, pulang kampung, mudik-mudik untuk merayakan 17-an di rumah halaman ya. Ada yang bilang, wah sudah lama gak ke kampung halaman, halamannya lupa halaman berapa ya.

Asik, asik, asik. Wah, memang ya. Ada yang bilang malam minggu malam yang panjang. Kenapa sih dibilangnya malam minggu itu malam yang panjang? Mungkin bagi yang ngelibur ya, banyak waktu untuk relax atau menyegarkan pikiran. Jadinya dianggapnya malam minggu itu malam yang panjang karena esoknya gak bekerja atau libur, ya kan? Oke, selamat pagi Ibu Tuti, Mama Nisa ya, yang ada nonton radio di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Minta diputerin lagu dong, Kali Merah, buat pendengar Prima FM, spesialnya Mbak Putri Ayu, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ibu Tuti juga sehat selalu ya. Tadi Putri Ayu lihat nih, pas melewati lapak dagangannya Ibu Tuti, kok gerobaknya masih ditutupin selimut ya, masih kedinginan tuh gerobak. Dagang gak hari ini? Oke, selamat berdagang bagi para pedagang yang gak mengenal yang namanya hari libur nasional, tanggal merah, hari cuti atau libur bersama. Selamat berdagang, bismillah dagangnya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, dan juga pagi hari ini segala sesuatunya yang akan beraktivitas juga dipersiapkan. Jangan sampai tertinggal ya, yang mau dibawa, yang mau dibawa dipersiapkan. Kalau perlu dicatat tuh, lalu diceklis satu persatu ya kan. Diceklis satu persatu yang mau dibawa. Kalau sudah ada, langsung dimasukkan ke dalam tas atau barang bawaan rekan Prima semuanya. Oke, asik ngopi saya di Prima FM yang masih dipantengin rekan Prima semuanya. Terima kasih pagi ini udah rame banget nih ya. Selamat menjalani hari Sabtu, penuh semangat di hari ini. Semangat semuanya dan salam sehat untuk rekan Prima semuanya. Ada pantun spesial untuk rekan Prima di hari Sabtu pagi ini ya. Boleh rekan Prima juga nanti berkirim pantun, wangsalan atau cerita-cerita di 0853-2189-9582 sekira pukul 8. Oke, pantunnya sama-sama bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota tua, cakep, jangan lupa beli keripik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di siaran yang paling asik. Yang punya janji-janji pagi hari ini, jangan lupa ditepati ya janjinya. Oke, ada Fira Cantika dan juga Nabila. Janji-janji, seribu janji. Hah, yang penting happy. Happy-happy di pagi hari ini. Asik, asik, asik.

0: tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh
1: ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Due sikil ora iso
0: mlaku. Ayo.
1: Iso mlayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu mulu.
0: Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki
1: betul.
0: Kursi nggak bisa jalan.

Oke. Ya kali merah Athena ya, requestnya dari Ibu Tuti Mama Nisa, spesial dibingkiskan pakai pita-pita warna merah ya. Atau pita-pita warna kuning ya, sekuning kerudung Putri Ayu pagi hari ini. Eh, kalau ingat warna kuning, merah, hijau, ingat dengan lampu-lampu lalu lintas ya yang ada di jalan raya sana. Bagi rekan prima semuanya yang hari ini memang sedang melakukan perjalanan mudik, yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjumpa dengan keluarga tercinta yang ada di kampung halaman, hati-hati selama berkendara ya. Kalau ngantuk ya berhenti dulu ya, ngopi-ngopi, minum, terus isi bahan bakar kendaraan rekan prima, atau isi bahan bakar apa nih ya. Iya, sarapan ya kalau jam segini yang sedang dalam perjalanan, sarapan dulu, menepi-menepi. Jangan sampai kalau ngantuk itu dipaksakan untuk berkendara, nanti bisa berakibat yang fatal dan bisa juga mengakibatkan kecelakaan yang tidak kita inginkan ya. Dan keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Oke. Aduh, ada yang request lagu Kopi Lambada nih Kang Agus Suryana ya. Dengan prima ada yang nanya nih, kalau Agustusan itu tanggal berapa ya? Memang ada yang beda kalau kita merayakan Agustusan itu. Semuanya tanggal 17 ya. Iya gak sih, hari Senin nih di 17 Agustus 2026. Oke, yang hari ini juga quality time bareng keluarga tercinta ya. Quality time karena berkumpul dengan keluarga adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ada yang happy weekend ya, setiap pekannya itu menyempatkan waktunya berkumpul bareng keluarga dengan makan di luar. Seperti Mama Agus Wong Tangkil ini, katanya hari ini makan di luar nih Mbak Putri. Jadi spesial gak masak ya. Makan di luar bareng keluarga. Ih, kalau makan di luar ya, yuk kita ke teras di situ yuk. Kita bawa tikar, terus masakan dari istri tercinta nih Kang Agus Suryana, katanya masakan yang paling enak itu masakan istri tercinta Mbak. Wih, asik. Dan hari ini masak apa rekan prima semuanya Woreang? Karena Kang Agus Suryana nih masaknya istrinya itu masak semur jengkol. Wow. Semur jengkol. Berapa sih harga jengkol hari ini rekan prima? Ada yang tahu enggak yang harga jengkol hari ini per kilonya, atau kalau beli seperempat berapa nih? Berapa harga-harga bahan-bahan kebutuhan pokok sembakonya? Boleh-boleh ya, nanti gabung untuk info-infonya. Tentunya kita ngobrol pagi yang penuh inspiratif dan juga santai di ngopi say. Kopinya distribut, semangatnya lanjut. Jengkol 10.000 per kilo di Samarinda. Kalau di Indramayu berapa nih harga jengkolnya, atau di Bogor, atau di Jawa Timur sana, atau di Tasikmalaya? Waduh, semur jengkol bareng ikan asin, iwak asin, asik ya. Siapa sih gak suka dengan ikan asin? Pastinya semua suka ya dengan sayur asem, juga jangan asem. Wah, wong Indramayu pastinya masakan jangan asem, sayur asem tuh jadi favorit ya kan, dipadukan dengan ikan asinnya, sambal terasinya juga mantep. Aduh, pagi-pagi ngomongin tentang makanan ya. Pokoknya selamat pagi yang hari ini, pagi ini sedang masak-masak, belum selesai, belum kelar masakannya ya. Tapi nih rekan prima semuanya, kalau sayurannya udah ada, terus lauknya udah ada, berasnya ada enggak rekan prima? Berasnya ya, atau nasinya nih sebagai makanan pokok ya orang Indonesia, jerene mah ya. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Padahal udah makan bubur semangkok, udah makan lontong sayur semangkok, udah makan apa tuh, buras ya, berapa biji, tapi bilangnya saya belum makan nasi nih. Ya mudah-mudahan ketersediaan akan beras dari rumah rekan prima semuanya
banyak ya stok berasnya. Nah kalau di Mahat Azeitun itu ada istana beras, rekan Prima semuanya. Istana beras yang ada di Mahat Azeitun ya, yang bisa menyimpan nih, bisa menyimpan, ada silo di sana untuk menyimpan 1000 ton. Wah, silo penyimpanan ini mampu ribuan ton nih gabah hasil panen padinya. Dan di, kenapa sih di Mahat Azeitun pabrik beras yang biasa orang-orang sebut dengan pabrik beras, tapi kalau di Mahat Azeitun disebutnya dengan istana beras. Karena ya beras makan pokok itu wajib kita tinggikan ya, wajib kita muliakan. Makanya dinamakan istana beras nih. Dan istana beras di Mahat Azeitun fasilitas modern dilengkapi mesin, mesin berkapasitas ya, mesin penggilingan yang canggih, dan juga ada silo untuk menyimpan hingga 1000 ton gabah. Wow, yang berfungsi untuk menunjang kemandirian pangan dari Mahat Azeitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, dan juga untuk memasok kebutuhan dari masyarakat. Karena ya hasil panen padi atau dalam bentuk beras ini juga dipasarkan juga nih melalui Koperasi Desa Kota Indonesia atau Kodeko. Iya kan Mama Indah pernah belanja nih, pernah belanja beras ya di Kodeko juga. Dan untuk kebutuhan internal di Mahat Azeitun juga ya, memenuhi bagaimana pasokan sehari-hari ribuan pelajar, guru, dan juga semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Azeitun. Berapa tuh per hari ya beras yang harus dimasak? Pastinya ya banyak ya, sekira 2 ton per hari. Wah, kebutuhan akan beras untuk kebutuhan makan harian yang ada di Mahat Azeitun. Oke, kemandirian pangan dan juga yang bisa rekan Prima juga dapati ya, kalau di lingkungan rekan Prima juga punya lahan, terus bisa mengolahnya, dan juga ada pabrik berasnya di lingkungan rekan Prima. Ada nggak sih pabrik beras di lingkungan rekan Prima? Oke, Putri Kayu kembali nanti di Ngopi Say dengan informasi menarik lainnya. Asik, makan di mana saja kalau kumpul sama keluarga enak aja katanya. Iya, enggak Ki.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersiapkan.

Pastinya cinta rekan Prima semuanya, Wong Reang, kepada Prima FM gak pernah berubah ya. Seperti lagu tadi, cintaku takkan berubah. Aduh, cintanya gak pernah berubah nih. Iya, apa sih buktinya sampai bilang cintanya gak pernah berubah? Iya ya, sampai radionya mati, rusak, akhirnya beli lagi ya.

itulah bukti cintanya kepada Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh, yang belum mandi, mandi ya. Ada yang belum mandi nih. Oke, ya kalau libur terkadang enggak ini ya, mainan kancing nih, mandi enggak ya. Aduh, tapi yang sudah mandi pastinya seger ya. Karena manfaat mandi pagi juga bagus banget nih untuk kesehatan, rekan Prima semuanya. Oke, ada yang request lagu dong, laut. Ui, Kang Ibeng nih. Oh, Kang Ibeng mau ke laut nih hari ini. Di hari Sabtu ini mau ke laut. Oke. Katanya si bosen ini ya, di sawah mulu, jadinya ingin ke laut ya. Oke, laut atau pantai yang ada di Indramayu itu banyak ya rekan Prima semuanya. Sudah kemana aja nih rekan Prima ke pantai yang ada di Indramayu? Pastinya sudah banyak yang dikunjungi ya. Ada pantai Pattaya ya. Ini pantai Pattaya itu menjelma menjadi permata tersembunyi nih di pesisir Indramayu yang lahir kembali dari sisa-sisa kerusakan akibat abrasi. Dan melalui ketekunan warga lokal nih, pantai yang dulu terbengkalai ini berhasil ditata menjadi ruang wisata yang menawarkan keteduhan alami dan juga ketenangan jauh dari hiruk pikuknya modernitas ya. Lokasinya di mana Pantai Pattaya? Yaitu terletak di Desa Tambak, Kabupaten Indramayu, yang kini dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat setempat. Harganya berapa nih harga tiket masuknya? Harga tiket masuk menawarkan pokoknya pengalaman wisata yang sangat terjangkau juga ya. Tiket masuknya juga ya ramah di kantong pastinya. Dan arti nama Pattaya ini merupakan singkatan dari nama Pantai Tambak Raya yang merujuk pada identitas antara wilayah desa tempat ini berada. Dan lebih dari sekedar destinasi hiburan murah, Pantai Pattaya adalah simbol ketangguhan masyarakat pesisir dalam merawat masa depan laut mereka. Di bawah cahaya matahari terbenam yang jatuh di atas jembatan ikoniknya, pantai ini membuktikan bahwa keindahan sejati dapat ditemukan dalam kesederhanaan yang dijaga dengan rasa cinta dan juga kepedulian. Oke, yang sekarang sedang mancing-mancing nih. Waduh, mancing nih. Siapa Kang Ibeng? Mancing air di rumah. Kenapa airnya gak keluar? Oh, rekan Prima semuanya, bagaimana kondisi air yang ada di rumah semua, rekan Prima? Apakah masih lancar? Atau susah nih untuk keluar air bersihnya? Wah, ini Kang Ibeng juga sedang mancing air nih untuk mesin air yang ada di rumah. Oke, mudah-mudahan ya segera teratasi semuanya. Oke, masih bersama Putri Ayu di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada yang request lagu Kopi Lambada? Disiapkan ya rekan Prima semuanya. Kang Agus yang lainnya juga boleh request lagunya. Apalagi nanti teleponnya di 0853-2189-9582. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Rahmiati, selamat pagi.

Iki, ada yang request lagu Dunia Belum Kiamat nih dari Muksin Alatas ya. Kak Salman di mana nih, Kak Salman Al-Farizi? Kalau pagi yang bisa di request tuh lagu Dangdut Remix, Dangdut Koplo, Pop Dutnya ya, yang bisa di request nih. Terus yang baru gabung juga yang sedang monitor radio di Prima 958 FM, Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih semuanya. Oke, halo-halo rekan Prima yang ada di luar kota sana, juga bisa mendengarkan siaran kami di streamingnya di Prima FM Indramayu.com, juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Silakan ya, yang belum download aplikasinya bisa di Play Store dan juga App Store yang sudah tersedia. Baik, rekan Prima, pastinya hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi yang berulang tahun ya. Ada yang ulang tahun hari ini di tanggal 15 Agustus 2026, boleh info-info ya, selamat ulang tahun ataupun hari ini hari yang berbahagia yang sedang merayakan anniversary perkawinan, pernikahan, juga ulang tahun pernikahan, selamat merayakannya ya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Dan juga sampai aki-aki nini-nini Jerene mah ya. Yang ulang tahun juga semoga ditambahkan kesehatannya dan juga panjang umur, sukses selalu dan lancar-lancar juga segala aktivitasnya. Dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan dapat terwujud dan terkabul di bulan ini atau di hari ini juga, doa-doa terbaiknya dapat terwujud semuanya ya, rekan Prima. Di 15 Agustus 2026. Oke, kemarin di 14 Agustus hari Pramuka ya, rekan Prima. Nah, ada yang masih kemah-kemah gak ya hari ini? Kemah-kemah atau jambore nih. Kalau dulu Putri Ayu juga masih ingat nih saat sekolah, perkemahan itu di 14 Agustus. Terus ada kalau malam hari ada api unggun ya. Wah, api unggun. Biasanya kalau di api unggun itu membacakan Dasa Dharma Pramuka ya. Wah, masih ingat gak rekan Prima semuanya dengan Dasa Dharma Pramuka ya. Ada 10 ya, dasa itu 10 dharma. Nah, Dasa Dharma Pramuka, siapa yang ingat dengan Dasa Dharma Pramuka? Yaitu 10 aturan atau nilai kebaikan yang menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota pramuka di Indonesia. Yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga dan selanjutnya, masih ingat gak rekan Prima? Boleh ya komen-komennya mengenai Dasa Dharma Pramuka. Nah, kalau di Imam Al-Zaitun para pelajar juga ada namanya pelajar dan juga semua aktivitas akademika yang ada di Imam Al-Zaitun itu ada namanya Sabta Janji Dharma Bakti, yaitu janji yang diajarkan dan rutin dibacakan ya oleh aktivitas akademika, baik itu pelajar dan juga semua yang ada di lingkungan Mahat Azetun. Dan Sabta Janji Dharma Bakti ini, Sabta adalah 7 janji. Oke, dan pastinya rekan Prima semuanya punya janji hari ini ya. Janji apa tuh? Ada pacar 5 langkah dari Ice Wong. Yang deket pacarnya hanya 5 langkah, perlu BBM gak ya? Bahan bakar. Soalnya tadi pagi pas Putri Ayu lihat di pom bensin Kiara Kurung, hanya beberapa orang yang ngantri BBM di sana.

0: Oke, sudah masuk di sesi jam yang kedua ya rekan Prima semuanya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sesi jam yang kedua ini rekan Prima boleh banget, boleh banget untuk gabung-gabung ya. Oke, gabung-gabung di 0853-2189-9582. Gabungnya di situ nomornya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Naras Tim. Apa kabarnya Naras Tim? Anani suaranya Naras Tim. Halo, Nang. Naras Tim, halo. Kenapa sih suara Naras Tim tidak terdengar nih, rekan Prima semuanya? Ya, yeah, oke, okay, ulangi ya. Ulangi. Yang mau telepon di 0853-2189-9582. Ya. Yeah. Oke, hari ini hari Sabtu akhir pekan pastinya banyak nih sibuk-sibuk ya. Sibuk-sibuk mau kemana? Jalan-jalan kemana Naras Tim? Atau sibuk nih untuk persiapan 17 Agustus 2026? Sibuk-sibuk apa rekan Prima semuanya hari ini ya? Aduh. Oke, Naras Tim, boleh dicoba lagi ya Naras Tim ya. Kalau ingin gabung. Halo, assalamualaikum. Halo, Nang. Apa kabarnya Naras Tim? Mana suaranya? Aduh, ya halo. Ya Allah, kenapa nih? Ada yang belum kepencet apa ya? Ngopi say. Iya, sampai jerit-jerit padahal ya.
1: Ada suaranya, dari suaranya kepencet kemana?
0: Iya. Oh. Waduh, ternyata
1: apa ini? Aduh, sampai gelas mani pecah lima. Ternyata suaranya dari
0: Iya. Iya, ya Allah. Iya, Naras Tim. Ya. Ternyata ada yang belum ini kepencet di sini ya.
1: Oh, apa kesalahan dari apa dariku?
0: Naras Tim udah deg-degan ya?
1: Iya. Apa apa aku jangan kasih nanya apa?
0: Iya.
1: Sampai gorokan serak. Teriak-teriak.
0: Iya, ternyata di sini kok belum nyala ininya ya. Ternyata kesalahan dari Putri Ayu ya. Bukan dari handphone Naras Tim ternyata ya.
1: Ternyata dari
0: Prima.
1: Aduh.
0: Minum dingin.
1: Kopi dingin seruput dingin.
0: Agak dingin.
1: Suaranya longsor, halus.
0: Soalnya tadi udah teriak-teriak suaranya mana?
1: Teriak berapa kali? Kok kenapa nggak denger di radio? Nggak masuk radio?
0: Iya, makanya nih. Waduh.
1: Bari main informasi di radio. Warna
0: saya kini wis normal sok atuh.
1: Oh, normal.
0: Sekarang udah oke okay nih. Iya enggak? Iya.
1: Warna saya anteng.
0: Iya nih sekarang udah oke okay ya Pak Salim. Coba dicek Pak Salim, suaranya udah oke okay, kan?
1: Iya. ya. Kita masukkan ngasih informasi, silakan. Masin juga dari pagi mau mengasih pemasukan dari lewat apa ini?
0: Oh iya, masalahnya udah kirim pesan ya. Sekarang udah oke nih, udah full.
1: Kembali. Ada yang maklum lah, karena gak masih esok masih angan-angannya durung.
0: Soalnya belum anget ya nang kalau pagi ya.
1: Sajene lah pasti ada kekurangan.
0: Aduh.
1: Hari Sabtu. Bentar lagi untuk kesampaian tanah-tanah ini ke perkampungan kita, lingkungan kita, bersenang-senang. Lomba-lomba bermacam-macam lomba.
0: Iya, lomba-lomba apa saya aja nang di Bugis Sukatani? Udah dari kapan nang lomba-lombanya?
1: Udah disiapkan. Penggalian dana udah diumpetin, ada sekian.
0: Wah.
1: Dan ya.
0: Dari itu apa Karang Taruna?
1: Iya, dari Bapak RT.
0: Bapak RT.
1: Iya, kasih melum dukung Bapak RT, sama dukung. Supaya lomba-lomba dari anak kecil sampai dewasa sampai orang tua. Ya walaupun sederhana, yang penting kita meriah.
0: Okay.
1: Di blok-blok kita tidak ada teh. Di blok ini, blok sana sudah meramaikan. Kekompakannya kita bersama.
0: Terus Narasi mau ingin ikut lomba apa nih? Pecah kendi? Atau
1: lomba
0: apa?
1: Apa ya?
0: Bareng
1: apa, mukul gelas apa mukul kendi? Ya?
0: Nah, iya tuh mukul gelas ya.
1: Ini aja lah dari penyaksi.
0: Iya. Jadi ini juri ya nang ya?
1: Iya, juri. Mana yang menang, mana yang walaupun enggak menang, yang penting kita gembira, walaupun nggak dapat hadiah, yang penting meriah.
0: Menyemarakan HUT RI ke 81 tahun.
1: Dia orang ini aja orang melu, jangan. Biar kita rayakan.
0: Iya. Soalnya kan libur ya, libur panjang nih bagi yang kerja
1: dari
0: di
1: Sabtu ya, libur dari Sabtu sampai Senin ya.
0: Iya, pada pulang ke kampung halaman ya nih untuk merayakan 17-an di rumah.
1: Iya pasti dari ya.
0: Iya. Pasti rame ya. Dari kemarin sore pasti itu di terminal-terminal stasiun rame ya. Iya enggak Mr. Bono? Yang di stasiun
1: jadi takut Mr. Bono mengantuk banget.
0: Iya, kan
1: bolak-balik di stasiun negara weru.
0: Harusnya bisa melaporkan nih dari di stasiun.
1: Kalau
0: mau
1: jualan uang, agaknya mengantuk. Karena begini akan begadang.
0: Iya, aduh.
1: Apalagi kan persiapan-persiapan Agustusan.
0: Iya, aduh.
1: Lagunya apa teh?
0: Lagune apa maunya waktu?
1: Lagune.
0: Wakuncar, waktu kunjung pancar.
1: Malam wakuncar, waktu kunjung pancar.
0: Aduh.
1: Malam minggu. Oke, suaranya.
0: Buat siapa?
1: Mister Bono, Teddy Bono, buat Om Sondol, buat Ibu Tuti.
0: Asik.
1: Mama Nisa juga ya. Buat Mama Odang. Mama Rasmina, Mimi Epi, terus yang ke Mama Rati, Mama Leha, Mama Nenen, buat Ibu Sukina, Mama Bili, Mama Aldi,
0: Mita
1: Mina, Mama Indah, Mama Titan, terus yang Kang Rojaya, Kang Dasmo, Kang Eket, Kang Sondol, terus Kang Aman, Bunda Mary, Bapak Jali, terus yang Kang Salim, terus siapa lagi tuh? Oh, Mama Pebi. Terus anggo Birini.
0: Birini mana nih Birini ya?
1: Terus Malaka kenapa? Mang Wanta, Mang Ganden.
0: Bang Wanta, di mana nih Mang Wanta ya?
1: Mang Wanta lagi nyemprot apa lagi tandur.
0: Iya nih, soalnya juga kemarin-kemarin juga enggak nonton nih.
1: Iya, kemana ini Bang Banta?
0: Mm-mm, kemana ya?
1: Kantor Mama Aam. Terus itu Mama Yuni, Papa Yuni. Terus kantor Kang Rian.
0: Oke.
1: Tampur. Terus Menuk Mama Nenen.
0: Ini ada ini Nang, ada Ardean.
1: Buat Ardean, ya orang mana tuh?
0: Cikarang, tapi sekarang sedang di mana nih? Ardean pulang kampung enggak ke Kertanegara?
1: Di belakang, ya.
0: Duh, uang salannya ditunggu katanya Nang Rastiung.
1: Siapa, siapa tuh?
0: Ardean.
1: Oh, boleh. Buat Ardean.
0: Iya.
1: Ada masalah nih buat Ardean pulang atau telat dong, kumpul apa cewek? Eh,
0: cewek apa perempuan? cowok ya.
1: Cowok ya, boleh ada
0: pantun.
1: Buat siapa hari mau kah?
0: Ardean.
1: Ardean.
0: Ya.
1: Buat Ardean. Salamnya buat Ardean. Buat semua KB pada semangat tahu Lili Kenong, Mama Setia tinggal Buntelan. Mama Setia lagi tandur.
0: Mama Setia lagi tandur ake banyune.
1: Oh, biasa. Ya, lumayan.
0: Oh, iya.
1: Oh, Mama Setia. Uh-huh. Pribasane ke Ardean?
0: Pribasane mengkenen.
1: Mengkenen ke. Tangan durian mateng.
0: Cakep.
1: Warna ireng. Atang Ardean lo kasing paling ganteng.
0: Asik.
1: Semoga urik lah. Urik bahagia dan senang.
0: Ih, mantap.
1: Sebladan, semoga pada uripe tentrem dan ayem. Makasih teh.
0: Oke, sama-sama. Siap.
1: Pagi hari ini hari yang keberapa ini? Agustus.
0: 15 Agustus.
1: Oh, udah pertengahan bulan ya.
0: Iya.
1: Ayo cepetan Ibu Sugina. Ada tahun teriak-teriak kayak wis pegel ke. Suaranya terpendam suaranya. Awas deh, kalau nanti mengamati musiknya, normal beli.
0: Normal.
1: Bukan normal musiknya.
0: Iya, sampun normal. Waalaikumsalam, merdeka. Ya, terima kasih ya Narastim. Haduh. Terima kasih yang monitor selalu nih di ngopi say. Kopinya di seribu, semangatnya lanjut ya. Ya enggak Ibu Sukina. Halo Ibuku.
2: Halo. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya di seruput, semangat lanjut.
0: Asik.
2: Laka suaranya ya Nang. Ditutup banyak Nang. Dia ditutup banyak Nang.
0: Aduh, ternyata ada yang harus di ini tombolnya harus ada yang ditekan ya.
2: Aduh, begitu ya.
0: Aduh. Bu Sukina.
2: Ibu Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana jika sehat Ibu Sukina?
2: Alhamdulillah sehat. Wong belanja lah, jakong belanja. Kita mah agak gak ah. Apian dulu deh sebentar.
0: Oh gitu ya.
2: Belanja sih. Sumpah kan ini gak ah. Wah dekin be.
0: Iya, harga jengkol berapa tuh harga jengkol?
2: Karena kuku jengkol lagi mahal.
0: Oh iya ya. Tadi di Samarinda tuh di Kang Agus Suryana 10 ribu tuh sekilo ya.
2: 10 ribu.
0: Aduh, punya pohon sendiri kayak Nema ya.
2: Berapa hari?
0: Aduh, oh, kalau di sini sedang mahal tuh per jengkolan.
2: Mahal jengkol di sini. Tidak karena 60 iya.
0: Wui.
2: Di sini mah.
0: Iya.
2: Bawa sini aja kalau dan sama rendah di bakat sini.
0: Iya.
2: 60 di sini lah. Orangnya enak. Kumpul nak milih, saya milih. Bakso masih di mana nih? Ini apa suraya? Aduh, kita cepat-cepat aja ya.
0: Iya.
2: Banyak.
0: Aduh. Persiapan go 17-an ya belanjanya yang banyak,
2: Nih, tuh tempat. Itu aja dong. Puterin lagu itu dulu ya biasa tuh.
0: Apa itu?
2: Tuh suara hati.
0: Sampai apal ya?
2: Yang punya suara hati.
0: Suara siapa itu? Suara siapa itu?
2: Aku pada belanja. Aku pada nunggu ini. Salam aja lah biar cepat.
0: Oke.
2: Makan kue dingin kok ya. Senang kita pun salam. Salam-salam dingin.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya ya, Neng Putri ya.
0: Iya, boleh.
2: Salamnya buat Neng Putri dulu.
0: Iya.
2: Semoga
0: Bapak
2: sehat.
0: Alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat, semangat Ibu Sukinah.
2: Nang Rasina, ayo nang semangat nang.
0: Iya.
2: Ajak kena kenang Rasin deh Bono,
0: gara-gara Rabi.
2: Singkalot. Gua Bono Eho. Kang sepuh, aduh. Kang Rian, Kang Siman, Kang Salma, Nggak Uyut Kisut. Oh, Bunda Mary.
0: Oke. Okay.
2: Mama Indah.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga cepat sembuh, Mbak Bapak. Amin.
0: Iya, yeah. Amin, amin.
2: Oh, siapa? Oh, Bu Tuti. Anggo Teh Isa teh, semangat teh.
0: Iya.
2: Ibu Tuti lagi tukun agak masuk terus buat orang kebagian mani kali ini.
0: Iya. Yeah. Oh, wingi enggak orang kebagian ya?
2: Orang enggak sempat. Banyak orang adik ini juga. Sebentar. Iya. Teh Isa. Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, ayo Kang Ibeng. Bapak Salim, sehat-sehat ya Pak Salim. Gua sapu. Ibu Billy, masak dulu masak Ibu Billy.
0: Eh, masak apa tuh? Sayur asem.
2: Tahu dong, yang putunya Ibu Billy masaknya
0: belanja. Iya, apa tuh belanja apa tuh tadi?
2: Belanja
0: segala-gala.
2: Mang Wanta, Mang. Mang Wanta, ayo semangat, Mang. Anggo Mama Iit. Ada yang ketinggalan. Anggo Bapak Angga, sing pun nanti cuman maut,
0: cuman.
2: Karena budari saya semangat, ya. Sehat selalu. Anggo apa kan? Sabar masuk ya. Iya. Mata oke, orang masih ganda ke. Oke, ada yang masuk ya. Rok
0: nak ke? Masuk,
2: ayo busukin lah.
0: Okay. Lihat
2: selalu ya besok. Wokang Eges, dol. Ayo dol manding dol. Udah ah, aku mau cinta belanja nak.
0: Ucapane.
2: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukin pamit banyak yang belanja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Ibu Sukina, suara hatinya Ibu pengennya harga-harganya stabil ya. Oke, siap ya. Aduh, yang sedang di warungnya Ibu Sukina semuanya selamat pagi, tetap semangat semuanya. Ada Ibu Samina juga ya, Ibu Samina. Waduh, pokoknya sudah oke Mbak Putri, sudah mantul suaranya. Oke, terima kasih ya info-infonya nih pagi hari ini. Ada yang menyapa-nyapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rudy Vino di Blitar sana. Selamat pagi Rudy Vino di Blitar. Yang sudah follow akun Talk Prima FM juga ada CCO. Udah follow akun Talk Prima, thank you banget, terima kasih. Wow, kemarin Ardian ketemu Sahil ya di perkemahan di Haur Kolot. Wey, udah jumpa dengan Sahil nih Ardean di perkemahan Haur Kolot. Wah, yang sedang kemah-kemah ya hari ini. Masih ya, masih kemah-kemah hari ini dari 14 sampai 16 Agustus 2026. Tenda-tenda ya, pokoknya untuk kemandirian dari para pelajar. Terus ada apa tuh, sandi-sandi ya, dulu Putri Ayu ingat juga ada sandi morse, ada semapur, ada tali temali. Terus ada mencari jejak. Ada mencari jejak. Terus ada renungan malam. Terus ada apa lagi tuh kalau kegiatan kemah ya. Oke, The Jambore Ranting Kuaran Haur Gelis 2026 hadir ya sebagai wadah untuk mempererat namanya persaudaraan. mengasah keterampilan, membangun kreativitas, serta meraih prestasi bagi seluruh anggota Pramuka. 14-16 Agustus 2026 di lapangan Gelora Bung Naswan, Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgelis. Dengan semangat satu pramuka, satu karya untuk negeri. Oke, mari bersama-sama menjalin persaudaraan, belajar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, tangguh, dan juga berkarakter. Berarti 3 hari ya, 14, 15, 16 ya. 3 hari penuh kebersamaan, berkemah, berlatih, berkarya, dan berprestasi. Menjadi langkah untuk mencetak generasi muda yang siap memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Berlatih, bersaudara, dan berprestasi. Jambore Ranting Kuaran Haurgelis 2026. Pramuka hebat, generasi kuat. Ada yang masih ingat gak tepuk pramuka? Tepuk pramuka. Prok. Praja muda karana, pramuka, pramuka, praja muda karana. Ada yang masih ingat gak tuh? Oke ya, nanti Putri Ayu kembali di Ngopi Say setelah yang berikut ini. Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ana Wakuncar, jarannya narastim arep malam mingguan ya nang ya. Arep malam mingguan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah
1: waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gue itu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare,
0: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit.
0: Obat
1: skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya. Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu.
1: Waduh,
0: dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Reiki, ada akhir sebuah penanti, apa? Akhir sebuah cerita ya. Aduh, Ardea nih di Cikarang tapi sedang pulang kampung nih ke Kertanegara ya. Bergis lagunya akhir sebuah cerita katanya ya, daripada terlalu banyak drama, akhirnya diakhiri saja ceritanya. Wow. Oke udah, gak usah galau-galau ya. Di ngopi say, kopinya diseruput semuanya. Lanjut bareng Putra Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Boleh banget ya, mau cerita-cerita, info-info di pagi hari ini, boleh di 0853-2189-9582. Terus ada yang dari Bandung. Dari Bandung, selamat pagi. Arabica Coffee no sugar ya. Arabica Coffee no sugar, selamat pagi. Terus ada dari Cianjur, selamat pagi Cianjur. Dari Tasik juga ada ke Gibran. Dan ada dari Cianjur namanya Awing. Awing Cianjur, selamat pagi Awing Cianjur. Oke, dari mana nih Galaxy? Ada Galaxy ini yang menyampaikan untuk pagi hari ini ya, semoga gempa di NTT ya cepat membaik ya. Oke oke, kalau Galaxy ada di mana nih? Oke, ada di Lampung sana juga. Selamat pagi, ada Kak Cil yang ada di Lampung yang sudah sedang nonton Radio Prima juga di TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Aduh. Terus rekan Prima semuanya, ada ronda enggak? Ada pos kamling enggak di kawasan rekan Prima semuanya? Soalnya ini di Jawa Timur sana ada jaga ronda malam ya, tiap RT ada. Nah, itu giliran. Ya, untuk keamanan ya rekan Prima semuanya di kawasan rekan Prima. Dan ada hansipnya juga per RT. Wah, setiap malam ada yang jaga bergilir. Satu desa ada 4 pos ronda. Dan satu desa cuma sampai 9 RT nih di Jawa Timur sana ya Kiki. Oke. Di kawasan rekan Prima semuanya ada berapa pos ronda nih untuk mengamankan situasi yang ada di kawasan rekan Prima? Dan nanti di sesi jam yang ketiga, rekan Prima boleh gabung kembali untuk telepon interaktifnya ya. Kita sapa-sapa di pagi hari ini. Boleh di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kita kembali ke informasi yang menarik di pagi hari ini. Wah, di para pelajar nih di Mahat Azzaitun ya, tidak hanya belajar namanya teori pertanian, tapi juga mempraktekan langsung proses namanya penggilingan padi. Mulai dari ya, memasukkan gabah hingga memisahkan gabah dan juga beras. Dan dari lahan hingga menjadi beras. Ini pelajar Mahat Azzaitun belajar dan mempraktekan langsung setiap proses pertanian. Pengolahan lahan, penanaman, merawatan, terus pemanenan, pengeringan hingga penggilingan padi. Nah, semua menjadi pengalaman nyata untuk mengasah keterampilan, kerjasama dan juga kepedulian terhadap ketahanan pangan. Dan hasil pertanian yang para pelajar kerjakan pun menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari para pelajar di Mahat Azzaitun. Eh, kita tetap semangat untuk para pelajar di pertanian, ekstrakurikuler pertanian di Mahat Azzaitun. Tetap semangat. Oke, request lagu di pagi hari ini. Yang ada request lagu Di Balik Penantian ya, ditunggu dulu ya Cianjur. Atau
Dah, ada yang pengen goyang pagi hari ini? Oke lah ya, kita goyang pagi. Goyang apa? Caya, caya, caya, caya. Asik. Goyang caya, caya pagi hari ini bersama Putri Ayu di Ngopi Say.

0: pokoknya mah suka ya semuanya. Suka dengan Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Soalnya nih ya, dari tahun berapa nih, 2013-2018 juga nih ya. Oke, assalamualaikum. Hadir mbak, aku dulu fans Radio Prima mbak ya, fans Radio Prima FM. Nih ada Kak Ega di Widasari. Selamat pagi Kak Ega di Widasari. Wah, fans berat Prima FM nih, fans lama ya, sudah gabung kembali. Halo Widasari, selamat pagi. Sekarang sudah masuk sesi jam yang ketiga nih, adik Prima. Boleh yang mau ngobrol di pagi hari ini ya, yang mau info-info juga nih. Kalimantan penuh asap cuacanya. Oke, cuacanya di Kalimantan penuh asap nih. Ada Kak Mahdi, mbak Kak Mahdi di Kalimantan sana. Oke, Kalimantan Selatan hadir di pagi hari ini. 0853-2189-9582 itu nomor telepon interaktif yang bisa rekan Prima pergunakan untuk sesi ngopi say sampai jam 10 nanti. Oke, yang ada di Cadas Ngampar, apa kabarnya nih Taisa? Sehat? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Aduh,
1: Taisa.
0: Kenapa?
1: Kalau masuk radio pengennya ketawa terus.
0: Loh iya, kalau diem cemberut gak asik dong.
1: Kenapa, Mak? Ya, masuk radio. Gue ketawa. Kemarin juga kayak gitu.
0: Ya iya.
1: Mau apa-apa nyanyi belum, ketawa dulu.
0: Udah ketawa duluan ya. Itu artinya artinya hatinya juga sedang berbunga-bunga, hatinya sedang berbahagia nih. Karena sebentar lagi kan memeriahkan HUT RI ke-81 tahun nih.
1: Iya.
0: Tapi sama enggak Agustusannya tanggal 17 nih.
1: Sama.
0: Sama.
1: Udah siap-siap di sini juga tuh ada.
0: Apa tuh?
1: Panjat pinang.
0: Wah.
1: Ada panjat pinang, ada balapan karung, ada balap apa aja, lomba-lomba gitu.
0: Oh gitu, di iya. Cadas Ngampar.
1: Iya.
0: Wah, dekat-dekat dengan rumah Taisa.
1: Depan rumah, Teh.
0: Wah, depan rumah pas iya. Banget tuh. Wah. Ada panjat pinang. Pakai pohon pinang. Apa pakai?
1: Ya, pohonnya menyetel. Tahu
0: pohon
1: apa?
0: Oh iya iya, ya, mungkin ada apa ya yang dipakai ya? Iya. Terus balap karung, terus apa lagi?
1: Ya ada tarik tambang.
0: Tarik ketambang.
1: Ya pukul kendi juga ada.
0: Pukul kendi ditutup matanya ya,
1: iya,
0: sambil jalan. Terus pegang. Ntar kalau mukul temennya gimana yang sebelahnya? Iya ya, bukannya kendinya yang dipukul, jalan malah kena temannya tuh ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Siap-siap di sini juga udah rame.
0: Udah rame ya.
1: Oh, kalau malam banyak itu banyak anak-anak kecil tuh rame.
0: Terus pasti makanan, nantinya yang dagang iya. Juga rame ya, yang dagang.
1: Yang
0: iya. Pokoknya ini nih rezeki buat para pedagang juga ya di special iya. Momen 17-an. Dagang.
1: Sekarang juga udah mulai rame-rame tuh.
0: Iya ya.
1: Woi. Belum
0: rame. Iya ya, apalagi tempat perkemahan tuh iya. Rame ya.
1: Ada yang kemah, Teh?
0: Iya, ada yang kemah. Kemarin Mama Odang lihat tuh kemah.
1: Iya. Kalau di Mimi Rasminah mah itu katanya mau ada organ katanya ya.
0: Oh gitu. Di Mandi Rancan.
1: Iya, mau ada organ katanya.
0: Iya. Mendatangkan
1: organ.
0: Mantap. Itu dari pemerintahan desanya. Apa dari
1: Ya tahu,
0: iya Mimi, ayo Mi cerita Mi seputar nanti.
1: Mimi Rasminah mah sekarang juga nggak bisa kemana-mana katanya repot.
0: Oh, repot.
1: Di rumah terus ngurusin Arpan ada organ katanya.
0: Oh gitu ya. Oke. <Okay. laughs>
1: Lagunya teh.
0: Lagunya apa? Ada. Oh, Bang Jali ada. Ada Warudoyong, ada Virus Cinta.
1: Warudoyong aja teh.
0: Oke. Okay.
1: Warudoyong aja.
0: Siap.
1: Mm-hmm. Salam-salamnya buat ibuku sayang Ibu Sukinah ya. Buat Mama Ali.
0: Oke.
1: Mama Billy. Mama Feby.
0: Asik.
1: Buat Mama Angga Bunda Rita. Sehat selalu ya Pak.
0: Iya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin.
1: Buat Mama. Buat Ibu Tuti. Semoga raris-raris Bu dagangannya.
0: Iyalah. Kalau Ibu Tuti
1: tujuh belasan
0: malah ya. Laris manis ya.
1: Iya.
0: Jadi gak libur
1: buat
0: dagang.
1: Buat Mama Odang. Buat Mama Paujan. Mama Ara. Buat Mama Lina. Mama Nenen. Buat Tete Solehahnya juga. Buat Mama Aam. Mama Iip. Kang Rian, Waganden wa,
0: Kang
1: Durung wa, kalau itu ngambil rumputnya.
0: Iya ngarit ya buat ini nih, dombanya.
1: Iya, katanya dua itu kambing. Buat Mang Wanta, Kang Rian, Nang Atim Nang, Mister Bono, Om Sondonya juga. Buat Mimi Ratminah sayang, Mama Ratminahnya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah, semoga tabah ya Ma, semua cepat sehat Papa Amirnya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Tabah, ngurusnya, supaya ditempatkan sehat Papa Amirnya, sedia kala. Saya Bulus Rahayu berkah selamat sehat lahirnya sehat batinnya Mama Ajinda nasi di parinan ketabahan kesabaran ketawakalan ya.
0: Amin.
1: Iya. Pokoknya buka semuanya aja.
0: Iya siap.
1: Spesialnya buat Tete aja yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih Taisa.
1: Spesialnya. Buat bapakku sayang, Bapak Salim, semoga sehat selalu ya.
0: Pak Salim, mana suaranya Pak Salim?
1: Sehat, Pak.
0: Persiapan apa di Mekarjati sana Pak Salim? Bersama bapak kuwunya.
1: Iya. Kayaknya lagi sibuk-sibuk lagi ya.
0: Iya. Oke.
1: Persiapan kasan. Ya ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Taisa di Cadas Ngampar sana. Wow, persiapan-persiapan nih untuk memeriahkan HUT RI 81 tahun Indonesia berdaulat adil dan makmur di masing-masing kawasan nih ya. Perlombaan-perlombaan sudah mulai dipersiapkan. Oke, bagaimana yang ada di Subang ya persiapannya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat Merdeka. Pagi, Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya di Serubung.
0: Semangatnya?
2: Aduh, semangatnya.
0: Lanjut, asik. Abah Ade, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Sehat.
0: Sehat, Saemun. Oke, Abah Ade di Parigi ya, Subang.
2: Bukan Parigi Belendung Subang.
0: Parigi Belendung Subang.
2: Kampungnya Parigi, desanya Belendung.
0: Iya ya. Parigi.
2: Katanya Cibogo.
0: Cibogo Subang. Oke. Untuk Bapak Bupati Subang dan juga Wakil Bupati Subang juga selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Untuk 17-an nih di Parigi Subang Abah Ade. Udah ada persiapan apa aja tuh?
2: Katanya mau rame-rame itu
0: apa tuh? Apa tuh?
2: Mau nanggapan Namin grup katanya.
0: Jaipongan. Oh. Oke, nanggap-nanggap ya.
2: Lain yang lain. Yang Jaipongan. Grup katanya.
0: Oke, oke. Di 17-nya?
2: Oh. Iya, meriahkan.
0: Nah, meriahkan.
2: Di sini mah meriahkannya tanggal 17 kalau di sana. Ya kalau di
0: Margelis?
2: Hari apa?
0: Iya, sama enggak Agustusannya?
2: Sama tanggal 17.
0: Aduh, ini pertanyaannya sama dengan Kang Agus Suryana tuh. Mbak, di Samarinda Agustusan tanggal 17. Kalau di Indramayu tanggal berapa? Sama iya, Abah Adik.
2: Sama.
0: Iya. Yeah. 17 Agustus 2026 hari Senin ya.
2: Sama ya.
0: Iya, sami.
2: Abah beli kalender yang baru juga tetap sama. Ah,
0: iya. Cetakannya sama ya Abah Adik ya.
2: Itu ada apa lagunya? Sunda.
0: Mangga tuh. Nah, kalau Teh Isah mah waru doyong. Kalau Abah Adek Kutil mau yang Sunda, aya inget kamantan, aya runtah. Aya
2: bersih mah eta runtah.
0: Runtah. Oke, mohon. Iya mah enggak atuh.
2: Gajung anjing tadi sama Teh Isahnya. Nang Wartim.
0: Nggih.
2: Pak Mister Bono.
0: Mohon.
2: Kan iki. Kayak ngaji asal lagi sakit teh.
0: Bapak Amir.
2: Amirnya mudah-mudahan Pak Amir cepat sembuh.
0: Amin, amin.
2: Jangan ngeluh itu, itu udah biasa di kesempatan. Mudah-mudahan yang ngurusinya tabah,
0: sabar, iya.
2: Biar lekas sembuh. Ya pokoknya selamat buat semuanya aja.
0: Ya, mohon.
2: Nuka yuk.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Abah yang ada di Subang. Selamat pagi. Hari Subang. Ada Subang, mana lagi, Cipunegara, Pagaden. Terus kalau ada mana lagi tuh, Citra Binong Subang. Ya pokoknya nih, wah, ya sedang monitor selalu Radio Prima FM yang selalu jadi di hati ya rekan Prima semuanya. Ya enggak, Mimi, infonya ada kegiatan apa, Mi? 17-an, Mi. Mimi sibuk, Mimi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Mimi Ratminah mandi rancan.
3: Ya, rancan.
0: Eh, suara Putri kok kedengeran lagi tuh radionya kegedean volumenya.
3: Iya. Putrinya apa ya?
0: Itu radio Mimi. Radio Mimi.
3: Udah
0: dikecilin. Oke. Di mandi rancan untuk 17-an nih. Ada kegiatan apa tuh?
3: Nanti ada orang.
0: Mana nih suaranya Mimi? Mimi pakai ininya, sinyalnya hilang ya Mi ya. Mi, halo. Iya, hilang.
3: Udah ada Neng.
0: Nah, Oke.
3: Di tempatnya Mimi mau ada organ Neng. paginya anak-anak dulu biasa itu.
0: Oke. Okay.
3: Bola apa ya? Nah terus habis duhur kayaknya mah mulain organ sampai malam.
0: Oke oke.
3: Lihat ya di Mimi ya Neng.
0: Iya Mi. Insya Allah.
3: Ada organnya full sampai malam.
0: Waduh.
3: Ada panggungnya, ada artisnya. Aih,
0: mantap.
3: Itu dari masyarakat kan?
0: Dari masyarakat. Oke, okay. Dari RT.
3: Ya, iyalah, gitu.
0: Ada iuran.
3: Iya ya pada ngasih.
0: Oh, gitu.
3: Terus yang di tempat ini kan kebanyakan bos menir.
0: Bos menir.
3: Di tempatnya Mimi tuh.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Jadi pada dipintain. Iya kayak gitu.
0: Oke. Okay,
3: alhamdulillah. Sudah memenuhi.
0: Alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nih segala apapun aktivitas atau kegiatan untuk 17-an nanti ya Mi ya.
3: Udah lancar.
0: Oke, okay. Semangatnya semangat membara nih. Berarti
3: Mbak, iya, banyak orang Mimi mah mau jualan biar rame.
0: Nah, itu justru ya rezeki di bulan kemerdekaan ya Mi ya.
3: Iya. Orang di depannya Mimi ya mau jualan Mimi mah.
0: Iya, oke okay, Mi. Mimi ini tadi ada yang request lagu Runtah, terus ada Waru Doyong. Mimi mau ngedukung yang mana? Atau tadinya mau request sendiri?
3: Boleh mah, mau ditanya lah adu utang, boleh enggak? Neng. Kalau enggak boleh ya itu aja.
0: Apa? Yang
3: runtah aja kalau enggak boleh.
0: Oke. Okay. Soalnya du engkangnya dicari dulu nih. Engkang ada di mana, Kang? Aduh, engkang. Oke, okay, Mi.
3: Kalau Kang ya, Neng.
0: Kenapa, Mi? Kenapa, Mimi?
3: Ya kan mintanya adu, Kang.
0: Ini iya itu dukung Runtah dulu ya Mi ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Ya, salam ya Neng.
0: Ya mangga atuh.
3: Ya buat Pak Amir. Sama Mama Indahnya.
0: Oke. Okay.
3: Yang sehat-sehat ya Pak. Sehat. Agar kumpul pulang. Ini juga bus layar sama Pak Amir di itu di anak sud tinggal iya
0: okay.
3: Habis pada layar baru pada pulang
0: iya
3: ya buat ibu tuh iya ya. Buat Ibu Sukina.
0: Oke.
3: Buat Mimi Samina. Buat Teh Isa yang punya sayang ya Teh.
0: Oke.
3: Teh Isa, kalau itu semua sayang. Sayang semua. Kok Mimi Rat
0: gak
3: dikasih sayang
0: di
3: tempat?
0: Oke, Putra Ayu kasih deh. Mimi Rat Mina sayang.
3: Gitu. Kasih sayang bisa.
0: Iya.
3: Buat Mister Bono.
0: Yeah.
3: Buat Nang Rastim. Buat Pak Sali.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang di Majalengka siapa nih?
0: Majalengka. Ada
3: Mama Meni apa bukan sih?
0: Mama Meni Mas Sumedi itu. Majalengka yang sekarang baru gabung. Hari ini belum ada yang gabung nih dari Majalengka.
3: Iya. Mimi Ratnina juga mbahnya tuh di Majalengka. Di Luwih Kidang Majalengkanya. Salam aja buat orang Majalengka.
0: Oke.
3: Buat Condol. Udah segitu aja ya, Neng, ya.
0: Oke, siap, Mimi.
3: Ya. Kopi pahitnya dulu.
0: Oh iya, masih ada kopi pahitnya?
3: Masih. Baik, jangan diminum.
0: Cakep.
3: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Oke ya, Mi. Terima kasih, Mi. Aduh, semangat yang untuk di Mandi Rancan dan di kawasan Rekan Prima semuanya. Mama Mega, selamat pagi Mama Mega. Oke, yang lainnya nanti gabung setelah yang berikut ini ya. Rekan Prima masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pastinya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh, menjelang 17 Agustus nih, HUT RI ke-81 tahun ya. Harusnya juga kondisi kita harus prima ya, jaga-jaga kesehatan. Untuk mengikuti upacara 17-an, lalu mengikuti lomba-lomba juga ya. Kan harus sehat. Gimana kalau nanti di perayaan HUT RI tapi gak sehat nih ya. Pastinya Rekan Prima nih gak bingung lagi sekarang ya. Kalau misalnya terkena flu, aduh bingung. Pilek, aduh tambah bingung. Terus sakit kepala, bingung lagi deh. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu ya. Hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotik toko obat Brizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, selamat pagi Birini. Bunda Emma juga selamat pagi Bunda. Iya, gak ada suaranya soalnya ya, sedang ngomongin produk nih ya. Oke, sekarang sudah ada suaranya lagi ya. Terima kasih nih langsung komen-komen ya. Bunda Emma selamat pagi Bunda. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu yang cantik lagunya Bunga ya. Terima kasih. Oke, nanti ditunggu ya Bunda Emma di Banjarnegara. Monitor terus Mbak Putri ini sambil masak. Makasih buat Teh Isah ya, yang punya sayang. Doanya dari Ibu Tuti atau Mama Nisa yang ada di mana nih? Bang Kirto, selamat pagi Bang Kirto. Assalamualaikum sahabat Prima. Salam-salam buat warga Babakan Jaya. Salamnya buat Bang Kirto ya di Purwokerto. Oke. Ya, Birini juga selamat pagi. Birini udah persiapan apa Birini untuk 17-an? Boleh info ya, tapi nanti setelah yang berikut ini. Oke, spesial dihadirkan Waru Doyong untuk Tessa di Sadas Ngampar biar makin semangat nih menjelang 17-an. Dan nanti juga ada Runtah di Ngopi Say, tetap bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: sedang goyang tipis-tipis nih Jerene, Bunda Emma ya, sambil mendengarkan lagu Bunga dari miliknya Era Sakira. Asik. Oke, yang ada di Compring Subang sana, selamat pagi Birini juga, Bunda Emma di Banjarnegara. Asik ya. Oke, Mama Indah Sinta juga ngopi say. Ini sudah kirim pesannya juga di grup Vensura Family Prima ya. Ngopi say, tetap monitor Mama Indahnya Teh Putri. Suara radio bagus sekarang mah. Oke ya. Oke, thank you. Terima kasih infonya nih Mama Indah Sinta. Sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan Papa Amirnya juga cepat sehat paripurna nih Mama Indah. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.48 menit ya rekan Prima semuanya saat ini. Wah, jangan sampai nih rekan Prima juga lewatkan acara-acara yang asik di Radio Prima FM setelah ini jam 10. Ada berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Bang Andre jam 10 sampai jam 12. Terus jam 12 sampai 14 siang ada Vensura, fans ketemu di udara Ningkeneki, Ning Prima FM. Lagu-lagu Tarling, Indramayu, Cirebonan, baik itu yang baru maupun yang lama bisa nih dengan Prima juga dengarkan di acara Vensura Ningkeneki. Terus lanjut dari pukul 14 sampai pukul 17 hadir 3 jam yaitu SJK Sepanjang Jalan Kenangan. SJK dengan lagu-lagu kenangannya. Ada Bang Arya hadir ya 14 sampai 17 sore. Lanjut dengan MP3 musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi. Lanjut lagi malam dengan malam mingguannya, wah, dengan AB ya. AB di Prima Rock Session guys sih, B. Kalau malam minggu ya pokoknya monitor selalu nih rekan Prima Wong Reang ya, tetap di 95,8 Prima FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, assalamualaikum, request bisa Tete. Nah, dari siapa nih? Kak Ade. Mendem kangen. Oh, mendem kangen. Oke, kalau Bir ini request lagunya Ada Bayanganmu. Ada bayangan siapa sih yang selalu membayang-bayangi?
1: Nato.
0: Nato. Oke, pastinya seseorang ya yang selalu di hati pastinya. Bisa bikin lap tidur enggak tuh? Pagi, berbagai persiapan-persiapan, berbagai perlombaan sudah ya di tempat masing-masing. Ada lomba di tempatnya Birini infonya, tangkap bebek, waduh. Terus di Banjarnegara ada ini sepak balon ya, seru deh, keseruan-keseruan yang nggak bisa dilewatkan nih di momen 17 Agustus 2026 HUT RI ke-81 tahun. Nah, begitu pula di Maat Azaitun setiap tanggal 17 Agustus juga selalu ya dilaksanakan upacara untuk 17 Agustus. Di mana? Di lapangan Palagan Agung, Stadion Palagan Agung di Maat Azaitun. Dan ada berbagai ragam juga penampilan dari seni tari kolosal ya, dari Star Z, seni tari Azaitun juga tampil. Dan ada juga penampilan dari ibu tim Sri Kandi Kodeko, istri Civitas Kodeko ya. Hai, apa tuh ya tampilnya nanti. Hai kids, di menit 52 ya rekan Prima semuanya. Boleh sebentar diterima telepon dari Bandar Lampung. Halo, assalamualaikum. Ada kesiapan apa nih Bandar Lampung sana?
2: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Iya, ngopi say.
2: Oh iya, kopinya Lampung banget.
0: Oke, okay, kopinya di Seribu Semangatnya. Lanjut, Kak Deka di Bandar Lampung. Sehat, Kak Deka?
2: Okay. Enak banget.
0: Semangatnya lanjut. Oke, okay, Kak Deka.
2: Iya, mau request lagu dong, boleh?
0: Lagu terakhir ini Kak Deka, ada Bayanganmu. Iya,
2: ini lagunya anu. Lagu ya, lagu Ada Bayanganmu aja, Mbak.
0: Iya.
2: Salamnya buat
0: iya,
2: Rafa Yasmin Kaina Zaren.
0: Zaren ya. Oke. Okay.
2: Jalannya tambah pintar. Tanda berprestasi.
0: Amin.
2: Jadi anak yang baik.
0: Amin. Amin. Yeah. Oke.
2: Semangat.
0: Tetap semangat, Kak Deka. Oke. Okay. Iya, Kak Deka. Lomba-lomba di Bandar Lampung juga ya. Banyak ya, untuk 17-an.
2: Oke. Lomba di Bandar Lampung banyak-banar seru banget nih,
0: seru.
2: 17-annya.
0: Gitu, udah mulai dari kapan tuh perlombaannya?
2: Kalau perlombaannya besok minggu ini, tanggal 16.
0: Oke, 16 ya.
2: Kalau Senin itu kan anak-anak pada masuk sekolah, pada lomba di sekolah gitu.
0: Oh, upacara ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Deka. Ditunggu lagunya ya. Kak Deka penelpon terakhir nih di Ngopi Say. Sehat-sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Deka di Bandar Lampung, ada penelpon terakhir nih di acara Ngopi Say hari ini di Sabtu 15 Agustus 2026. Dan lagu terakhir ada Bayanganmu dari miliknya Melinda. Oke, terima kasih semuanya, rekan Prima, Putri Ayu, pamit ya di acara Ngopi Say hari ini. Dan bisa jumpa lagi dengan Putri Ayu esok pagi di acara Ngopi Say dan juga berdendang karaoke di udara. Special moment, special edisi bareng Putri Ayu di hari Minggu. Besok ya, oke. Jangan kemana-mana, tetap stay selalu di 95,8 Prima FM Orgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sebelum Putri Ayu tutup, ada pantun nih untuk rekan Prima semuanya. Jalan-jalan ke kota lama, cakep, singgah sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, untuk berdendang karaoke udara yang belum beranjak dari studio di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan Sivitas Az-Zaitun ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu dan juga informasi buat kita semua. Dan tak lupa buat yang berhormat ya Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Agar Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti setelah lagu ini atau setelah pembuka ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, ya, kita hadirkan ya untuk lagu pembuka yang tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Yuk di Game Boy. Oke, sekali lagi ya, yang mau gabung ya, nanti setelah lagu ini nanti Bang Andri akan mengajak rekan Prima semua untuk berkaraoke udara.

0: Oke, lagu pembukanya di kesempatan pagi hari ini sudah didendangkan ya oleh Abang Andre, dan mudah-mudahan berkenan ya. Boleh dong ngasih nilai ya. Nilainya jangan yang kecil, yang gede-gede ya, biar Bang Andre seneng. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853218995982. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini. Kita angkat dulu ya, siapa ya mengawali ya. Kau yang mengawali dan juga kau yang mengakhiri. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum. Oke, dagang es tak kuno esok-esok.
1: Bakso
0: apa es? Di Game Boy. Apa mangan dingin apa kuno ya?
1: Mangan apa?
0: Ya, mangan bakso.
1: Gratisan.
0: mumpung lagi 17 Agustus kan ya. Kene baksone nganggo apa kono, nganggo sambel beleh.
1: Nganggo toge,
0: tapi nganggo sendok beleh ya.
1: Orang sendok nganggo sendok semen.
0: Aduh, bisa baik. Alhamdulillah. Priwek balik nang Rastim.
1: Pada baik
0: ya, sehat ya. Oke, Bang Andre pan milu 17 Agustus ngesuk lah lomba karaoke.
1: Ya, untuk nilai di nang Rastim soalnya Kang Andre. Ana 150%
0: itu pira.
1: 190%.
0: Berarti ana persenan yang ngono ya.
1: Ana.
0: Iya wes ora apa-apa. Engko pokoke lamun ana persenane
1: 100%
0: bersin. Ya, pasti kebagian engko ya. Oke, nang Rasim, silakan mau nyanyi lagu apanya, Om Mangga?
1: Lagune sing kang
0: Kebe es majos. Apa kono?
1: Torna.
0: Iya, torna itu apa ya kemarin itu ya? Apa ya? Torna kan ya?
1: Torna
0: ya?
1: Iya.
0: Coba.
1: Kamu
0: nanya mau kan? Saya kan beli kan? Hah?
1: Nah, Andre
0: belum ketemu
1: ya
0: keteteran ya? Iya, langka kono ya. Ustak gulai ti langka kono ya.
1: Ketera.
0: Ektajos ya?
1: Iya. Iya. Anggo mono Ibu Sukina, Mama Pilih, Mama Aldin, gajen munjuk Mama Aldin. Tinggal dingin.
0: Oh, Torna. Oke, sebentar ya, kita cari yang Mama bagus Aldin. Ya.
1: Terus anggo Bumi Samina. Terus Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mama Oda.
0: Teisa.
1: Anggo Andi yang Pasaka.
0: Oke.
1: Kang Ege. Terus Teupet.
0: Oke, salam-salamnya sambil jalan ya, Nang Rasim ya. Hai, coba siap, kita coba dulu. Rasim. Ini ada dua versi. Nanti kalau ini enggak cocok berarti satunya ya. Sebentar ya. Bener ge?
1: Ya, bener.
0: Oke. Asik. Oke, boy.

0: Ah, buntute kono. Ada hehehehnya. Asik, yo.
1: Lu. Oh, iya.

0: Kono kudune sing rukun ya.
1: Aja ngomong-ngomong sing ora nyata ya.
0: Aja apa namanya percaya karo amangane omongane umum lah kan. Dadi
1: betul.
0: Priwe primasane.
1: Pribasane mengingkingkan nonton sandiwara tang usenga.
0: Cangkang.
1: Cangkang sih kami sandiwara.
0: Lah terus priwe?
1: Dari itu nonton sandiwara aku sangat segar.
0: Oh, sangat segar. Udah padahal wong dagang akeh ku ya. Lamun pengen disangoni kak birini ama budaya maka akeh duit teh kak. Birini
1: gak tau.
0: Pada baik.
1: Pada baik
0: penukar
1: lagi
0: pecek klik ya. Oh iya ya. Oke.
1: Sandiwara sangone sega.
0: Cakep.
1: Enak-enak emang kang pada pelesirin Jakarta.
0: Mm-mm.
1: Gara-gara persaing pihak ketiga.
0: Iya.
1: Akhirnya kan langsung diputuskin.
0: Nah itu kena resiko kan.
1: Jadi nekang urip dengan kelara-lara.
0: Iya aduh. Sampai nonton sandiwara banyak sangune sega.
1: Iya udah tinggal lakan duit sih kan.
0: Iya oke
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Nang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Nang Rastim, kita angkat dulu ya. Siapa dia? Ini dia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, berdedang karaoke.
1: Dike
0: boyo. Wisana nunggu nikah bature. Ada birini kama bunda emak. Bature pengen lagu apa kono jare? Jare ne bunda emak mah datang untuk pergi jare. Oke. Mama Aldin mau non.
1: Duet ya.
0: Duet. Duet melulu ini, duet apa ini? Sebentar ya, saya nyapa dulu nih ya.
1: Oke.

0: Oke, okay, Mama Aldin, lagunya apa? Tak tinggal
1: setelah
0: dulu sekejap.
1: Setelah jumpa pertama, Kang Andre.
0: Setelah jumpa pertama, lagu Ida Laila.
1: Iya.
0: Oh, pertama aku berjumpa denganmu, itu ya. Seakan berdebarlah hatiku, gitu ya. Pandangan iya. Pertama yang ku, ya, tobat. Kayak nek apal, tapi nggak tahu mereka terima ada nggak yang apal lagu setelah jumpa pertama.
1: Yang mic-nya Kang Andre.
0: Oh iya coba. itu ada. Nah salam buat Mama Aldin katanya dari Bunda Emma.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam kembali. Semoga selalu sehat Bunda Emma bersama keluarganya. Salam-salam buat Nang Rastin.
0: Oke.
1: Mam setia sama Lenungnya.
0: Oke.
1: Bapak Salim, Sapur.
0: Oke.
1: Mister Bono, Mister Ibu Bono, Supina. Okay. Masih sibuk-sibuk aja Bu Supina. Mama Billy, Bapak Lepe.
0: Oke. Okay.
1: Kang Rian sama Akinya. Kang Ibeng. Mama Sakanya.
0: Oke. Okay.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Indah. Mama Titan, Ibu Tuti, Mam Sarah,
0: okay.
1: Mang Wanta, Kang Wanta, Aman,
0: okay.
1: Bunda Jameri,
0: Bunda
1: Mama
0: Jameri.
1: Soleh, Mama Soleha,
0: okay.
1: Terus Kang Asep Rolan, Uyut, Abah Adik Putil,
0: okay.
1: Ini aja Supriyatin,
0: Bunda
1: Rita sama Papa Angganya,
0: okay. Sambil jalannya Mama yeah. Aldin yeah, ya. Yeah. Oke, okay, setelah yeah. Jumpa pertama.
1: Jadi
0: kok jadi deg-degan lagu Ida Laila Bang Andrenya. Soalnya jarang Baisa. Dinyanyikan lagu Ida Laila itu ya. Oke, okay, kita
1: jarang-jarang diputar ya Kang Andre.
0: Jarang. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama.

0: Luar biasa, jadi grogi. Enggak biasa nyanyi grogi loh, asli itu.
1: Oh, nyanyi tuh yang
0: dicek. Iya, lain ya. Oke, okay, luar biasa.
1: Kenapa enggak stabil ya, Kang Andre?
0: Makanya kan banyak versi ya. Nanti coba kalau apa namanya naik
1: ini
0: lagi
1: suara
0: nanti.
1: Suara radio.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kadang kecil, kadang gede.
0: Oh, gitu. Tapi enggak di sini enggak itu berarti sinyalnya itu.
1: Oh iya kali ya.
0: Oke, enggak apa-apa, nanti dicoba kembali ya, Mama Aldin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Enggak, tadi pas nang Rastim juga suaranya lebih ini lagi.
0: Lebih bagus.
1: Lebih parah.
0: Oh, lebih parah. Coba nanti kita
1: ya,
0: cek lagi.
1: Oke. Okay. Salamnya buat semuanya aja, okay. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Oke, okay. Terima kasih Mama Aldin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 31 menit lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582. Namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Bang Andri tantang ya untuk bisa karaoke di udara di kesempatan siang hari ini. Yang gak biasa ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk, siapa nih? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Gepo. Yo di Gepo itu mah fans orang kok.
1: Di Gepo.
0: Nah, gitu. Pak RT Ganden. Iya, prima kabar nih.
1: Kabar panas,
0: nah, panas.
1: Nas.
0: Ya, tapi aja panas saat ini ya.
1: Iya,
0: panas ikune bae, panas hawane bae ya.
1: Iya.
0: Wis nginum dorong ka.
1: Iya, wis nginum tiap seliter.
0: Iya, lamun dorong nginum ku nginum dingin ya. Engko bekatan iya. Nyanyi tengah-tengah keselek ya. Ora iso nerusna. Awak kan karo sapaku, ana mimine beli nang ngurine kono.
1: Aku dewek baik kita.
0: Nah, kono. Berarti langkah sing ganggu kono ya.
1: Langkah bebas.
0: Aduh, aman terkendali.
1: Aman terkendali.
0: Oke, Wak Ganden, pan lagu apa yo mangga?
1: Lagune pengen lagu wadon tapi dilanang nabai.
0: Berarti
1: lagune dagang opak.
0: Dagang opak. Langkah liane dagang opak apa?
1: Langkah.
0: Pengen dagang opak sing enteng-enteng bae kono ya.
1: Dagang opak baiklah.
0: Dagang opak.
1: Iya, sentar. Tadi barusan yang barusan turun siapa kono Kang?
0: Mamae Aldin.
1: Iya, Mame Aldi. Iya, terima kasih atas senggolannya. Orang mau kan disenggol kan?
0: Oh, iya, tambah. Pasti tak. Sebentar. Oh, dagang opak.
1: Salame, ya. Kanggo Pen Radio Prima. Di mana saja Anda berada, ya Kang?
0: Oke,
1: Iya, semoga siang hari ini berbahagia mendengarkan satu buah lagu dagang opak ya Kang.
0: Dilat maning ya digoleti dingin dagang opak.
1: Iya, sapa kono senat-senut ku. Kok
0: senat-senut mbok kono. Oh si Mbak Ayu nek kono. Tanggane Pak Ganden.
1: Ae kono.
0: Iya, ora dijelasne ora.
1: Iya.
0: Ya wes engko gantian ya.
1: Iya.
0: Sebentar, dagang opak.
1: Dagang opak.
0: Ya, dagang liane opak bae sing dijagang nako ya.
1: Iya. Wis lawas kita kora dagang-dagang opak jajal ora ya. Pengen dagang maning kita ku.
0: Dagang lah anane dagang pindang ku ya priwe sih.
1: Iya.
0: Dicari yang
1: pakai durung dongol.
0: Iya dong, durung.
1: Nah, tarang cang didongolaken dingin dagang opak ore ya.
0: Iya, dagang opak ana sing duwe ora bisa di iki ya.
1: Iya.
0: Oh, ana dagang pindang dagang opak ana sing duwe dagang opake mah.
1: Ana sing duwe.
0: Ana sing duwe ora uli.
1: Ya wis diganti be wadon sing sombong.
0: Wadon sing sombong.

0: Anak loro tapi kita anu dingin ya, sing cocok sing tinggo ya.
1: Wah,
0: anak dua versi kita setelin dulu. Lamun kau sing cocok hit, hit terus. Nah ya, lamun okay. Si orang cocok diganti. Yang konon ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, sebentar. Ganden kita dengarkan dulu ini, bener nggak? Bener nggak?
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Bener.
0: Lanjut berarti ya? Ayo, nah, siap.
1: Konon dingin.
0: Iya bener kah? Anak umbang pakai banyu kono ya? Iya kono. Nah, lautan kana.
1: Mulai dur kana.

0: sedihnya ya Kang.
1: Tapi aja digawe sedih cuman lagu iya. Ya Pak Kaden ya.
0: Iya pokoknya tenang-tenang wong meteng tenang wong lanang.
1: Aduh.
0: Terima kasih atas kesempatannya Raya Kang.
1: Oke, okay, matur kesuwun.
0: Iya, dan juga salamnya kanggo pen radio Prima FM.
1: Okay.
0: Radio ne wong Indramayu Barat nomor 1 Raya.
1: Betul.
0: Kanggo Teh Isa, kanggo Mama Aldi karo Bapak Aldi nya kedi.
1: Oke,
0: Dan juga Teh Isa kanggo Mas Isael Raya.
1: Oh iya. Oke.
0: Okay. Ya, sekian lagi pada petak motor ya.
1: Oke, makan Den.
0: Oke. Iya, kucing senut-senut gak gimana. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wang Ganden yang dari Bongas ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir di live TikTok di 95,8 Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Wang Ganden ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke di Kemoyo. Oke. Mimi Kaji pripun kabare sehat?
2: Sehat Kang.
1: Prime pan duet. Sida duet.
2: Ayo duet.
1: Tamarum plengkono. Oke, sebentar dicariin ya duet maning ya. Bagian Bang Andri ake sawerani kan diajak duet bay ya.
2: Iya, Kang betul.
1: Oke, sebentar. Damar umpleng.
2: Kawer Mimi Rini.
1: Ayo Bu Dari.
2: Ibu Eki kawer. Kang Rian kawer. Ibu Tuti, Mama Indah kawer. Mister Bono Kang Pacawala, okay. Kang Kondol Kang Ratin Sawer. Tetangga Wak Uyut. Bapak Salim Sawer.
1: Okay.
2: Mama Pebe Kang. Aman. Palepnya pada
1: sawer. Oke, okay. Sudah siap ya Mi?
2: Hitungnya kan, barengan hitungnya ya.
1: Angko, apa barengan hitungnya ya. Oke, okay. Iya. Kita dengarkan bersama-sama Damar Umpleng ya. Duet.
2: Angga sawer, Bapak Haji Pendi sawer. Sawer
1: saja kan. Iya.

0: Bagus juga ya, Mi, damar rumpleng ya buat duet ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Rasanya si Blit percaya Kang Andre
0: sama Kelingan. Iya, orang Kelingan. Soale tapi wis bisa ya, Mi ya. Alhamdulillah, iya. Kena ya.
1: jalan maning anu ah, duet
0: maning. Oke, Mi.
1: Duet apa?
0: Yang kondolet ya, Mi ya. Oke, Mimi Kanci.
1: Terus terang
0: ya, engko ya. Oke, Mi. Tinggi sami-sami. Oke. Amin, terima kasih.
1: Terima FM radionya harga lisin drama yuk.
0: Oke. Alhamdulillah. Ya, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Andre sayang. Kang Andre sayang.
0: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kanci Supriyantin ya, di kesempatan siang hari ini sudah duet ya bersama Bang Andre dengan Damar Umpleng ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karo Iku Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, tadi ada Mami Haji Supriyatin ya, yang sudah hadir di Berdendang Karo Iku Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah hadir? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: bersama Gumilang Pal.
0: DJ Boy. Ayo ke bawah-bawah itu. Nanti Bang Andri kebagian dikit ya. Enggak apa-apa, maklum lah ya. Terbiasa. Kita simpel aja, yang ini simpel aja. DJ Boy yuk, gitu aja ya. Oke, Teh Upet. Teh Upet, apa kabar? Sehat ya?
1: Kabarnya baik.
0: Semuanya baik. Enggak apa-apa sih.
1: Pengen bonceng wadonan.
0: Bonceng wadonan.
1: Yeah.
0: Oke, sebentar ya.
1: Aduh.
0: Enggak apa-apa. Hiburan itu di mana-mana. Di mana-mana boleh ya.
1: Lupa.
0: Oke, sebentar ya. Dari Erna El Sandaya.
1: Iya, betul.
0: Oke, sebentar kita kasih dulu.
1: Mimi Kaji Supriyatin, Mimi atau dengar Mimi Kaji dari.
0: Iya, apa namanya, batur di udara ya.
1: Iya.
0: Mimi Kaji ku salami dari dari Teh Upet ya.
1: Iya.
0: Oke, Teh Upet langsung aja ya. Oke,
1: ya,
0: kita dengarkan bersama-sama. Ada Bonceng Wadonan dari Teh Upet dari Majalengka. Ada salam mau, ya. Ada salam dari Bunda Emma.
1: Iya, Bunda Emma.
0: Oke. Prolognya di ini enggak? Ayo. Nah,

0: Bab.
1: Jos Marco Jos itu ya. Sami-sami Teopet. Oke. Okay.
0: Ayo Taisa, kesung udah masuk Taisa.
1: Sebentar lagi palingan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Sami-sami.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Upet ya di kesempatan siang hari ini yang sudah menghiasi Prima FM dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini, dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 10 menit ya waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yang tadi ada suara dari Teh Upet atau Teh Pahit ya. Yang suaranya mendayu-dayu merayu ya. Rekan Prima yang ingin gabung boleh ya di 0853-2189-9582. Dan juga barangkali Anda ingin tes vokal ya, boleh ya. Sambil apa namanya menanti 17 Agustus ya. Karena hari Senin tanggal 17 Agustus kita akan melaksanakan yang namanya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sambil Anda rengeng-rengeng ya siang hari, sambil bikin bendera atau persiapan yang lainnya, boleh dong gabung karaoke di 95,8 Prima FM. Tentunya bisa menghubungi di nomor telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung silakan.

0: Oke, sekali lagi rekan Bima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Oke, sudah masuk ya, ada siapa nih, kita panggil dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, berdedang karaoke.
1: DJ Boy yuk.
0: Oh, DJ Boy. Dengan Teh Isa di kesempatan siang hari ini. Oke, Teh Isa sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Teh Isa mau nyanyi lagu apa nih? Silakan.
1: Jomblang jorok mawon ah.
0: Jomblang jorok ya. Oke. Oke, sambil dicari salam-salamnya Teh Isa, silakan.
1: Iya, buat Teh Umat. Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi sayang. Buat Mama Rati sayang. Buat Mama Indah sayang.
0: Oke.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Buat Bapak Salim sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Pepi, Mama Billy.
0: Mama Billy, oke.
1: Iya, buat Mama Ara, Mama Odang sayang.
0: Oke. Oke, sambil jalan. Oke, sambil jalan Teh Isa ya, salam-salamnya ya. Oke, jomblang jorok kita dengarkan bersama-sama. Teh Isa, ada belnya yang menandakan mulai.

0: cemblang jorok kuno ya. Oke, mudah-mudahan cemblangnya baik ya. Oke, Taisa.
1: Ya, kesuwun waktunya.
0: Sami-sami.
1: Iya. Buat Bapak Senta yang Bapak Salim ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ibu Dina sayang, buat Mimirat Mina sayang, Mokarat Mina sayang.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya sayang semuanya.
0: Semuanya lah pokoknya
1: buat
0: ya.
1: Buat Wakanden sayang,
0: Wakanden
1: sayang, sayang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Andri sayang.
0: Oh, terima kasih sayangnya. Oke. Okay.
1: Ayo Kang ucapkan Kang. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Teh Isah ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Berdendang Karaoke di 95,8 Prima FM. Oke, di belakang Teh Isah dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
2: boy.
0: Dia di radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Mr. Bono, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: dingin
2: saja.
0: Oh, sehat ya.
2: Sehat, iya.
0: Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
2: Hanya Rumah Irama saja.
0: Apa tuh judulnya?
2: Yang judulnya Bunga Desa.
0: Bunga Raib. Desa Raib ya?
2: Raib. Yang Raib. Oke. Iya.
0: Tentunya buat Ibu Sukina nih ya.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Ibu Sukina. Iya.
0: Sebentar ya, kita carikan.
2: Ibu Sukina, ya, Ibu Sukina, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, ya.
2: Mimi Epi. Miratmina,
0: Oke.
2: Om Aldin.
0: Tadi itu ada teh upet.
2: Teh upet, teh pahit. Teh upet, teh tawar. Iya. Mama Indah.
0: Terus teh tambang.
2: Iya, teh tambang.
0: Oke, Mister Bono, lagu apa namanya? Salam-salamnya sambil jalan ya nanti ya.
2: Sambil jalan.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Raib.
2: Oke.
0: Buat rekan Prima semua.
2: Iya.
0: Asik.
2: Luar biasa.
0: Iya, luar biasa karena biasa di luar. Sendu ini lagunya, sendu.

0: hebat, enggak, mantul, mantap betul ya.
1: Mantul, pokoknya
0: gak ada saingannya
1: lah. Gak ada saingannya, pokoknya.
0: Gak ada tandingnya,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Wah, ini slow lagunya ini.
0: Slow, tapi pasti ya.
1: Iya, pasti slow, iya. Ini hampir satu
0: okay.
1: Lagunya.
0: Iya. Oke deh.
1: Oke, itu aja.
0: Ya. Oke, baik.
1: Oke, salam kartu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Pono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-29 ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, tapi kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Garis Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, 31 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi yang mau gabung masih dibuka ya di 0853 2189 9582.

Rekan Bima yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, mumpung masih longgar nih. Mangga yang mau gabung ya. Biasanya rame pada ikut 17-an ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, mangga.

Oke, sekali lagi yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada Bang Andri akan coba dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Bang Andri akan nyanyi lagi ya sambil nunggu rekan Prima yang mau gabung. Nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 ya. Pengennya lagu apa? Yuk Mangga. Minta lagu Soekarno Hatta ya. Bandara Soekarno Hatta. Orang bisa. Lagunya lagu yang bagus dong, jangan Soekarno Hatta. Ku bawa, selalu ku bawa. Aduh, lagunya lagu cewek itu ya. Oke, yang lainnya dong, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Rekan Prima yang mau gabung silakan. Jarene Wak Kancil ya, Ki Buluk ya, Ki Buluk dari Jakarta itu minta lagunya apa, Mertua Galak ya. Gak apa-apa Mertua Galak, yang penting duitnya banyak. Kalau galak-galak duitnya banyak kan seneng, digalakin biarin tapi ngasih duit yang banyak ya. Oke, katanya lagu Cinta Hitam ya. Aduh, yang mana nih lagu ada apa namanya, Mertua Galak ya. Dan juga ada Cinta Hitam, Jangan Kau Tanamkan gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di Live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Dan juga yang belum follow silakan follow ya. Dan rekan Prima yang mau gabung ya di 95,8 Prima FM, tentunya di kesempatan siang hari ini, yang ingin berkaraoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582.

Oke, Bang Andre akan hadirkan lagu ya. Lagu jawab baik ya. Kalau lagu ku bawa, selalu ku bawa, itu kan lagu ini ya, lagu cewek ya. Coba kita cari ya, kalau ada yang apa namanya cowoknya nanti kita nyanyikan ya. Ku bawa. Oh ada ya. Sebentar, tapi pendek ya lagunya ya, enggak panjang ya. Oke, request dari Bunda Emma ya di kesempatan siang hari ini, lagunya ku bawa buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu. Bang Andre ajak ya untuk karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih yang buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Bang Andre akan coba ya dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Lagu ku bawa buat yang ada di sana, yang ada di Banjarnegara ya, di kesempatan siang hari ini lagunya dinyanyikan.

0: Oke, lagu yang bagus ya di kesempatan siang hari ini. Oke, buat yang request lagu ya di kesempatan siang hari ini, lagunya Kubawa ya. Oke, sekali lagi Rekan Prima, 41 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, emang enggak yang mau gabung ya. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

Kesehatan, Janji Jiwa, Haur Geulis, Sri Jaya Elektronik Soklat, Subang Kota, Deretan Unit BRI Soklat, Subang Kota, Sri Jaya Elektronik, Patok Besi, Samping Trijaya Motor, dan Siusa Rengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Sri Jaya Elektronik, Pamanukan, Samping Bank Mandiri, Depan Bank BRI, Pamanukan, Sri Jaya Elektronik, Kalijati, Food God Lanud, Kalijati, Samping RSA Ulanud, Kalijati, Sri Jaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, Dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan waktu menunjukkan pukul 11.44 ya di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau gabung masih ditunggu di 0853218999582.

Okay, sekali lagi rekan Rima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada nanti Bang Andri akan putarkan lagu aja ya. Kalau nyanyi terus, aduh suaranya habis ya. Okay, sekali lagi ditunggu ya di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan, mumpung masih ada waktu dan ditemani Bang Andri di sini dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya yang Bang Andri akan ya akan ajak gitu ya untuk karaoke. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu ya untuk rekan-rekan semua dimanapun Anda berada.

Oke, masih ditunggu di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada, mengantarkan putarkan lagu ya, untuk menemani rekan Pima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Oke, ini dia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre ya, menemani rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-54 di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan bacakan berita ya. Rekan Prima, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kadari menilai pemerintah perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kebiasaan Gen Z yang kini banyak mendapatkan berita melalui media sosial. Dan selain televisi dan koran, anak muda juga mengakses informasi lewat platform seperti TikTok dan Instagram, termasuk dari konten kreator. Dan menurut Kodari, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan media konvensional untuk menyampaikan informasi. Media sosial perlu dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi resmi sekaligus untuk menangkal informasi, disinformasi pemerintah, untuk menangkal disinformasi ya. Pemerintah juga memahami karakter setiap platform agar pesan dan kebijakan lebih mudah diterima oleh generasi muda ya, rekan Prima. Dan selanjutnya, anggota Komisi 11 DPR RI Kamarul Samad menilai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus berdampak langsung pada masyarakat. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja. Ia menyebut setiap pertumbuhan ekonomi 1% diharapkan mampu membuka sekitar 900 ribu lapangan kerja. Dan menurut Kamarul Samad, pemerintah perlu memastikan sektor mana saja yang mampu menyerap tenaga kerja, termasuk melalui program hilirisasi ya. Ia juga berharap Danantara bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari angka tetapi juga mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat luas ya. Rekan Prima, demikian informasi yang diambil ya atau dikutip dari lognews.co.id di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 56 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan rupanya waktunya sudah habis ya untuk berkaraoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan masuk ke Ventura, lagu-lagu Pantura di kesempatan siang hari ini. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di acara Ventura ya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu ya, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2026, bersama Bang Andre, masih bersama Bang Andre ya, menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Nengkini Gining Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 14.00. Tentunya Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre menyapa rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada. Di di kesempatan siang hari ini, Bang Andre mengucapkan selamat bergabung aja baru, yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 ya, Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan yang sudah tergabung dalam fan-fans Tura di kesempatan siang hari ini, Bang Andre juga ucapkan selamat siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang sudah ada di live TikTok Prima FM ya, di kesempatan siang hari ini, yang sudah dari pagi panteng terus ya melihat wajah Bang Andre dan juga melihat Prima FM, dan juga bergabung bersama Prima FM dengan lagu-lagu yang bagus tentunya, Bang Andre ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andre menemani dengan lagu-lagu yang bagus. Dan barangkali Anda, dimanapun Anda berada, baik di dalam kota maupun luar kota, yang ingin gabung untuk interaktif dan request lagu, boleh. Nomornya di line telepon di 0853 2189 9582. Atau bagi Anda yang sedang di live TikTok ya, nomornya di atas ini ya, di 0853 2189 9582. Dengan senang hati Bang Andri akan menemani rekan Prima sampai lepas pukul 14.00 ya. Asik lagu-lagunya ya, kita pilihkan yang bagus tentunya untuk menemani rekan Prima di saat istirahat di kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa Bang Andri ucapkan selamat siang aja buat yang amat berhormat saya Azzaitun beserta Umi dan keluarga dan civitas ya, di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat, dan tentunya dalam keadaan sehat paripurna ya. Oke, di kesempatan siang hari ini, dan satu lagi buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Oke, mulai dibuka ya di 0853 2189 9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih, diterima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ventura. Ini Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Indonesia. Iya lah, Indonesia Prima FM itu iya.
1: Alhamdulillah Bang Andri ya. Ya Allah Bang Andri, mah enggak pegel sih, guys. Okay. Makan siang belum?
0: Makan siang mah tadi sudah jam setengah 10 tadi sudah makan Ibu Sukina.
1: Jagalah Bang Andri aja. Okay.
0: Tapi nanti Bang Andri sampai jam 2 aja. Nanti setelah jam 2 nanti makan, istirahat, sholat dan lain-lain.
1: Oh, iyalah. Melaksanakan ya, jam 10.
0: Iya, jam 10, 11, 12 tuh 4 jam tok ya. Ora apa-apa, tenang bae. Wis teruji kono ya.
1: Sehat ya Bang Andri ya.
0: Iya, ampura ya. Ampura Mimi Sukinah ya yang nungguin Bang Andri. Tapi ora apa-apa.
1: Diampura ya Allah Bang Andri. Okay. Kita juga berterima kasih karo Bang Andri itu melaksanakan kono ya. Anda lu ikulah puterin lagu ya Bang Andri ya.
0: Apa ku?
1: Anu bela Sangyang Dora bela ya.
0: Sangyang Dora, Bukit Sangyang Dora ya.
1: Panas,
0: oh iya benar, Bukit Sangyang Dora ya.
1: Iya, singkun bela. adem-adem.
0: Lagi suasananya juga lagi apa namanya, orang pada ngadem karena lagi apa ikut perlombaan 17 Agustus Santa Kono ya.
1: Buku kayaknya malah lagi pada ngarang bukan terbalik kian gak kian ya.
0: Tadi Bang Andri lewat ya, banyak di sekolah-sekolah udah mengadakan perlombaan, jadi pada teriak-teriak pakai toa tuh ya. Maju, mundur gitu ya.
1: Ini kan lagi anak Bang Andri tuh, kiki jadi sana lomba anak organ anak apa. Jarenek kok, butuh mah gak bisa pindah sama orang tahu kewenyongan lagi.
0: Orang tahu mesti mesti ya, nong mabai ya.
1: Iya lah, kok nambangan di radio
0: berame. Lamun nyetel radio terus mangko tip, wai bro, ada berita, ada informasi, ada lagu, ada musik, dah komplit pokoknya orang mesti juga perlu ya.
1: Tapi orang panas Bang Andi, mana kan panas kayak
0: panas ngebul ya.
1: Harus balak karu.
0: Kuatir malah anu kok malah jatuh lah, repot gitu ya. Iya.
1: Malah mati pada lara beye apa kah? Apa batas pada lomba kepada lara cari orang lah orang
0: hewa. Iya. Wong tua mah nonton tuh aduan baik, ada neng kau aduan ya.
1: Nonton baik. Bahkan nonton uang jadi dur, namun balak karung pasti kena komen. Iya, tidak sering gelang.
0: Iya, lamun
1: iya. Balak karung pasti kedak kome.
0: Iya, lamun tibane. Iya, lamun tibane sikil dingin ora apa-apa. Lah, lamun kepalane dingin ya aduh kono. Tapi ya namanya perlombaan di 17 Agustus
1: itu sukina tuh.
0: Yang di arah mah senengnya aja.
1: Ya, senengin aja ya. Iyalah, tarik tambang
0: aman senang kan. Tambang, tarik
1: tibatangi ketemu.
0: Terus ada tarik ulur.
1: Dalam-dalam ya Bang
0: Andi ya. Bangga silakan.
1: Melu manji buat mana sih nasi pada melek.
0: Oke.
1: Selamat. Oh Bang Andi sih sehat selalu ya Bang Andi ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bu Sukina. Minum mesin aktif banget.
0: Oh sedia ki.
1: Bang Andi sih ngesuk.
0: Iya tapi nang jeruk adem ki Bu Sukina, jangan khawatir orang kepanasan.
1: Bakal rock na lagu, muter lagu, muter mang Bang Andri bari ngemil.
0: Ya.
1: Salam ya, salam buat Bang Andri, moga sehat selalu.
0: Oke, Ibu Sukina.
1: Nang Rasti Mayunang. Apa turun nang wis nyanyi mau kaya.
0: Iya, kelelengan dingin karena
1: oke. Kang Rian, Kang Rian, Kang Diman, Kang Salman, Kang Uyun, Kang Isun, Kang Bunda Mary,
0: Bunda Mary, oke.
1: Kang Rojaya,
0: Kang Rojaya,
1: Kang Bututi, Mama Indah, Kang Bapak Amire, moga cepat sembuh, semangat. Angga, single manggungan, sampai okay. Angga, karo Bunda Ritae,
0: okay.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, anu Teh Isa mamelak jawab.
0: Teh Isa tadi sudah.
1: Teh Isa, yuk, maju maning Teh Isa.
0: Oke.
1: Okay. Enggak Teh Isa, nama Ratina Mimi Ratina, Mimi Epi,
0: berarti Epi. Lagi sibuk
1: organ.
0: Iya, Mimi Ratmina persiapan organ mangkane orang munjuk-munjuk ya.
1: Angga Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Ayo Mama Rati. Lagi ngelonjor beka.
0: Lagi dodok jendul dewek kan ngadepi ngalor.
1: Iya, dodok jendul dewek kan ayo. Maju aja Mama Rati.
0: Oke.
1: Bang Ibeng. Wa eng. Ya selalu ya wa. Wa dong gua di bawah radio wa dari
0: adem-adem mendi. Adem-adem mendi panas-panas kena rumah baik.
1: Panas-panas.
0: Iya.
1: Wa eng, okay. Ya selalu ya wa. Papa Lebe,
0: Ibu
1: Diri, okay. Mama Aldin, Sapur. Sapur gelakan apa-apa oleh kurang dina ya.
0: Iya, Sapur sana sebulan kali. Ya, mulai kampung apa ya? Mulai kampung nang iya, mulai kampung nang Jombang ya, Argutusan.
1: Argutusan kana-kana. Lah kapan abane Sapur? Sehat-sehat Sapur. Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Anggo, okay. Ini mau kok wisata kan ya?
0: Udah Bu pilih.
1: Anggo, Bapak Salim.
0: Bapak Salim, maaf.
1: Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Ayo mang, habis itu anu temang. Nempertan dor.
0: Nah, wis enggak awan-awan mah. Wis balik ya. tapi ayo, durung tapi burung durung dongol nggih Pak anu Kang Wantane
1: ya. Iya, Mama Iip. Mama Iip kalau karo Kang Kumis gede. Enggak wong semuradeng.
0: Heeh. Kan
1: ya
0: sekalian ku Birini, wong compreng ta.
1: Birini. Ayo semangat.
0: Semangat.
1: Birini ya.
0: Pan meluan balapan karung jarene kono Birini kena. Pasti menangan jare. Iya awake cilik yo, awake cilik enteng ku menangan gak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karo bundar ini gini ya.
0: Oke.
1: Ayo semangat. Gua kan sing duwe Banten, Kang Asep Rolan.
0: Asep Rolan ya. Kang Eges. Oke.
1: Ya, wong pare-pare sebut-sebut ya. Kang Eges tadi semangat Kang Eges. Tondol-tondol lagi apa sih dol? Orang naik naik pun dol.
0: Oke.
1: Okay. Anu ya, rok apa ya? Aduh, kamu juga aja barok lagi cukina aku pada bahkan yang radio kok jajak ketinggalan cukina.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, sok anjing sok dia sok ambil rame. Okay. Eh udah, Mama Mega.
0: Mama Mega. Oh iya Mama Mega ya.
1: Iya Mama Mega ya orang kau sebut malas. Karena Mama Mega, ayo semangat.
0: Oke,
1: semangat tinggal supir
0: banyak. Iya, ku anak Wong Pandeglang, jare pengen disapa ku Wong Pandeglang, Kang Encep.
1: Kang Encep, Wong Pandeglang, bawa rasa sehat.
0: Iya, ya. Oke.
1: Ayo, panteng terus, radio prima.
0: Oke. Oke.
1: Salame, Bang Andi sih selalu.
0: Oke, terima kasih. Ucapan nih.
1: Kopi bubu, kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu iya. Cina pamit, ibu Sukila wabai menuk sibuk, bubu si Bang Andri.
0: Alhamdulillah, masih ada kesibukan kena ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mardek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di 95,8 Prima FM di Ventura ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung masih ditunggu di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih dibuka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka Ventura.
2: Mungkin iki ning Prima FM.
0: Oke, masih baterainya masih full ini Taisa. yang lain udah tinggal 5 watt, 6 watt, 10 watt. Ya, ini masih full.
2: Masih full
0: Taisa. Iya. Iya, masih mencrang, masih ceria ya. Iya. Alhamdulillah ya. Mesti ditanya ini resepnya apa gitu ya.
2: Resepnya
0: Mama Odang ta dongol Mama Odang ta. Oke. Oke, silakan Taisa lagunya
2: tatu
0: apa?
2: Tatu
0: ningati.
2: Iya, okay. Musiknya enakan adem.
0: Oke, okay. Salam-salami silakan Gus Sapa.
2: Salame buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Odang sayang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Ratmina sayang. Buat Ibu Billy sayang.
0: Ibu Billy, oke. Okay.
2: Ya, buat Mama Aldin sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Epi, Mama Rati sayang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ibu Saminahnya juga sayang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Ara,
0: oke.
2: Okay. Mama Pak Ujan sayang, walaupun jauh.
0: Iya, lagi merantau.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Barangkali aja nyetel radio, ya.
0: Iya.
2: agak jauh deh.
0: Tapi biasanya di live TikTok dia.
2: Iya. Hmm. Buat bibir ini saya.
0: Bibir ini, oke. Okay.
2: Iya, buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Buat Bunda Yuniasari.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bunda Emma. Buat Mama Meni.
0: Mama Meni, oke. Okay.
2: Iya, buat Waganden, Wak. Bang Wanta,
0: oke.
2: Okay. Buat Kang Rian sayang. Buat Mr. Bono sayang.
0: Mr. Bono, oke.
2: Okay. Buat Mama Indah sayang. Mama sama Indah. Bapak Amirnya.
0: Oke.
2: Okay. Cepat sembuh ya, Pak. Iya, Mama Indahnya sing dipapain kesabahan ngurusinnya.
0: Oke.
2: Okay. Sabar dan tawakal. Supaya cepat-cepat sembuh.
0: Cepat sembuh, oke dah.
2: Iya. Buat Walebe Wakisut.
0: Wakisut.
2: Buat Akimeta Kang Rian.
0: Oke.
2: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi dah?
2: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Udah enggak ketemu lagi.
0: Saking banyaknya. Sampai lali ya. Oke. Oke, Taisa.
2: Iya. Jangan nakal ya, sayang.
0: Lagi cucu ta, anak lagi dolan kan. Iya. Oh, iya. Oke.
2: Okay. Mau ikut ayahnya katanya.
0: Oh, gitu ya. Oke.
2: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat kabehane
0: ah. Buat semuanya aja. Oke, okay. Teh Leha. Teh Leha, Teh Soleha yang belum ya.
2: Iya, Teh Soleha sayang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat spesialnya buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
2: Okay. Iya, semoga sehat selalu ya, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat spesialnya buat Kang Andri sayang.
0: Oke, okay, terima kasih sayangnya. Iya lah, takut dong sayang. Oke.
2: Kenapa ya Kang Andri kalau masuk radio tuh ya pengennya ketawa terus.
0: Oh gitu ya. Oh berarti seneng. Iya. Berarti seneng kalau masuk radio itu.
2: Tuh pengennya ketawa terus. Iya.
0: Jadi biar awet muda, Teisa. Iya. Kalau kita apa namanya cemberut terus ya nanti lekas tua gitu ya.
2: Rata-rata. Mama Ani juga kayak gitu. Kalau masuk ketawa.
0: Iya, alhamdulillah berarti Prima iya. FM bisa bikin ketawa kan begitu ya.
2: Bikin ketawa. Enggak sama siapa, enggak sama siapa, iya. Sama Putri Ayu ya gitu. Kalau
0: iya, sama iya.
2: Ketawa duluan.
0: jadi ciri khas ya.
2: Pengen ketawa baik kalau masuk radio.
0: Jadi ya, apa
2: namanya buat Kang Andri sayang ya.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Iya. Ucapannya.
0: Assalamualaikum
2: merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Taisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di Fans Turaya. Oke rekan Prima, 26 menit lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan ya spesial buat ibuku sayang, Ibu Prima FM, Ibu Sukina, Asmara Sang Hyang Doraya. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih panteng selalu, banget terucapkan selamat siang dan selamat beristirahat. Asmara Sang Hyang Doraya.

0: kami sini teh, teh
1: minum es teh manis.
0: Iya. Regane murah. Terus awak iso seger. Iya,
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah, hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini. Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Yeah. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

0: Mbak, bedanya teh manis sama teh tawar apa?
1: Ya, regane tah.
0: Bedanya 2000.
1: Bedanya 2000.
0: Bedanya 2000.
2: Sembilan lima koma delapan yang terima FM.

0: Aflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Dan rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Siang-siang pada ngomongin pecelele, jadi pengen makan ya. Terima kasih Wong Lamongan ya yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Selamat bekerja dan semangat buat Wong Lamongan KB ya yang hadir di live TikTok Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke. Agar dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Neke. Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1.
1: Di nomor 1 di Indramayu.
0: Oh, Indramayu Barat.
1: Indramayu Barat.
0: Indonesia.
1: Indonesia Raya.
0: Iya. Karena Agustus maka merdeka gitu ya.
1: Merdeka.
0: Iya, aja lemes-lemes ta merdeka nih. Merdeka gitu dong.
1: Merdeka.
0: Nah, gue tuh kayak durung mangan baik ngono ya.
1: Durung.
0: Iya, iki ana wong
1: lele.
0: Iya, ana wong Lamongan gak pada ngumpul di live TikTok Prima gak lamun pengen ya kana di ana apa mana.
1: Iya, kuno. Sambal dicocol. Enak lele nakak.
0: Iya, awan-awan. Pecak belut mah arang-arang sing akeh mah pecak lele ya.
1: Lele.
0: Ke wong Lamongan pada ngumpul nang live TikTok Prima ta. Lamun pengen
1: lagune lele lele dudu lele.
0: Lele apa kono judul lele apa ta?
1: Ya lele lele monte.
0: Lele monte.
1: Ya, ya jadikan lagunya Lele Monte.
0: Lele Monte, coba ada nggak Lele Monte? Alele Dumbo, anane.
1: Dumbo, cep Dumbo.
0: Lele Ngoset, terus.
1: Lele Monte.
0: Lele Monte, langka Lele Monte ini anane Lele Dumbo.
1: Ya nanik.
0: Lele Monte ya, coba satu lagi dicari. Oke, ya. Lele Monte ya.
1: Halo Neta.
0: Ayo bangga.
1: Oke. Okay. Bu, pengen lele. Pecel lele, Bu.
0: Iku tanggane birine ku angke sing dagang pecel lele ka.
1: Ngomong. Iya. Lele ne. Kono nek ngempang bakal juga bakal juga kayak uang pada ni kono.
0: Saiki manang empang nang anu dirawat kan ha.
1: Buat bakal juga kayak uang pada nongkrong.
0: Oke okay, lanjut.
1: Mama Billy, Lele, okay. Mama Aldin, Lele.
0: Dah. Oke.
1: Kang Saleh.
0: Oke.
1: Kang Ibu Tuti, Tante Isa.
0: Oke.
1: Mama Ojang, Mama Ratmina. Mimi Ratmina. Om Sondol.
0: Oke.
1: Roja ya Kang Dasmo. Terus Kang Gopang Timan.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo Dedi Bono.
0: Dedi Bono, oke.
1: Okay. Kanggo apa Peneta? Kang Ria.
0: Kang Ria,
1: Kanggo Purini.
0: Oke.
1: Okay. Terus pemangana Mama Tipan, Mama Indah, Bapak Amin.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Mimina

0: Ana pelik kang.
1: Ana tenang bae.
0: Diana nih.
1: Bukan Ana iki si Nina Agus.
0: Nina Agustin.
1: Iya benar.
0: Dudu Diana nih
1: tuh. Tutu Nina Agustin Ana eh.
0: Ya wis lah ora apa-apa.
1: Ora apa-apa. Oke.
0: Dari Bu Sukina emang kenen ya kang.
1: Apa pribadi cara?
0: Ya pribadi emang kenen kang. Okay. Dari Bu Sukina ke. Kasur kapuk kasur busa.
1: Cakep.
0: Dijejer sampai 5.
1: Waduh, empuk dong berarti ya.
0: Oh iya. Kasur kapuk kasur busa. Dijejer sampai 5.
1: Iya.
0: Bagian pegawai numpuk perangkat orang kerasa. Bakawis Rokna Radio Prima.
1: Terus
0: pegawai numpuk ke perangkat orang kerasa.
1: Pegelai langsung hilang.
0: Langsung hilang.
1: Iya.
0: Jat-jat
1: rosa. Alhamdulillah gitu ya. Rokna
0: Radio Prima. Jat-jat kang.
1: Oke.
0: Mengkona jadi pusukina.
1: Mengkona tak.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Lele Munti. Oke, di belakang Nang Rastim ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka fans Tura.
2: Nengken niki neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Oke, Mama Aldin.
2: Ya Kang Andre.
1: Mama Aldin enggak ngliep-ngliep acan ya. Nemeni Bang Andre alhamdulillah ana sing ngancani kae Bang Andre ne ya. Iya, jare jare teh sama lamun nang Prima mang guyu bae ngono ya. Ora siapa-siapa sing penyiari yang penting guyu bae ngono ya. Alhamdulillah ya, iya. Berarti bikin apa namanya pendengar Prima FM pada awet muda ngono ya. Oke, Mama Aldin mau request lagu apa silakan.
2: Pemuda idaman.
1: Pemuda idaman. Oke, salam-salamnya mangga.
2: Salam-salamnya buat iya. Yang baru turun. Nang Rastim.
1: Okay.
2: Sama Leno. Sama Mama Setianya.
1: Oke.
2: Okay. Cak Pur. Bapak Salim, Mister Bono.
1: Okay.
2: Ibu Sukina. Mama
1: Ibu
2: Billy,
1: Sukina.
2: Bapak okay. Lebe. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Ibu Tuti.
1: Oke.
2: Okay. Nak bintang onyo-onyo. Lama gak kedengeran kayaknya ya Kang Andre.
1: Iya nih, kemana nih? 17-an apa kepribadian ini ya?
2: Mama Indah, Mama okay. Fauzan, Mama Titan, Mama okay. Soleh, Mama Soleha. Terus Mang Wanta, Kang Aman,
1: okay.
2: Abah Hadi Kutil,
1: okay.
2: Oyut, Kang Asep Rolan.
1: Okay.
2: Ini aja Supriyatin.
1: Ini aja Supriyatin. Oke.
2: Okay. Rati, Teh Nunung.
1: Teh Nunung.
2: Terus Daja Mary.
1: Oke.
2: Okay. Mama Endang, Mama Odeng. Bunda Yunia Sari, Mimi Evi.
1: Oke.
2: Okay. Dari itu sama Papa Angganya. Teh Isa. Mama Pepi, Kang Lodaya,
1: okay.
2: Bunda Rini.
1: Oke.
2: Okay. Bapak Pamungkas, Kang Eges. Pak Kisut,
1: okay.
2: Kang Andre Sate, Kang Sondol,
1: okay.
2: Mama Papa Cika, Mama Papa Yuni,
1: okay.
2: Kang Pancawala, Kang Suryanto, okay. Kang Kupar Kufur, Mimi Samina, Tenani sama Kang Faninya,
1: okay.
2: Mama Mega, Teh Upet, Mama
1: okay.
2: Iip,
1: Wak
2: Ganden,
1: Wak Ganden ya.
2: Mama Meni,
1: oke. Okay.
2: Bunda Emma
1: Bunda
2: di Banjarnegara.
1: Oke, okay.
2: Untuk semuanya aja Kang Andre.
1: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat Kang Andre.
1: Okay.
2: Sehat selalu Kang Andre.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak.
1: Okay.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir di live apa namanya di 95,8 Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan ya lagu Lele Monte. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke rekan Prima, 11 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri mana-mana Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Lili Monte dan juga Gejuk Bumi 2 di kesempatan siang hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andri. Dan juga nanti ada lagu Pemuda Idaman. Yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan siang hari ini bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Merdeka.
0: Merdeka. Gini, aduh. Aduh Mimi, lamun pakai anuaka, pakai HP sing gede ta. Kalau pakai HP yang gede itu putus-putus ta.
1: Pakai nami. Si
0: Kang Andre. Lah iya kan yang putus-putus kan. Orang enak didengar na ya. Alah tobat. Iya, jadi ada delay, ada delay, terus ada echo. Tadi apa namanya ya, dia enak kok dengerannya kan ya.
1: Iya.
0: Oke, Mimi Eratmina. Mau request lagu apa?
1: Nerjang dosa.
0: Nerjang dosa. Wis wani ya nerjang dosa ngono ya. Oke. Ada nerjang dosane nggo sapa? Ayo.
1: Wong kabeh kita ngomong.
0: Iya wes ora apa-apa. Oke, mangga.
1: Salam-salam ya Kang.
0: Ayo, silakan, boleh.
1: Oh, mau itu dulu, ngasih informasi dulu yang ada lupa.
0: Apa tuh? Pengumuman gitu ya.
1: Pengumuman.
0: Besok hari Senin gitu ya.
1: Hari Senin ada organ di Mimira. Dari ini sampai malam.
0: Lamun pengen Pak kalau pengen
1: ya, Kang Andre.
0: Iya, lamun pengen nyawer mangga. Iya.
1: Mangga.
0: Pengen mangga. Nyumbang lagu mangga gitu ya.
1: Mangga. Artis ayu-ayu Kang Andre.
0: Ayu-ayu terus sing apa namanya? Semangat-semangat gitu ya.
1: Semangat-semangat Agustusan.
0: Iya.
1: Okay. Bagi-bagi anak-anak itu habis duhur baru.
0: Baru organnya ya.
1: Organ.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam.
0: Ayo silakan.
1: Anggo Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Anggo Mimi Epi.
0: Oke.
1: Anggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Mimi Samina. Nang Rastim.
0: Nang Rastim, oke.
1: Pak Salim.
0: Pak Salim ya.
1: Bono.
0: Mr. Bono ya.
1: Indah. Sarapan Pak Amir.
0: Okay.
1: Semoga sehat-sehat ya. Mama Indah Pak Amir, kita akan lagu terjang dosa.
0: Tahu cuman lagu aja ya.
1: Cuman lagu Kang Andre.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mama Tuti. Sondol.
0: Oke.
1: Okay. Wis semono bae Kang Andre.
0: Semono bae.
1: Terus minggu ini ya Kang Andre.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya mah Mirat Minang kok hari Senin rame.
0: Oke lah. Oke.
1: Okay. Saya mau pamit dulu.
0: Oke, silakan.
1: Stop. dipakai, jangan diminum. Mimi Ratna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke ya Kang Andre.
0: Iya.
1: Spesial ya buat Kang Andre.
0: Iya ya, Mimi Ratnina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Wani nerjang dosa kono ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi Ratmina ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Keneki ning Prima FM Bang Andri.
0: Oke, Mama Indah apa kabar? Baru bisa mengudara ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Terus kabare Pak Amir gimana Mama Indah?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah bisa
2: sehat,
0: tapi sudah bisa jalan-jalan sedikit-sedikit.
2: Udah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya, cuman sekarang mah kurus Bang Andri.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya,
0: karena
2: kurus,
0: ini ya.
2: Kurus, mukanya kanyos. Perutnya rat.
0: Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kembali segar ya, Mama
2: iya.
0: Indah.
2: Iya. Itu aja lagu
0: apa tuh?
2: Bareng-bareng apa? Sabar aja.
0: Bareng-bareng sabar, oke.
2: Iya.
0: Bareng-bareng sabar.
2: Itu Mimi Ratmina, iya. Suara Bang Andrinya ada tadi tuh. Delay.
0: Makanya itu
2: terus
0: Mimi Ratmina. Makanya Mimi Ratmina.
2: Pokoknya nggak nyaman dengernya tuh Bang Andri.
0: Iya benar, di sini juga sama kayak gitu. Makanya.
2: Iya, itu suara Bang Andrinya tuh ketinggalan di sananya di Mimi Ratminanya.
0: Makanya delaynya panjang gitu, ada berapa
2: panjang
0: detik gitu ya.
2: Panjang sekali.
0: Makanya suruh pakai HP yang kecil aja.
2: Iya padahal mantul ya.
0: Iya.
2: Tapi ini Mama Indah pakai WA, pakai data sih ya. Aman-aman aja.
0: Tapi sebenarnya pakai WA juga enggak apa-apa, cuman enggak tahu itu apa namanya
2: pemimpin. Iya, pakai WiFi.
0: Oh, pakai WiFi.
2: Kalau Mimi Ratmina kan anaknya itu. Pasang WiFi.
0: Oh, pasang WiFi ya. Jadi
2: iya, kalau Mama Indah makan kuota.
0: Kalau kuota aman ya, kalau pakai
2: aman.
0: WiFi. Apa namanya jedanya banyak banget itu delaynya.
2: Iya. Banyak yang ketinggalan ya Bang Andre.
0: Betul. Enggak apa-apa, tapi semangat ya. Ada gambarnya di
2: ya,
0: sini.
2: Iya, semangat Mimi Ratmina.
0: Ada gambarnya Mimi Ratmina, enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Lamun
2: terus.
0: Iya, lamun HP-nya yang kecil mah alangkah gambare ya.
2: Iya, kalau HP yang kecil tuh mantul.
0: Iya, kalah semua pokoknya.
2: Ibu Sukina tuh.
0: Pokoknya kalah
2: mantul
0: semua ya.
2: Iya, pokoknya kalah. Lewat.
0: Oke, Bangga, salam-salamnya buat
2: salamnya
0: siapa ya?
2: Buat Nenang Rasti, Pak Debono.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mimi Ratmina yang baru turun. Buat Tete Isa.
0: Isa,
2: yang punya saya.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Ratmina yang punya Oke.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Epinya juga. Pak Salim, Odang,
0: okay.
2: Mama Tuti, Pak Gopar, Mama Aldin yang selalu ceria, buat Mama Billy,
0: Teupet,
2: iya, tadi yang udah itu ya, karaokean. Buat Mimi Epi, buat Sondol, buat Kang Rojaya, Tete Soleha, Kang Wanta, Kang Rian,
0: okay.
2: Kang Ibing, Cakur. Buat Papa Angga, Bunda Rita.
0: Oke.
2: Okay. Itu Bunda Yuniasari udah lama ya enggak kedengaran.
0: Tahu tuh sudah menyeberang lautan kali ya.
2: Kayaknya mah Bang Andre buat temani kampanye.
0: Saya di ini Kak, jangan ketawa dulu kata Jatuh.
2: Siapa?
0: Mama Meni dah temannya.
2: Oh, iya Mama Meni buat Bunda Emma ya.
0: Pokoknya kalau ke Prima wajib ketawa ya.
2: Iya. buat Teh Rini.
0: Oke. Okay.
2: Teh Rini yang di Tanjung Siang ya, Bang Andre. Oke,
0: betul.
2: Terus tadi ada suara Abah Adek Kutil tuh lagi pagi.
0: Dari Mbak Putri Ayu ya. Oke.
2: Buat itu Kang Pancawala. Buat Mama Nenen, Mama Lina, Mama Tita yang lagi ke Bogor kayaknya, Mak.
0: Oh, jadi enggak kelihatan ya makanya ya?
2: Iya. Buat Ayah Pamungkasnya juga. Ya udah.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semuanya aja. Yang belum kesenggol ya. Spesialnya. Buat Bang Andri aja sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya Bang Andri.
0: Terima kasih
2: sehat
0: Mama Indah.
2: Itu mahal, Bang Andri.
0: Iya, harus
2: iya,
0: kalau kalau iya, kalau enggak sehat harus dibawa ke rumah sakit tuh.
2: Ya, iya.
0: Oke, Mama Indah.
2: Ya, ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Mama Indah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Katanya Mama Mama Titan katanya ke Tegal ya. Sabarnya Bapak Salim ya, kita kasih lagu dulu ya, nanti bisa gabung setelah lagu ya. Di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sebelum lagu diputar ya rekan Prima, barangkali di hari-hari 17 Agustus ya, dari pagi sampai sore banyak kegiatan dan cuaca panas membuat badan kita kurang fit ya. Apabila rekan Prima ya kena flu, flu bingung, sakit kepala bingung, pilek apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu-nya kalau flu ya mesti minum Ultraflu ya. Jadi flu-nya langsung bingung, langsung hilang. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Apabila Anda sakit kepala, demam, badan pegal linu, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di toko obat berizin dan apotek di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ya rekan Prima, Ultraflu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Makanya kemana-mana jangan lupa sedia selalu Ultraflu biar tidak terkenal flu. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Pemuda Idaman, spesial buat Mama Aldin ya, yang request lagu Pemuda Idaman. Dan tentunya buat

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi ada Nerjang Dosa dan juga ada Pemuda Idaman ya, yang sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Ada tebak-tebakan nih, bisa naik gak bisa turun apa tuh? Harga gas ya, bisa naik gak bisa turun kan? Oke rekan Prima, 39 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke, Danang, selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan betah ya di Prima FM. Kang Mantan, selamat datang ya. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum. Fanstura.
1: Ning kene iki, ning Prima.
0: Dengan Bapak Salim. Bapak Salim ada di mana nih?
1: Di Kubang Sari, Bang Andre.
0: Waduh,
1: lagi di belakangnya Bapak Yuni, Mama Yuni.
0: Oh, di sana ya. Lagi keliling ta.
1: Panggilan.
0: Oh, ada panggilan. Waduh, hebat ya.
1: Panggilan, Bang Andre.
0: Iya, hebat ya lelaki panggilan.
1: Lelaki panggilan, Bang.
0: Iya, alhamdulillah ada panggilan. Kalau di kalau panggilan berarti pasti ada hasilnya ya.
1: Iya. Sehat, Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya gimana Bapak Salim?
1: Alhamdulillah mending niat.
0: Oh, sehat, bisa, iya.
1: Keliling lagi, Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Bapak Salim, ada lagunya Bareng-bareng Sabar sama Sebulan Maning. Gabung baik ya.
1: Oh, gabung ya, ada ikut aja.
0: Oke, Bareng-bareng Sabar. Oke. Salam-salamnya
1: silakan.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bapak Salim.
1: Buat Nang Rastin. Buat Mama Indah, Bapakmu.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, Bapakmu. Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Oke.
1: Yang lagi bungkus-bungkus Ibu Sukina. Semoga dagangannya laris.
0: Laris manis ya.
1: Laris manis. Buat Mimi Ratnina, Mama Ratnina yang mau nanggap organ ya.
0: Oh iya.
1: Oh iya sih. Ntar besok mau numpang ngopi ya Mama Ibu Mimi Ratnina.
0: Kita ngumpul ngopi-ngopi kali ya. Asik ya.
1: Iya, Bang Andrea.
0: Jangan lupa sediain apa namanya recehan yang banyak ya.
1: Iya. Ya, Kang Sondol udah nyiapin recehan, Kang Sondol.
0: Oh gitu ya. Oh pasti Kang Sondol ya.
1: Ya, Mami ini happy katanya tuh duit itu duit asem tuh buat nyawer besok.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut. Dan
1: terus lanjut buat Mama Rati. Buat itu juga tuh Waganden.
0: Waganden.
1: Salam kenal Waganden.
0: Waganden ya, yang ada di Bungas.
1: Buat saya Pamungkas.
0: Oke.
1: Kang Wanta. Mama Aldin, Mama Billy, Mama Aam juga.
0: Mama Aam.
1: Buat sama Mi Samina nih yang di
0: Mekarjati. Oke.
1: Buat Uyut.
0: Uyut.
1: Kang Aman, Kang Priman juga. Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada pasien, Bang Andre.
0: Ada pasien ya.
1: Iya,
0: oke, Bapak Salim.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Salim ya, yang ada di Kubang Gading ya, udah jauh ya ke sana ya. Mama Meni, apa namanya? Tebakannya belum ada yang apa namanya itu, belum ada yang jawab ya. Oke, yang mau gabung masih ada waktu ya rekan Prima, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Wong Jakarta, apa kabar nih Wong Jakarta? Terus ada Wong apa namanya Lampung ya yang sudah

Oke rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung masih ditunggu di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama. Ada bareng-bareng janji ya. Nanti ada Seulan Maning juga. Kita kita nikmati lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda.

Tapi nunggune sewulan maning ya kesuwen ya. Rong dino bae wis suwe apalagi sewulan ya. Agarkan Pima 55 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Pima waktunya sudah mendesak-desak ya. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan di belakang ada Kang Arnia yang akan membawakan sepanjang jalan kenangan untuk Anda. Barangkali rekan Pima yang punya kenangan, baik kenangan apapun ya. Nanti tuangkan dalam lagu ya. Nanti akan dipandu oleh Kang Arya sampai lepas pukul 16 ya. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, baik di 95,5 Prima FM dan tentunya yang di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat siang. Terima kasih atas kebersamaan. Pulang gitu. Enggak Bang Andri betah di studio adem sih ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya ya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia tentunya. Sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ya di hati rekan Prima semua. Sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Andai aku bisa, ya, andai aku bisa kembali lagi bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Hari Sabtu 15 Agustus 2026, 3 jam ke depan Arya akan bersama rekan Rima, tentunya di program acara Lagu-Lagu Kenangan, memutar memori kembali, ya, mengingatkan kepada rekan Rima ini yang sudah lama, ya. Sepekan sekali Sepanjang Jalan Kenangan hadir, ya, 3 jam sampai jam 5 sore. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Syekh Imam Purwanto beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatannya yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan jalan keberkahan. Karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, ya, untuk rekan Prima juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan, terutama ini yang penting, ya. Ya, Arya akan putarkan lagu-lagu kenangan untuk rekan Prima, tentunya lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90, ya, agar memori rekan Prima ini ya sedikit mengulang kembali. Karena dengan memori, ya, kita akan lebih ini, ya, belajar untuk mengevaluasi lagi ada kekurangan ataupun kesalahan apa, ya. Ya, juga ada yang hadir di TikTok Prima ini, ada berapa kami, waduh, ini udah banyak ini, ada yang request lagu Kak Arya. Siap, selamat siang untuk Mr. Kiswanto, ya, Kiswanto, ya, gimana kabarnya nih, separuh kau, wah, Noah. Cuman Noah tidak masuk, ya, kita masuknya lagu-lagu 80 hingga 90, ya. Jadi yang lainnya boleh, ya. Ya, rekan Prima, silakan yang sudah siap-siap ini dengan nomor teleponnya, boleh nanti kita buka di line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, sengaja Arya menggunakan begini, ya, karena kita sebentar lagi kan merah putih, ya, untuk kemerdekaan, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ya, merah putih tetap berkibar, ya kan, backlightnya juga ada merah, mic-nya merah, ya kan. Semuanya ada merah, rekan Prima. Oke, lanjut kembali, ya, ada siapa? Subani Ramadhan, oh, Bang Subani, ya, boleh-boleh Bang Subani yang sudah ngikutin Prima terus nih, boleh nanti, halo. Ada siapakah, ya, selain Bang Sabani Ramadan hadir, ya, bersama rekan Prima tentunya. Juga ada siapa lagi? Ada Yuni Yunel, ada Kenes, ya, Kenes, ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Andai aku bisa ini, ya, lagunya Krisye untuk rekan Prima ini untuk bersama hingga pukul 17 nanti, ya. Nah, silakan. So, lagu berikutnya Arya persiapkan, ya, untuk rekan Prima. Nah, terutama ini yang sedang mengenang kembali masa-masa tahun 80. Separuh aku ini tidak masuk ini, ya, Noah ini. Ya, separuh aku itu tidak masuk ini, Bang Sabani Ramadan, ya. Jadi adanya lagu yang lainnya saja, ya. Karena dia separuh aku ini, karena tahunnya masih tahun 2000-an kesini, ya, ya,

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang nih Mas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju apa?
2: Itu biasanya tiap manggung tuh pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju kejujuran. Kejujuran.
1: Masuk.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Beauty and the Beast. Ya, untuk rekan prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini, ya, lagunya mendayu-dayu ya di jam 14.29 ini, ya, kembali mengingatkan tahun 1991 untuk rekan prima ini yang masih mengingat kembali tahun 91 ini kira-kira masih apa ya? Ya kalau saya tahun 91 masih di bangku sekolah. Masih SMA saya kelas. Kalau dulu namanya kelas 1 ya rekan prima. Jadi kelas 1 2 3. Jadi kembali lagi yang tadinya udah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian naik. Jadi sekarang jadinya bukan kembali lagi. Kalau SMP dulu masih sama kan, kelas 1, 2 ya kan, kelas 1 SMP, kelas 2 kelas 3. Nah, sekarang tidak ya rekan-rekan. Setelah beberapa perubahan Menteri Pendidikan ya, maka ditetapkanlah kelas 7, 8, 9, 10, 11 hingga 12 ya. Tapi menurut saya, pengamatan saya ini ya, pengamatan saya dulu yang memulai kelas itu kayaknya di Mahata Zaitun ya. Iya kalau bagaimana kayaknya sih iya deh, pokoknya Mahata Zaitun yang memulai adanya kelas 7, 8, 9, 10 sampai 12 ya, saat menterinya Malik Fajar. Nah, rekan rumah ya. Ya, ada siapakah? Kita sapa-sapa dulu di TikTok Prima. Ini ada Elsus. Halo, hadir bos, bos dinas dong. Siap ya, ada Omes request mimpi Anggun Cisasmi. Mimpi ya. Wah, di Omes nih, Omes requestnya nih mimpi katanya. Mimpi apa nih Omes nih semalam? Aduh, ya siap-siap-siap, nanti kita putarkan. Ada mimpi katanya ya. Kita coba cari dulu ya, mimpi adakah ya. Ya rekan prima, cuaca di luar sudah panas ya. Memang dari tadi saya berangkat itu ya, panas sepol kalau orang bilang itu ya. Jadi ya kalau memang panas, bagaimana sih cara kita untuk menjaga tubuh kita supaya tidak terpapar langsung ke sinar matahari? Aduh ya, mau ngepel ada rakan-rakan. Oh, ngepel mau ngapel apa ngepel? Ya, aduh. Halo, Pak Komandan, siap. 868. Siap lah. Ya rekan prima, nah untuk rekan prima nih hari ini yang tidak kemana-mana ya, jangan lupa selalu follow di Instagram Prima FM ya, juga di TikTok Prima ya, juga di medsos Prima, di streaming Prima juga. Wah, banyak nih pokoknya, ruang asik ya ketara dengan lagu-lagu kenangan kita. Nanti ada mimpi ya, yang requestnya dari Agus Omes nih, yang siap menir lagunya Mimpi. Dan kita sapa dulu untuk Bang Dynasty yang hadir TikTok Prima ya, selamat siang Bang Dynasty ya. Juga ada Akbar Fadili ya yang sudah hadir bergabung ya. Juga ada lagunya dari Fujiyama nanti ya, kita kena. Juga ada Kenangan November ya, kita putarkan juga ya untuk rekan prima. Nah tentunya ini untuk rekan prima yang hari ini belum tahu kabar berita ya, boleh nanti telepon di 0853 2189 9582 ya. Kelihatannya cuaca panas itu berdampak ternyata ya rekan prima di lingkungan tidak jauh dari Radio Prima ya, di Waduk Cipancuh ini ya, mengalami kekeringan dan debit air menyusut, kapasitas tampungan belum mencukupi kebutuhan petani, normalisasi masih tahap perencanaan dan petani diimbau percepat masa tanam. Dan gimana sih kita kira-kira ini menurut dari Dery Eka Putra, beliau mengatakan jadi bendungan kita itu kayak tampungan hujan, makanya di di kita itu nggak bisa selalu ada air, pasti ada surutnya. Wah, berarti harus ada air yang mengalir itu ya, kan? Ya, kita buka aja lah teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan kenangan.
1: Ya, Kang Arya.
0: Ikan siapa ini?
1: Sepanjang jalan kenangan, panjang banget.
0: Iya, panjang sepanjang jalan ini ya. Jalan.
1: Iya. Bicara sepanjang jalan kenangan itu tahun 90, aduh, gak habisnya.
0: Aduh, gak ada habis-habisnya, pokoknya bener itu bang. Ya, jadi apa kira-kira ini yang mau disampaikan ini kenangan tahun 91? 90? Waduh. 90
1: Gak cukup 5 menit, 10 menit kalau ngomongin soal tahun 90.
0: Singkat saja, singkat saja ya.
1: Oke, okay. Saya ingat saya tahun 90 ya. Oh, 90 iya. Itu yang saya ingat adalah 90 akhir sih.
0: Oh, 90 akhir, yes.
1: Bulan 90 akhir itu ya, lebih tepatnya 1998.
0: Iya.
1: Iya. Apakah akan kembali seperti 1998? Kejadian-kejadiannya. Ya, kita tahu kan kondisi hari ini, Masya Allah.
0: Yeah.
1: Ya, saya nggak tahu deh, kalau kejadian 98 itu bisa terjadi, apakah kejadian tahun 98 itu akan terjadi saat ini? Saya kok belum bisa jawab ya.
0: Kira-kira apa yang menyebabkan Anda ini menganalisa seperti itu?
1: Bukan menganalisa, tapi lebih kepada situasi dan kondisi.
0: Situasi seperti apa?
1: Ya, saya kira Kang Arya juga orang Indonesia ya kan?
0: Iya.
1: Berarti artinya Kang Arya pun merasakan bagaimana situasi kondisi hari ini. Saya selama ini mungkin tidak terlalu merasakan, tapi ketika BBM yang saya gunakan untuk kendaraan saya itu dia naik drastis tuh, benar-benar saya berasa banget. Tadinya sih saya nggak peduli gitu, bukan nggak peduli sih, nggak bisa saya rasakan ada kondisi apa, kenaikan apa segala macam. Tapi ketika BBM yang saya gunakan untuk kendaraan saya naik,
0: ya,
1: saya langsung mikir, Masya Allah, ini pemerintah gimana ya.
0: Apa kira-kira solusinya ini untuk kedepannya supaya tidak terjadi seperti tahun 98?
1: Solusinya,
0: iya.
1: Solusinya, kalaupun ada, harusnya sudah tahu lah beliau-beliau itu.
0: Oke, ya.
1: Indonesia harus seperti apa, Indonesia harus bagaimana? Cuma kan sekarang memang balik lagi.
0: Lagi, selalu.
1: Ya, balik lagi ke ya kita-kitanya.
0: Oh ya. Berarti harus menanam kesadaran diri ini, perlu berarti ya.
1: Menanam kesadaran. Ya. Walaupun menanam kesadaran itu ya tumbuhnya perlahan.
0: Ya, tidak sekaligus ya.
1: Betul.
0: Dari diri dulu.
1: Agak juga sih ya. Kalau masa ya seumur hidup saya harus mengalami situasi kondisi yang kurang enak dua kali.
0: Oke, ya. Ya, ini ada yang komentar, andai saja Ganjar dan Mahfud kemarin yang jadi presiden dan wakil nih, gimana nih menurut sampean ini? Ini ada yang komentar seperti itu.
1: Enggak, karena kalau ngomongin Ganjar,
0: ya.
1: Pak Ganjar itu pegang Jawa Tengah.
0: Ya.
1: Jawa Tengah itu ya saya tahu infonya seperti apa. Jawa Tengah itu sama kayak Jakarta, seperti bawang.
0: Maksudnya?
1: Roti bawang merah coba dikupas,
0: kupas dari satu-satu dari kulitnya.
1: Ya, dikupas satu-satu dari luar kulitnya gitu kan.
0: Iya.
1: Itu kan, dalamnya doang yang bagus, luarnya sebenarnya berantem.
0: Oh begitu. Ya. Tapi bawang kalau kita makan ya tidak ada bawangnya enggak enak, ini gimana ini?
1: Ya enggak ke situ arahnya, tapi lebih kepada bentukan bawang. Bentukan bawang itu ya seperti Indonesia, atau kalau boleh buahnya buah kedondong.
0: Buah kedondong, berarti dalamnya ada durinya dong.
1: Iya, atau buah semangka.
0: Ya, kalau buah semangka.
1: Luarnya halus, luarnya enak dilihat, aman gitu kan, bercorak. Tapi pas dikupas, waduh, bijinya banyak banget.
0: Biji.
1: Nah, biji itu mungkin menandakan sebuah problem.
0: Oh, begitu.
1: Biji. Ya, kalau buat saya gitu, biji-biji itu menandakan sebuah problem yang ada di Indonesia hari ini.
0: Ya. Nah, ini ada yang komentar lagi. Ini ada.
1: Bentar, satu lagi. Okay. Kalau ngomongin Mahfud MD, ya okay. Kan Mahfud MD.
0: Iya.
1: Gimana ya, beliau saya rasa terlalu mudah untuk diprovokasi.
0: Iya, contohnya nih Bang, boleh tahu sedikit?
1: Ya, banyaklah. Beliau tanpa data, tanpa apa, tahu-tahu ngomong sesuatu yang
0: iya.
1: Tidak berdasar.
0: Nah,
1: beliau kan orang hukum.
0: Paham harusnya ya.
1: Harusnya ngerti, harusnya paham bahwa sebagai orang hukum tidak boleh sembarangan berkata sebelum ada fakta data, apakah itu faktualnya seperti apa. Enggak, kalau Ganjar dan Mahfud enggak lah.
0: Enggak. Nanti dulu ya, gitu aja bagaimana.
1: Ya, yang belum lah.
0: Belum, oke ya.
1: Kira-kira. Terus ada komentar apa lagi tuh?
0: Nah, tadi komentarnya ya, Mahfud dan Ganjar sangat sensitif sama korupsi. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Sensitif katanya, sensitifnya kemana ini maksudnya ini? Sensitif sama korupsi.
1: Ya, sensitif mungkin. Enggak tahu ya, kalau sensitif, bicara sensitif itu kan maksudnya science of crisis gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi ketika memang dia sensitif, kayaknya harusnya Jawa Tengah bisa jadi provinsi model.
0: Role model seperti Jawa Barat atau bagaimana?
1: Atau ya contoh, harusnya bisa menjadi contoh provinsi lain Jawa Tengah. Tapi yang kenyataannya enggak.
0: Ada seperti apa kira-kira ya, yang contoh yang bisa ditonjolkan ini? Kan contoh Jawa Barat atau gimana?
1: Ya kalau ngomongin rata-rata provinsi hampir belum.
0: Karena kalau di medsos kan yang menonjol kelihatannya kan Jawa Barat ini, ya.
1: Jawa Barat menonjol dari banyaknya penduduk aja sampai luas.
0: Oke.
1: Luas ya. Wilayah.
0: Iya benar. Bukan karena apa ya, sesuatu lah pokoknya. Karena saya melihat di sini di Indramayu khususnya ya, nah pembangunan ini sudah mulai, jadi ada jembatan sudah mulai dibangun, jalan-jalan sudah mulai dicor ya, dan
1: begini,
0: lain sebagainya.
1: Ini Kang Arya, pembangunan itu tidak bisa parsial.
0: Oke ya,
1: tidak bisa parsial kita mengatakan, kita melihat pembangunan jembatan, pembangunan jalan, tiba-tiba kita bilang nih pemerintahnya keren, enggak juga.
0: Oke, siap.
1: Itu enggak juga begitu, karena kita berpikir itu parsial, padahal ada hal yang harus dibangun, yaitu mentalnya.
0: Dari masyarakat.
1: Mentalnya ya. Bangsa.
0: Berarti dengan
1: ya, mentalnya bangsa Indonesia
0: dengan pendidikan terutama itu.
1: Ya harus itu.
0: Ya. Nanti mencontohkan harus kita program seperti di Mahata Zaitun ya Bang, kita harus mulai dengan pendidikan. Lagunya apa kini Bang, kira-kira asik ya? Obrolan lanjut kembali.

0: kok kelewat-lewat ya. Dan pas melakukan ya. Coba sebagai gantinya apa selain Hengki Supit?
1: Ya, kalau nggak Hengki Supit, ini Ahmad Albar.
0: Ya, siap.
1: Kartika.
0: Kartika, siap. Wah, ini lagu kenangan ini Kartika. Ini coba sedikit kenangan apa ini ya?
1: Kartika, enggak enak aja lagunya.
0: Oke, siap lagu apa? Kartika ya.
1: Kartika Kartika itu lagu tahun berapa sih itu? 90.
0: Jadi satu 90, album. Kalau ini seperti dengan Miss Kota ini. Ya.
1: Oh, satu
0: dengan album Miss Kota, ya.
1: Ya, berarti tahun 90-an ya. 90 ya. Akhir ya.
0: Ya. Nah ini ada komentar lagi Bang. Ini kita tanya lagi nih. Tapi dia terbukti bisa menunjukkan Indonesia selama masa jabatan dia setahun. Nah ini dari yang tadi komentar mengenai Mahfud MD dan Ganjar deh. Nah apakah akan dijawab dulu atau nanti?
1: Nah, bukan membuktikan apa.
0: Nah ini gitu Bang. Oke, jabatan ya, masa jabatan dia apa setahun
1: yang, apa yang dibuktikan? Gak ada, hampir gak ada.
0: Itu dia. Ya apa coba ini ya lo. Oke. Okay. Oh,
1: hampir gak ada, baik-baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD, hampir enggak. Itu ya, kita memang tidak boleh ini ya, tidak boleh apa istilahnya gebiah uyah ya.
0: Oh iya.
1: Ya cuma karena nilai setitik rusak susu sebelangan gitu.
0: Iya.
1: Memang nggak bisa kayak gitu juga.
0: Iya kadang-kadang.
1: Tapi ketika keberanian, wawasan itu oke okay lah modalnya. Nah, sekarang nggak hal itu aja yang harus dimiliki. Jangan gampang terpengaruh. Pak Mahfud itu kuping tipis soalnya.
0: Hanya itu karena
1: bisa bilang begitu karena sudah banyak bukti tidak berdasar ya kan, tapi sudah bikin perkataan-perkataan yang apa namanya bisa menyesatkan ya. kasarnya seperti itu.
0: Membuat opini publik gitu Bang ya.
1: Iya, kan beliau kan sekali lagi orang hukum. Iya. Orang hukum itu kan perlu diverifikasi, masuk persidangan dan lain-lain. Belum apa-apa masa udah langsung bilang macam-macam.
0: Ah, itulah, siap nanti. Oke Bang, bagaimana iya, kalau kita ini dulu?
1: Beliau tuh cerdas, beliau tuh berani, iya, ya kan? Tapi sayangnya itu doang, kuping tipis
0: mengharus di dia kupingnya Bang. Iya itu.
1: Gampang banget diverifikasi.
0: Gampang kebakar itu bagaimana?
1: Betul, gampang kebakar.
0: Iya kan. Siap.
1: Itu Bang. Oke.
0: Okay. Ya. Bagaimana nanti lanjut bab part kedua apa gimana setelah kita dengarkan?
1: Boleh. Boleh, dengarkan putar lagu dulu. Terima kasih Kang Arya.
0: Siap, baikkan prima. Ya.
1: Matur suwun.
0: Monggo, matur suwun dengan kita belum kenalan tadi Bang, ini siapa ya? Halo Bang, halo.
1: Ya.
0: Kita belum kenalan dulu ini dari siapa? Tadi saya belum sempat nanya ini.
1: Oh, iya benar-benar.
0: Ah, ini supaya pendengar
1: betul-betul panggil saja saya Kang Sing udahlah jelas.
0: Siap Kang Sing ya. Ya Kang Sing nanti kita hadir lagi ya setelah kita dengarkan satu buah lagu Kartika Serampes ya rekan prima. Baik ya rekan prima, kita lanjut untuk lagu yang sudah Arya persiapkan nanti. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, rekan prima, kita jeda terlebih dahulu ya dan kita akan dengarkan satu buah lagu ada Kartika ya yang sudah dia persiapkan untuk mempersiapkan

Adegan Rima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara ini sampai pukul 5 sore ya. Ada Kartika ya untuk gerakan Prima.

0: ketemu lagi dengan RT si Rajak tebak-tebakan.
1: Betul.
0: Ah, Teh, kita udah lama nih Teh enggak main tebak-tebakan ya kan. Habis RT sibuk banget ngurusin warga ya, Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa, Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya, Teh.
1: Nyicipin.
0: Oke. Ngomongin ini nih, Teh. Soal masak, biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: Jangan tak sampai, ya. Kristin Panjaitan membawa kita ke menit 11 dari pukul 15 dan kita sudah masuk di jam yang kedua, rekan Prima. Dan untuk rekan Prima yang hari ini sedang santai, ya, sedang ya libur sih, ya, malam minggu lagi, besok libur panjang deh pokoknya. Ya, boleh ya, kita bergabung di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka sepanjang jalan kenangan.
1: Menjadi sisa.
0: Ya.
1: Mengulang memori.
0: Bahannya
1: sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lawas ya, orang itu merasa kita bangarnya.
0: Bagus ya suasananya. Pokoknya.
1: Syukur sehat lah, bahannya lah, penting sehat, baiklah. Bahannya suruh puterin kun lah ya, lagu sudah ku bilang.
0: Sudah ku bilang, nah iya kan?
1: Coba
0: kita cari.
1: Katanya kelangan lama, ya itulah ya.
0: Sudah
1: ku bilang.
0: Coba kita cari dulu, Ibu Sukinah ya, sabar ya. Kita cari dulu lagunya ya.
1: Oh iya. Lan salam dulu ya. Iya. Mari nutup parung kita kedengarnya, tutup lah mau asar.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Arya dulu ya. Semoga sehat selalu Bang Arya, panjang umur banyak rezeki. Buat Bang Arya. Anggo nang ratim. Ya nang ratim. Buat Bono Eho. Bapak Salim Sakur. Kang Ibeng, ayo Kang Ibeng. Kang yeah. Ege. Teh Isa. Mama Indah, karena Bapak Amir ya, semoga sehat selalu. Bapak Angga, Bapak Angga, karena Bu Darisane, semoga sehat selalu. Ibu Tuti, yuk Ibu Tuti. Kenangan lama yuk. Anggo Mama Odang. Mang Wanta, Mang. Mendi ya Mang Wanta ya. Anggo, udah enggak semuanya aja. Kita lagi nutup baru war prak.
0: Oke.
1: Lebihnya Bang Arya.
0: Oh, udah. Siap. Ada.
1: Sip. Terima kasih Bang Arya, Bang Arya dilawan.
0: Oke.
1: Penyiar ganteng, murah hati. Serakalata, penyiar prima.
0: Oke, iya iya.
1: Terima kasih Bang Arya ya.
0: Iya.
1: Ucapane.
0: Iya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk Ibu Sukina. Jadi tutup warung.
0: Ya.
1: Ya udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih sudah ada Ibu Sukina. Nah, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, ya?
2: Tete Soleha dari
0: Pilang. Tete Soleha di Pilang. Pilangnya di sebelah mana?
2: Di sebelah kanan.
0: Mana?
2: Baleraja.
0: Oh, Baleraja.
2: Pilang Baleraja kanan.
0: Pilang Baleraja itu berarti kalau dari mana ini? Dari arah Jalan Basuki Rahmat itu namanya ya, Basuki Rahmat. Iya, terus Rahmat. Sudah nyampe itu belum apa gedung SMA Muhammadiyah apa itu SMK apa SMA Muhammadiyah?
2: Sebelumnya.
0: Oh, sebelumnya.
2: Masih masuk ke jembatan itu tuh, mau masuk ke arah.
0: Oh, irigasi. Irigasi itu bukan sudah nyampe irigasi.
2: Iya, iya.
0: Terus?
2: Iya, Kang Arya.
0: Sebelah mananya irigasi?
2: Kirinya irigasi.
0: Kiri irigasi.
2: Masuk.
0: Oh, masuk, masih masuk.
2: Masuk ke tanah lurus.
0: Ya.
2: Arah ke DTP tuh, Kang Arya.
0: Oh, lah nanti kan itu bisa tembus mana ya itu daerah mana namanya itu?
2: Daerah itu.
0: Pilang lagi kan masuknya Pilang juga.
2: Pilang.
0: Iya. Ada pintu air itu kan ada pintu air.
2: lurus masuk ke jembatan tuh pertama
0: kali ya. Oh berarti belakang Prima dong nanti situ kalau
2: iya kalau bisa iya belok ke arah ke Baplas tuh baru ke belakang Prima kalau
0: oh ini berarti jembatan yang itu bukan yang berarti dari Masjid Al Barakah itu ya bisa masuk dari situ.
2: Iya Al Barakah itu
0: Masjid Al Barakah
2: ada Masjid Al Barakah kan ada tingkungan tuh mau ke arah ke Baplas tuh.
0: Iya betul
2: tuh,
0: masuk situ terus
2: enggak aku mah masih di depan jalannya.
0: Oh pas itu pas depan Masjid Al Barakah.
2: Iya
0: Oh di situ ya. Berarti pas pertigaan itu pertigaan kan namanya situ.
2: Iya namanya pertigaan.
0: Kan dulu di situ ada yang sebelah kanan sebelah kiri. Berarti ya sebelah kanan.
2: Kiri Om Mas. Kiri Mas.
0: Kiri. Oh kiri. Kiri ada bengkel sepeda itu gak jauh dari situ ada bengkel sepeda kan?
2: Kiri ya bengkel sepeda.
0: Bener
2: ada bengkel sepeda aku mah kak di rumahnya di belakang bengkel motor.
0: Iya oh ya Allah
2: sepeda arah ke belok ke Baplas.
0: Iya tahu ya
2: bengkel motor.
0: Oh iya paham pokoknya situlah.
2: Tahu lah sama Maria.
0: Tahu saya
2: sering lewat ke situ Maria tuh.
0: Iya, ya betul. Enggak dia jangan lupa puterin Teluk Bayur. Oke, Ibu Billy ya. Siap Bu Billy nanti kita request lagunya sudah masuk nih di list kita Teluk Bayur. Ada sudah aku bilang. Nah, ini untuk Teh Soleha ini lagunya apa Teh Soleha?
2: Lagunya apa ya? Kalau ada kereta senja itu waktu
0: kereta senja
2: tahun berapa ya lupa ya
0: lu.
2: Kereta senja ada enggak?
0: Ada kereta apa aja ada ini. Kereta senja ada ya kereta itu ada beberapa kereta senja utama Jogja kereta senja utama Semarang
2: kalau enggak salah dari
0: Kereta senja ini dari Maya Angela yang nyanyi. Kereta senja kan dulunya.
2: Ya.
0: Kalau beda lagi nanti ada yang tragedi apa? Remaja ada juga. Itu tapi Tommy Cebesa.
2: Ya. Itulah.
0: Ya. Oke, siap.
2: Serahkan Ari aja lah.
0: Jangan kalau serah saya enggak saya butuhin. Oke, ada Ibu Billy yang puterin Teluk Bayur. Ya, silakan.
2: Anggo Mimi Epi.
0: Iya.
2: Mama Alji, Mama Billy.
0: Iya.
2: Ibu Ratina, Kang Tondo. Mama Indah, Bapak Amir, Mama Tuti, semoga sehat ya Mama Tuti. Ya udah Kang Arya semuanya aja.
0: Iya. Ya. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ada Teh Soleha yang ada di Baplas ya. Yang sedang santai ya Kang hari ini libur ya. Teh Soleha ya karena mungkin sedang di rumah semua ya anak-anak sedang di rumah ya bapak sudah di rumah ya kemudian setel Radio Prima ya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini sampai pukul 5 sore ya. Ya tadi ya kita obrolan sedikit ya rekan Prima dengan Bang Ir ya. Kita tunggu lagi ya Bang Ir ya silakan ada apa lagi nih yang akan disampaikan ya. Kita tunggu di 08532189582. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ya ada sudah aku bilang, ada kereta senja, juga ada Teluk Bayur ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan. Tetap bersama Arya ya, jangan lupa di follow-nya di TikTok Prima FM.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Nggak tahu.
0: Hey, apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa? Pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Ah, nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Nggak tahu nih jawabannya teh. Bang, nggak tahu nih bang jawabannya.
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2. Arya di sini, di program acara sepanjang jalan kenangan ini yang hadir setiap pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu, jam 2 siang sampai dengan 5 sore. Nah, orang prima ini pasti sudah ini ya, sudah paham kalau di Prima FM itu ada acara sepanjang jalan kenangan atau program acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu memori tahun 80 hingga 90 saat SD, SMP ya. Saat itu berarti kita masuknya di Gen X ya. Kalau sekarang kan Gen Z. Gen X itu tahun 65 sampai dengan 80 ya, masuk ya rekan Prima. Nah, ya kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Assalamualaikum Bang Aryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Meni ya, Mama Meni. Ya. Juga ada Istana Properti di wah, request lagunya ke pecah 1000 ya. Waduh, pecah 1000 berarti nanti ya. Hari apa ini pecah 1000? Nah, wah. Wow, belum masuk nih pecah 1000 Istana Properti. Januari yang biru, oke, request lagunya.

0: Sudah sehat kembali Kang Arya.
1: Waduh, kenapa ngetrup itu?
0: Kecapean.
1: Well, jalan-jalan itu.
0: Jalan-jalan ke Trisi. Sebenarnya kan ada hari liburnya, itu nggak libur, nonstop jadinya kali.
1: Wah, iya nggak ngajak-ngajak sih jadi ngetrup.
0: Iya. Itu banyak banget kan ya yang ikut semua, banyak orang Zaitun, orang Mahat gitu, banyak banget, ada 200 lebih Kang Arya.
1: Iya.
0: Yeah. Odong-odongnya aja ada 8 kayaknya, ada 8. Yang perempuan, yang laki-laki, ada anak kecil, ada bayi semua, ya Allah, mendingan rame banget. Sampai dikasih tempat spesial di sananya Kang Arya.
1: Oke.
0: Oh, ini waduh, buat Allah rombongan Horgelis kata gitu. Aduh, mendingan dispesialin.
1: Di Trisi. Oh, di ini ya, apa? Pemandian ya? Pemandian bukan?
0: Di Trisi, ya di kolam renang.
1: Kolam renang Trisi, ya saya tahu, pernah lewat situ.
0: Iya, Taman Firdaus katanya gitu.
1: Waduh, ini namanya Taman Firdaus ya.
0: Iya, mendingan tempatnya juga alhamdulillah bagus.
1: Bagus ya. Wah, ya paling destinasi.
0: Iya.
1: Sudah ini dari mana-mana
0: dari
1: mana?
0: Iya, dari mana-mana itu, dari mana-mana. Itu dari rumah jam 7, pulang-pulang nyampe rumah jam 4. Gimana enggak pegel ya kemarin?
1: Ya Allah. Waduh, itu iya, apa saja sih yang di sana ada?
0: Senang.
1: Acaranya apa saja?
0: Ada senam lomba. Ya biasa mau itu memperingati 17 Agustus.
1: Tempatnya luas ya?
0: Belum.
1: Tempatnya luas ya?
0: Luas banget. Luas. Terus taman-tamannya juga bagus buat foto-foto teh bagus. Terus bawahnya tuh pakainya rumput, itu rumput-rumputan tuh Kang Arya, kalau kayak
1: namanya. Iya, rumput sintetis ya.
0: Iya, pokoknya enak lah aulanya munian dikasih spesial ini buat orang Horgelis katanya. Jadi rame khusus buat orang Horgelis.
1: Khusus nih. Berapa ini, Bu?
0: Iya.
1: Apa Bu Tuti masuknya?
0: Masuknya 25 dewasa, anak-anak 20. Tapi kemarin kan sekalian naik odong-odong sama masuknya 70.000. Pokoknya enak lah, puas. Mimi Ratmina juga ikut, Mama Soleha ikut.
1: Berarti,
0: Mama Nenen.
1: Berarti sudah dapat ini Bu Tuti. Sudah termasuk include sama kolam renang. Renang maksudnya, boleh renang maksudnya.
0: Iya. Cuman ada lagi yang buat terapi ikan mah bayar sendiri.
1: Oh, ada juga ya terapi ikan.
0: Ada terapi ikan. Terapi ikan juga mendingan seru banget kan, ibu-ibu semua pada teriak-teriak. Itu mungkin Pak Salim tuh yang sering datang ke situ anaknya. Itu Pak Salim udah langganan ke situ. Kalau saya mah kan udah lama baru ke situ lagi Kang Arya.
1: Lewatnya dari Horgelis ke arah ini kan apa? Bongas itu kan lewatnya bagaimana?
0: Lewatnya apa sih? Iya, lewatnya apa sih? Itu jalan yang mau ke Zaitun juga tuh.
1: Oh, lewat Temiang apa gimana?
0: Iya, lewat Temiang, lewat situ.
1: Oh.
0: Tapi sebentar kok, cuma 1 jam 5 menit.
1: Iya.
0: 1 jam 15 menit.
1: Ya karena lewat Suka Selamat juga bisa, lewat
0: motong
1: Temiang
0: jalan.
1: Bisa. Iya, motong jalan.
0: Jalan.
1: Iya. Oh, iya. Oke.
0: Ngomong-ngomong, mau minta diputarin lagu Kang Arya.
1: Lagunya apa?
0: Mau lagunya itu aja lah, gelas-gelas kaca aja, udah belum?
1: belum.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Ya, siap.
0: Oh iya Kang Arya, diinfokan nanti besok tuh arisannya nggak diterima dulu ya, maaf.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, ya siap.
0: Iya, mau di rumahnya itu Mama Indah, soalnya itu sembari nengok Bapak Amir sekalian.
1: Iya, boleh. Ya, siap.
0: Barangkali Kang Arya nyari gitu.
1: Saya kebetulan juga ada acara besok ya. Ya, siap Ibu Siti.
0: Iya. Oh iya. Itu Bang Andri juga katanya majengan gak bisa. Berarti
1: iya.
0: Mbak Putri ya yang
1: iya,
0: membawa
1: Putri,
0: acara.
1: Ya.
0: Mbak Putri penuh.
1: Ya.
0: Ya udah,
1: kelas-kelas
0: okay, kaca salam-salamnya Kang Arya.
1: Iya.
0: Buat Mimi Sukina, Mama Sukina, Ibu Sukina, iya. Terus buat Nang Rastim di Kenungnya, Mama Setia, Pak Amin, Mama Indah, iya. Buat Mama Nenek, terus buat Pak Salim, buat Kang Ibing, Mama Lina, terus buat Mister Bono, buat Kang Sondol, Ayah Pamungkas, buat semua-semua aja lah Kang Arya. Oh, buat Teh Isa, Teh Isa sayang, buat Teh Isa sayang-sayang saya.

0: Sayang, sayang punya sayang.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja, spesialnya aja buat Kang Arya.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Kang Arya.
1: Ya, terima kasih Bu Titi.
0: Makasih. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Iya. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sepanjang jalan kenangan, ya.
2: Jalin cinta, ulang memori.
1: Iya. Ketika kereta.
2: Capek.
1: Kenapa? Waduh, ini ikut capek juga ini. Wah, ini Bu Tuti nang Rastim katanya ikut capek juga ya. Hendro deh, wah gue nang Rastim.
2: Hendro
1: Bu Tuti ini capek juga katanya, ikut-ikut Bu Tuti juga ini capek kan.
2: Capek.
1: Oh, selamat sore. Salam sehat. Ya, silakan.
2: Tenda. Matang kon.
1: Rio ya.
2: Persiapan. Seperti jadi perlombaan. Gembala kecil buat persiapan meramaikan lingkungan kita, tetangga kita. Halo.
1: Oke, ya, siap.
2: Ini Hendro lagi jadi panitia.
1: Wah, ya Hendro nih panitianya. Oke, yuk Hendro lanjut nih.
2: Hendro Lesmono
1: ini.
2: Makanya masuk Kang Arya terlambat.
1: Wah, iya ini karena tadi sibuk sih ya. Masang apa, tenda apa masang ini, Pak? Perlengkapan lomba-lomba. Wah,
2: masang bendera. Buat persiapan nanti besoknya siapa yang jadi ini dan itu. Panitia tidak satu, lebih dari satu. Menyiapkan karung.
1: Iya betul. Ada berapa lomba yang dilombakan? Ada berapa?
2: Banyak.
1: Wah ya. Pesertanya ada berapa?
2: Peserta ada banyak ya.
1: Jenis dari lomba-lombanya apa saja?
2: Ada balap karung. Mukul. Apa tuh namanya?
1: Bentuk kendil. Untuk kendil.
2: Makan kerupuk.
1: Gigit duit ya, itu kan ada. Kan duit ada itu, gigit duit ya kan ngambil.
2: Iya. Itu yang di botol tuh.
1: Oh, masukin pensil dalam botol.
2: Iya.
1: Gigit semua.
2: Ada lagi. Yang panjat pinang.
1: Oh, panjat pinang. Memaimah ya, memaimah ya.
2: Banyak
1: kali. Ya, ini ada salamnya nih dari Mama Enah, Emah ini, Bang Rastim, Bang Kang Indro.
2: Indro ini.
1: Ada juga ini dari Yulita Arjun di Cirebon ini. Nah, ya.
2: Ini dari ngasih pemasukan radio ya. Ini keterimanya kurang bagus kan?
1: Suaranya ya?
2: Iya, suaranya. Dari siang.
1: Suara lagunya, musiknya ataupun penyiarnya ini.
2: Dari vokal.
1: Oh.
2: Dari pagi mah bagus, pagi mah. Kelihatan tuh. Sekarang ada gresek.
1: Gresek lagi.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih, nanti kita sampaikan ya. Assalamualaikum. Iya, Mas Mendaim.
2: Lagunya kan.
1: Ya.
2: Oh. Itu tadi Ibu Tuti. Tutup ya tadi.
1: Iya betul.
2: Salam kenal dari Hendro.
1: Iya.
2: Hendro Lesmono. Katanya jualan nyanyam.
1: Betul sekali. Ya.
2: Oh iya. Tutup. Pernah nyicipin ini barengan sama Nang Rasti.
1: Oh iya.
2: Pernah nyicipin waktu di paket
1: indomu. Wah,
2: makan bersama
1: iya.
2: Sama
1: Nang Rasim. Iya, makan bersama. Waduh, ini kenapa enggak ngacak-ngacak ini kalau.
2: Katanya dari Ibu Tuti, jadi aku nyicipi.
1: Ya,
2: enak betul.
1: Mantul berarti ya, mantul.
2: Iya.
1: Mantul sekali.
2: Pak Mahes ya.
1: Abah Omes ya tadi sudah Abomes. Hadir Abah Omes, Ibu Tuti, Bu Sugina ya.
2: Dan juga Mama Aldi.
1: Ya.
2: Dan juga buat semuanya aja.
1: Oke, buat semuanya saja ya.
2: Baru dari Hendro Rikoso yang dari
1: ya, Bunda Emma ya, aku ingin
2: tapi bukan Bugis Makassar
1: ya.
2: Bugis Laban.
1: Bugis Laban.
2: Sudah makasih kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendro ya, yang sudah bergabung di program acara sepanjang jalan kenangan ini ya. Oke ya, rekan prima, kita dengarkan. Ada 3 buah lagu ya yang sudah dia persiapkan. Yang requestnya ada Gelas-gelas Kaca, ada juga Hati yang Luka, juga ada Januari yang Biru ya. Ya, kita terima satu berapa lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan kenangan.
3: Aspeknya apa lu kayak?
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
3: Ya.
1: Apa yuk?
3: Lupa lagi.
1: Ada Bu Rini yang ada di Tanjung Siang Sub.
3: Iya. Masih kalau request masih ada waktu enggak Bang Arya?
1: Oh, masih dong sampai jam 5 kok.
3: Iya.
1: Aman, aman pokoknya. Iya, aman pokoknya.
3: Iya. Ikutan request?
1: Iya, boleh silahkan.
3: Sekarang saya apa sih? Anggrek Bulan.
1: Anggrek Bulan, coba ya kita cari dulu.
3: Iya. Kalau ada.
1: Yang dari siapa yang nyanyi?
3: Bu Ruri apa Dewi loh?
1: Oke, Bu Ruri ya, boleh. Iya, ada nih.
3: Iya.
1: Ya, siap.
3: Bangkai anggrek bulan.
1: Gitu. Siap. Oke, ada anggrek bulan. Siap.
3: Ada ya?
1: Ada dong.
3: Oh, ada. Apa yang enggak ada ya diterima?
1: Ya enggak ada mie ayam, ini enggak ada di sini. Ya ada mie ayam, ada Ibu Tuti deh ya. Waduh. Maksudnya di studio. Maksudnya di studio maksudnya.
3: Mie ayam Bu Tuti ya.
1: Iya.
3: Iya. Habisnya jauh. Enggak mungkin dipaketin ya.
1: Iya, iya.
3: Ya, oh, iya. Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
1: Iya, siap.
3: Ya, selamat sore, sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Buat rekan-rekan prima semuanya.
1: Oke.
3: Juga Bang Arya ya.
1: Iya.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Juga buat kru semuanya, iya. Radio Prima ya.
1: Iya.
3: Mau menjelang kemerdekaannya.
1: Persiapannya apa ini?
3: Hari Senin ya.
1: Apa saja ini di sana, di Tanjung Siang? Tanjung Siang apa saja ini?
3: Ya, pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Iya deh. Oke.
3: Ya, makasih ya Bang Arya.
1: Ya, terima kasih ini, kembali.
3: Apa sih sinyalnya? Tumben di gunung.
1: Iya.
3: Agak-agak gimana gitu. Oh, biasanya
1: iya.
3: Mah
1: ya, siap.
3: Bagus. Mungkin ke bawah angin ya.
1: Iya, ini suaranya bagaimana ini suaranya?
3: Ada gitu. Ke bawah angin ada ya.
1: Suaranya bagaimana suara saya?
3: Iya. Ini tuh agak enggak seperti biasanya gitu. Ya. Kata iya. Aku juga mungkin Anginnya. Ya sinyalnya ya.
1: Iya.
3: Ya. Pokoknya mah.
1: Iya.
3: Radio Prima nomor 1 di iya. Indramayu.
1: Oke, siap.
3: Makasih banget ya Bang Arya.
1: Oh, ya, sama-sama.
3: Makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ada Bu Rini ya yang ada di Tanjung Siang, Subang. Ya. Ada putarkan, ada Januari yang biru, ada hati yang luka, ada gelas-gelas kaca, ya juga ada yang lainnya. Nanti kita junggu di 0853-2189-9582 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di perumahan cara sepanjang jalan kenangan.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung di kampus Mahat Azzaitun. Pada hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, sedang diadakan gladi untuk persiapan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Nah, saat ini Tiwi sudah bersama dengan Ustadz Iqbal Aulia. Baik Ustadz, apa persiapan untuk acara peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia?
1: Ya, alhamdulillah, untuk persiapan kita melaksanakan inti utama acara adalah upacara di pagi hari, yaitu upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, namun kalau di Azzaitun upacaranya hanya satu kali saja, yaitu upacara pengibaran bendera, tidak ada upacara penurunan bendera. Karena kalau kata hadis lagunya, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela, nah, maka itu kita tidak turunkan bendera merah putihnya, ya, atau tidak ada seremoni penurunan bendera merah putih. Nah, sore hari kita melaksanakan apa? Ada acara selamatan. Ya, jadi kita mensyukuri Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 atau usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita ada acara ramah mamah di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin.
0: Baik, selanjutnya Ustaz. Apa bedanya nih yang membedakan antara upacara untuk tahun ini dan tahun kemarin?
1: Ya, untuk tahun ini kita mencoba menerapkan pengaturan upacara bendera yang lebih tertib, yaitu dengan menampilkan seorang perwira upacara, ya, perwira upacara. Di sini kita tunjuk dari Wakil Ketua Panitia Pelaksana, yaitu Ustadz Rijal Eka Sumadia. Jadi perwira upacara ini tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan upacara dari mulai awal hingga akhir. Kalau di Istana Negara itu biasanya dipegang oleh seorang brigjen, ya. Tapi kalau di Azzaitun kita dihandle oleh Wakil Ketua 1 Panitia Pelaksana, yaitu Ustadz Rijal Eka Sumadia.
0: Baik, selanjutnya Ustadz, apa tanggapan dari Ustadz nih terkait tema pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur nih Ustadz?
1: Ya, itu tentunya adalah cita-cita semua rakyat Indonesia, ya. Kita menginginkan negara kita adalah negara yang berdaulat, negara yang adil, dan negara yang makmur. Ya, maka kita junjung tinggi, di Azzaitun ini kita junjung tinggi cita-cita tersebut. Ya, karena kita selalu menyanyikan di setiap pagi, ya, Indonesia abadi. Nah, bagaimana menciptakan Indonesia yang abadi? Maka Indonesia harus berdaulat, harus adil, dan harus makmur.
0: Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga gladi pada hari ini kita tetap pastinya semangat ya Ustaz, dan

0: dikibarkan. Oke, rekan Prima, TV kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya rekan Prima, tak terasa juga ya sudah 27 menit berlalu dari pukul 16 dan kita masih ada waktu kurang lebih 32 menit lagi ya menuju pukul 5 sore ataupun pukul 17. Dan masih Arya di sini untuk rekan Prima ya, untuk menyapa-nyapa yang ada di TikTok Prima. Ada siapa lagi ini, ada Raja ya, ada Raja, ada siapa lagi, ada Mama Em, Bunda Emma ya, Bunda Emma juga, ada siapa lagi ini ya, kita terima teleponnya lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa?
1: Omes.
0: Waduh, gimana kabar nih? Aduh.
1: Alhamdulillah. Terakhir.
0: Aduh, persiapan 17-an bagaimana ini? Sampai ketinggalan?
1: Ya. Iya, Kang. Persiapan nih mau upacara besok, Kang.
0: Waduh, ini sedang apa ini sekarang ini kegiatannya ini?
1: Sedangkan biasa balap karung.
0: Balap karung ya. Oh, di daerah ya. Situ ada berapa lomba yang dilombakan? Aduh ya. Oke. Okay.
1: Ya, yang penting mah merdeka, Jenderal.
0: Aduh, ini dia. Waduh, ada Mr. Bono nih. Bono telepon ini, Bono. Waduh.
1: Aduh, Bono ya. Bono balap makan kerupuk, Kang.
0: Aduh, iya nih nanti sisi kita itu ya. Yuk, lanjut. Silakan.
1: Lagu apa ya, Ang? Sore-sore gini.
0: Waduh, lagunya. Kira-kira yang ini aja. Kemarau dari The Rollies gimana?
1: Oh, atau yang itu Salam Terakhir itu, Ang?
0: Wih, Salam Terakhir.
1: Iya, kan ada tuh. Ya, dari atau Aki Lamo, enggak apa-apa Salam Terakhir,
0: Ang. Salam Terakhir. Waduh,
1: ini atau jadi. Enggak, ini, Ang. Kalau bisa Lady Gaga.
0: Waduh, Lady Gaga.
1: Ya, intermezzo lah.
0: Udah kita siapkan ini untuk selingan, nanti ada Whitney Houston ya. Oke ya, ya udah, saat terakhir.
1: Ya. Ya, untuk semuanya aja lah.
0: Oke, ya.
1: Ya, Bunda Mary, semuanya aja lah.
0: Ya.
1: Ini udah siap-siap sepatu mau latihan.
0: Oke, okay, siap. Silakan.
1: Hatur nuhun, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kang Arya.
0: Iya.
2: Menjalin kisah. Mengulang memori.
0: Ya, benar. Betul, 100.
2: Ya. Tapi diam dulu. Ingat-ingat memori.
0: Ya.
2: Kang Arya.
0: Ya.
2: Tadi siapa sih Omes ya?
0: Omes itu timnya apa, temannya Mr. Bono.
2: Oh, Kang itu, Kang Agus, Kang Saprai.
0: Nah, betul.
2: Kang Arya.
0: Ya.
2: Mau lagu masih ada tapi Nia dan Yatinnya udah diputer ya.
0: Iya, udah tadi.
2: Iya. Itu aja lah. Rindu Terlarang.
0: Ya, boleh nanti.
2: Ya.
0: Ya.
2: Salamnya.
0: Iya.
2: Buat Bono. Buat Hendro.
0: Hendro.
2: Buat Omes. Ibu Sukina. Buat Teh Rini ya. Yeah. Ada yang udah masuk.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Mama Tuti.
0: Iya. Yeah.
2: Buat ada Teh Soleha ya?
0: Ada tadi.
2: Ah, tumben Teh Soleha. Iya, mampir masuk di acara Tembang Kenangan.
0: Iya, tadi udah ini.
2: Iya. Buat Ibu Sukina. Buat Mama Aldin, Mama Billy.
0: Ya.
2: Ya udah.
0: Yo.
2: Buat semua maunya aja ya, Kang Arya ya.
0: Oke, ya.
2: Sehat selalunya buat Kang Arya aja.
0: Yup.
2: Ucapannya Kang Arya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa ini?
2: Ini dari Bunda Emma.
0: Oh iya, Bunda Emma, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Tanggal Arya kemana?
0: Oh iya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kirim-kirim salam, Bang.
0: Oh iya, silakan, monggo.
2: Tapi siapa ya, Kang ya?
0: Ya, siapa tadi ada Bun, Mama Indah tadi.
2: Mama Indah, Bu Sukina.
0: Iya.
2: Terus yang saya nggak tahu lah, yang lainnya semuanya salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali nih katanya. Iya.
2: Semua fan Radio Prima Indramayu, semua sehat selalu.
0: Ya.
2: Dan dengerin lagi acara lagu kenangan. Saya lagunya udah ya, Bang Arya ya.
0: Iya, tadi lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata katanya, berarti cintanya belum nyata.
2: Iya. Ini masih ngambang, Mas Arya.
0: Oh ya, diperkenalkan dulu dari mana? Ya nanti kan pendengar supaya tahu. Dari Banjarnegara.
2: Buat itulah semuanya aja lah, tanpa terkecuali Bang Arya.
0: Oh iya, siap, nanti disampaikan ya.
2: Makasih buat Bang Arya, selamat tugas sampai kelar.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan.
3: Ma apa? Apa?
0: Aduh, ini baru saja tadi. Wah, ini. Wah, ya dapat lagu ini kalau begini nih. Iya, lagunya batal ini kalau begini.
3: Lah.
0: Aduh.
3: Menjalin kisah mengulang memori.
0: Nah, itu baru nih. Boleh ini nanti dapat lagu ini. Oh ya, siap.
3: Lupa Kang Arya.
0: Ya, siap.
3: Ya, request lagunya Kang Arya.
0: Lagunya.
3: Mengapa Niki Astria?
0: Mengapa ya?
3: Salam-salamnya buat yang baru turun, Mama Emma di Banjarnegara.
0: Iya.
3: Mama Indah, Mister Bono. Terus Indro Lesmono. Hai Hendro.
0: Iya, Hendro.
3: Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe.
0: Iya.
3: Terus Bapak Salim. Terus Cak Pur.
0: Iya.
3: Untuk semuanya aja lah Kang Arya, udah siap. Sore nih.
0: Siap nanti.
3: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Aldi nih yang sudah bergabung tadi sampai hampir saya enggak dapat lagu ini tadi karena Halo. Assalamualaikum, Jakarta Utara, Naranto, Sukarnati.
4: Merdeka.
0: Merdeka, ya silahkan.
4: Jadi bisa mengulang.
0: Memori, oke, okay, ya.
4: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, ya.
4: Iya, syukur.
0: Ya. Gimana kabarnya?
4: Lagunya.
0: Oh, iya, lagunya.
4: Dukung Mama Indah aja lagunya.
0: Oke, okay, Mama Indah Rindu Yang Terlarang.
4: Iya,
0: siap nanti diputar nih.
4: Iya, lagu. Salamnya buat Mama Indah ya.
0: Iya.
4: Iya, buat Bapak Salim saya. Buat Mama Adin, buat Mama Adin.
0: Oke, okay, ya.
4: Buat Ibu Suti.
0: Ya.
4: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
4: Buat Mas Endro ya. Buat semuanya aja.
0: Iya.
4: Buat spesialnya buat Bang Arya ya.
0: Siap.
4: Yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
4: Iya, ucapannya.
0: Ya.
4: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Yusa, ada Mama Aldin, juga ada Mama Indah Sinta. Baik, rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah dia susun ya. di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir di acara ini, karena pukul 17 kita langsung berganti acara. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara sepanjang jalan kenangan.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Nggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, nggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan tepat pukul 17 kita akan berganti acara di MP3 ya, sampai pukul 9 ya. Ya, sampai pukul 9. Dan ada tamu undangan ya, vokalis Bass Jam ya, untuk rekan Prima ini yang pernah mendengarkan lagunya, silakan nanti jangan lupa ya diikuti terus nih di program acara ini. Program acaranya ngobras kali, ngobrol bersama artis ya, dengan siapa? Wardana. Sigit Wardana. Ya rekan Prima, tentunya untuk yang mengenang kembali ya lagu-lagunya Bass Jam. Udah lama juga ini berarti ya lagunya Bass Jam itu. Ya tahun 90-an apa 2000 ya? Oh 2000-an ya, 2000-an ya Bass Jam dengan Prima. Nah. Dan kiranya Arya sampai di sini dulu ya. Arya pamit, mohon undur diri nih, untuk sementara karena besok Arya masih ya di sepanjang jalan kenangan juga pukul 14 sampai 17. Dan yang sudah hadir tadi ada siapa lagi ya? Ada Bu Sugina, ada Hendro, ada Teh Isa, Teh Soleha, juga ada Ibu Tuti, ada Kam Omes, ada Mama Linda, juga ada Mama Emah ya, Bunda Emah ya, yang ada di Banjarnegara. Wah, Banjarnegara jauh sekali nih, rekan Prima. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan juga Arya cukupkan sampai di sini ya. Dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup, salam terakhir ya, requestnya dari Bang Omes nih ya. Bang Omes lagunya baru kita putarkan sebagai lagu penutup ya, nggak apa-apa ya, karena lagunya memang asik ini. Baik rekan Prima, Arya pamit, mohon undur diri. Dan ada salam terakhir nih dari Bang Omes katanya untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, kita ikut terus ya sampai selesai di acara Prima nanti. Dan semuanya juga sampai bye-bye. Ya bye-bye terus. Ya kita putarkan aja lagunya. Ada salam terakhir dari Nerulis ya untuk rekan Prima.

0: Selamat sore, selamat hari Sabtu untuk keren semua yang merayakan hari Sabtunya, liburan kemana gitu ya, terserah sih ya. Kalau misalkan balik sama saya sih di sini aja sih, ke kemana-mana kita mah. Iya kan. Suara apa sih kayak?
1: Kita di sini aja.
0: Ini suara apa sih kayak berisik banget di kuping, kayak ada yang main supporter apa gimana gitu?
1: Iya itu Kang Edi.
0: Tuh kayak ada yang geduk-geduk gitu. Oh mungkin bentar lagi maghrib ya. Oke deh Bang Rian semua, gimana kabarnya semua hari Sabtu ini? Nanti malam ya kita akan ngobrol bareng artis. Di malam hari ini nanti ada Om, kita manggil Om, jangan Om apa kali ya?
1: Abang.
0: Ya kita manggil ya. Ada Abang Sigit Wardana yang akan nemenin kita di ngobrol bareng artis di malam hari ini. Kalau buat kalian semua yang nggak tahu siapa sih Bang Sigit Wardana itu, kasih tahu siapa Hil?
1: Aduh, masa nggak tahu sih, dia adalah vokalis Bass Jam.
2: Nah, putarkan lagunya.
0: Kita putarkan nanti lah ya.
1: Nanti lah, nunggu orangnya lah ya.
0: Nggak usah geragas gitu, Kang Arya, geragas banget langsung kita putarkan lagunya. Sabar dulu
1: Kang. Si Akang udah geragas aja nih, Akang.
0: So buat Wong Reong semua silakan, yang pengen request lagu di malam hari ini juga boleh banget. Yang pengen request lagu barat kita buka di 0853218999582. Kita buka dulu untuk lagu penyemangat kita di sore hari ini.
1: Ada siapa?
0: Ada lagu Shakira dengan Waka Waka. Spesial Waka untuk Bang Jawat yang banget, Bang Abe yang ngefans banget kayaknya sama lagunya Shakira, apalagi yang Waka Waka gitu ya. Buat kalian semua yang sorenya masih kerja atau masih di tempat kuliah, semangat selalu, Waka Waka, Shakira.

0: Oke, Wong Reang semua, gimana udah semangat belum hari ini dengan lagu ya Shakira yang Waka Waka nih ya? Semangat. Yuk, masih sore kita nih, harus semangat selalu dong pastinya di hari Sabtu ini.
1: Ini kenapa kecil banget ini ya rasanya?
0: Oke, kita gedein dikit lagi. Nah, itu dia ya, sudah besar lagu earphone-nya.
2: Yo. Itu tuh gak sih earphone yang you pake? Itu kalau kebesaran, itu seresek-resek.
0: Nah, ini bukan keresek-keresek, ini rasanya ada yang kayak ngetok-ngetok gitu. Tapi
2: tapi iya loh.
0: Tuh kan?
2: Tapi dia juga iya.
0: Ada yang ngetok-ngetok kan?
2: Iya.
0: Nah, gak tahu nih siapa yang ngetok-ngetok nih.
2: Kenapa tuh?
0: Tuh, apa ya? Ada yang ngetok-ngetok gitu. Tinggal di udah dijawab waalaikumsalam tapi enggak masuk-masuk gitu orang.
2: Ya ini kayak ada kayak setos-setos gitu ya.
0: Hah? Yang tadi.
3: Kan saya,
0: oh, yang lagu salam terakhir itu ya.
2: Coba di YouTube. Takutnya ada yang belum ke stop.
0: Ada sini.
3: Mau nanya Pak Adi lah. Adi terulis.
2: Aduh, tapi ini benar-benar kayak ada suara ketok-ketok ya?
0: Heeh.
2: Ini aturan keluar waktu pas malam Jumat.
0: Waduh, serem juga sih ada suara ketok-ketok ya. Ini kan ada di sini, di mana-mana. Ini mic. Wong Reang semua silakan. Astagfirullahalazim.
2: Si Kang Arya ini enggak bisa diam banget ya.
0: Ini Kang Arya enggak bisa diam dari tadi. Ada baik gebrakannya ya.
2: Ini Kang Arya ini kayaknya lagi baru dikasih stimulus nih.
0: Oh iya. Info.
2: Oh, dikasih fulus.
0: Oh, pantes. Tanggal berapa sih ini? Oh, 15. Pantes. Fulusnya baru nyampe. Nanti kalau udah di pertengahan juga lemes lagi Kang Arya. Ada Kang Arya. Oke deh.
2: Kang Arya.
0: Wong Reang semua, gimana hari Sabtu ini? Pokoknya nanti kita siaran gak sendiri, nanti ada Delili dan juga di jam 7 akan ada vokalis Bass Jam. Wow. Kapan lagi?
2: Ini kapan lagi ya kan? Kapan biasanya lagi? Kan anak-anak sekolah gitu. Ini artis, boy.
0: Artis, boy. Kapan lagi kita jadi artis?
2: Bukan dong, kita ngundang artis.
0: Oh, iya, kita ngundang artis. Oke. Sebentar, ini gimana sih ini?
2: Apa tuh?
0: Enggak jadi. Kapan lagi kita undang artis malam hari ini ya, Wong Reang semua. Jadi jam 7 nanti kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin aja Prima FM dan pastinya di MP3 buat kalian semua yang pengen
2: ngobrol bareng,
0: mungkin dengerin ya,
2: kan?
0: Obrolan berkita bareng sama Bang Sigit Wardana ya,
2: yes.
0: Sebagai vokalis
2: Bass Jam.
0: Oh my god, lagunya ntar kita puterin kali ya.
2: Berapa kali kita puterin lagu beliau?
0: Wow, sangat banyak sekali.
2: Tidak
0: terhitung. Buat Wong Reang juga yang pengen request lagu silakan di 0853218999582 yang udah WA nanti kita bacain dulu, sabar satu-satu ya sembari aku cari lagu yang bisa membuat kalian semua di sore hari ini bahagia. Ada Elo dengan Masih Ada untuk Wong Reang semua sore harinya, ditemenin bareng Baim, Sahil dan juga Delili nanti.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2181.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kasih Putih, bayangin menemani Wong Reang semua yang sore hari ini. Rame banget ya Hourglass tadi, Bayim baru aja dari Hourglass.
1: Habis dari mana, Bayim?
0: Habis beli pasir ya.
1: Ya ampun.
0: Cumi, ini Hourglass rame banget, tumben nih, ada apa ini Hourglass ya? Apakah...
1: Bentar lagi kan mau karnaval.
0: Oh iya sih, mungkin
1: ada karnaval ya. Di Hourglass.
2: Kapan tuh?
1: Kan tanggal 17. Lah, yuk yang lipat dia juga lupa.
0: Nanti ah, hari juga basi-basi gak ngerti banget sih.
1: Basinya basi iya, banget, Im. Oke, okay, nanti di hari Senin ada Lia ya, dia Lili ya.
2: Dia Lili di dengan Tiwi di Kecamatan Hourglass.
1: Jadi apa, pengibar bendera ya? Pengibar bendera.
2: Jadi
0: duta sampo lain.
1: Aku juga mau ngomong gitu tadinya, anjir apa.
0: Ya, Wong Reang semua. Kayaknya sore-sore hari ini Alun-alun Hourglass lagi ramai karena mungkin kalian semua lagi pergi bareng keluarga. Karena tadi Bayim melihat tuh ada yang pergi bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman-teman juga tadi banyak ya. Terus juga hati-hati buat Wong Reang semua yang mau ke arah yang dari kuburan Cina itu, mana sih tuh?
1: Harkolot.
0: Dari Harkolot belok kiri kuburan Cina tuh. Terus
1: lurus apa kanan?
0: Lurus.
2: Ada tugu.
1: Tugu lurus.
2: Belok kanan.
0: Ada tugu. Nah, di situ ada arak-arakan. Jadi mungkin buat kalian semua nanti tadi tuh agak sedikit macet di situ sih ya. Tapi udah mulai terurai macetnya.
2: Udah mau selesai berarti itu.
0: Kayaknya lagi siap-siap.
1: Oh, dia mau jalan biasanya.
0: Enggak, udah selesai. Ya.
2: Malam enggak kelihatan itu, Kak.
1: Oh gitu ya.
0: Pengalaman ya pasti.
1: dia yang dibopong ya.
0: Oke, Wong Reang semua, gimana kabarnya sore hari ini di hari Sabtu ini? Tanyain aja terus kabarnya Bayim ya dong. Kalau kalian enggak ditanyain kabarnya nih sebagai WNI pasti bakal keplek-plek apa namanya? Kalau ikan tuh namanya?
1: Kelepek-kelepek
0: kan. Tapi kelepek-kelepek tuh identik banget sama bahasa-bahasa cinta gitu loh. Maksudnya kayak kelepek-kelepek. Apa sih namanya?
1: Apa? Cintaku kelepek-kelepek gitu kan. Ada mana ada lagunya?
0: Apa sih namanya, bukan kelepek-kelepek tuh?
1: Apa sih?
0: Pokoknya kayak kejang-kejang gitu
1: gebiar.
0: Aduh, lupa tadi ngomong apa sih.
1: Kelepek-kelepek.
0: Begini nih kalau orang banyak duit. Asik.
2: Orang have problem
0: ya. Aduh, orang Indonesia emang have problem semuanya ya. Kita mau ingetin lagi, jangan lupa buat Wong Reang semua, nanti di jam 7 malam nanti akan ada Bang Sigit Wardana sebagai vokalis Bass Jam yang akan ngobras atau ngobrol bareng artis, bareng Bayim, Sahil dan juga Delili di malam hari ini. So buat orang yang semua yang ngefans banget nih ya sama Bang Sigit gitu ya. Jangan lupa nanti follow IG Bayim aja ya, karena di situ ada
1: informasinya.
0: Karena di situ ada informasinya di sini.
1: Oh gitu. Kan bisa IG Prima.
0: Bosan nge-promosin gala.
1: Astaga.
0: Sosnya bosen, parah banget ini ya.
1: Nah, jangan IG Bayim, IG Sahil aja juga ada. IG Sahil, terus IG siapa lagi?
2: IG Prima dong.
0: IG
1: Prima.
0: Dimana Delili, IG Prima? Dimana IG Prima?
1: IG Prima dimana?
2: IG Prima dimana?
0: Ya di sini dong.
2: Ya di Instagram ya. Dong.
0: Di akunnya Bayim nih ada di IG Prima nih. Tuh, ada kan IG Prima. Nah,
2: miminnya.
0: Iya, itu adminnya, tapi adminnya sebenarnya enggak boleh kasih tahu. Buat Wong Reang semua. Pokoknya nanti kita bakal bacain berita-berita yang lagi viral banget, dan pastinya buat Wong Reang semua yang akhir-akhir ini punya berita juga yang viral gitu ya. Karena ini juga ada satu gebrakan yang menurut Bayim sih bisa dibilang kayak keren sih ya.
1: Apa nih, dari
0: gebrakan
1: siapa nih?
0: Dari siapa nih? Dari Pak Luki ini.
1: Dari Pak Luki. Boleh. Kenapa Pak Luki?
0: Karena Pak Luki itu baru aja melarang semua miras, apapun bentuknya miras yang ada di Indramayu ya.
1: Untuk diberantas ya.
0: Iya. Dan semalam ya, apa kemarin tuh?
1: Kemarin malam.
0: Pak Camat Hourglass, Pak Kapolsek Hourglass, dan Ramil Hourglass.
1: Bukan. Kecamatan Hourglass ya kan, Polsek Hourglass sama Koramil Hourglass yang benar.
0: Oh ya, sama Koramil Hourglass sama Direktur Prima FM enggak ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ya. Oke. Baru aja kemarin itu melakukan razia besar-besaran ya di sekitaran Hourglass yang Bayim tahu gitu ya.
1: Itu artikelnya ada tuh di login.co.id tuh, sama di Instagram apa TikTok?
0: TikToknya Prima FM. Nah, jadi kenapa sih Pak Luki tuh jadi kayak
1: Faluki?
0: Bukan mengharamkan ya. Maksudnya kayak sangat mengilegalkan miras berada di Indramayu. Katanya itu adalah buntut viralnya promosi miras berkedok hafalan Al-Quran yang kemarin itu.
1: Yang di mana itu, daerah mana?
0: Blok M apa di mana? Jakarta lah pokoknya.
1: Jakarta
0: yang event ya? Yang, event ya? Iya, yang sekarang itu pelakunya udah ditangkep ya. Sebenarnya iya, pelakunya udah ditangkep ya. Jadi dia sudah ditahan gitu. Jadi botong rem semua.
1: Emang ditahan ya? Bukannya klarifikasi?
0: Wah, enggak tahu sih ya. Mungkin ditahan atau klarifikasi kayaknya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, Wong Reang semua, masih bersama kita bertiga di malam hari ini. Hah, ada lagu Dua Lipa dengan It Gaff. Tapi bukan It Gaff ya, beda lagi.
1: Itu beda lagi. Kalau It Gaff tuh udah auranya bakal apa namanya tuh? Sad gitu kan.
2: Melow gitu ya, bawaannya galau gitu ya.
1: Ini kenapa ya? Ai kemarin tuh pakai baju merah kan di sono. Dan ini Ai di sini pakai baju biru gitu. Udah kayak green screen aja dipakai tuh. Jadi kemarin tuh Ai operator, ya. Terus baju Ai merah
2: sesuai
1: sama background. Dan ini Ai pakai baju biru gitu.
2: Sama lagi.
1: Iya ampun.
0: Sebelum itu ada kabar duka sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Kabar duka yang datang dari sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Yang tadi pagi jam 4:30 itu terdampak gempa dengan 7,7 skala Richter ya. Dan hampir terjadi tsunami tapi sempat tsunami tapi nggak terlalu tinggi sih ya. Emang nggak tahu ya akhir-akhir ini dunia emang lagi sering gempa mulu gitu apa gimana? Apa Baim terlalu bersinar atau gimana ini?
1: Enggak, lebih tepatnya itu kayak terlalu berat gitu mungkin.
0: Oh, terlalu berat kayaknya.
1: Iya,
0: ya,
1: geter bumi ya.
0: Terlalu banyak beban yang ditampung gitu ya, jadi geter. Hah?
1: Enggak apa-apa.
0: Kenapa sih Isahil suka
1: lanjut?
0: Dia tuh suka ekspresif sendiri gitu. Kita tuh ngerasanya jadi kasihan. Kita mau panggilin rumah sakit Grogol tapi gimana jadinya?
1: Enggak dong, enggak dong.
0: Enggak ya, enggak ya.
1: Jangan kayak gitu dong.
0: Oke. Tapi enggak serius ya, ini kasihan sih. Maksudnya kemarin Kolombia, sebelumnya Jepang, Kolombia, sekarang Indonesia gitu ya. Besok Bekasi ya. Jangan dong, astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim, bencana tuh gak boleh di
0: bercandain. Maksudnya besok Bekasi akan mendapatkan flash sale gede-gedean dari gak tau dari.
1: Gak boleh gitu, Baim. Makanya Ai tadi tantrum tuh kayak gitu. Ai mau ngomong, ini bencana tidak boleh dibercandain. Istighfarlah kamu, wahai anak muda.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Istighfar.
0: Delili, istighfar, delili.
1: Astagfirullahaladzim. Percuma, call sholat. Percuma.
0: Apa? Call sholat?
1: Call sambil sholat.
0: Gimana konsepnya?
1: Langsung sholat.
0: Gimana konsepnya? Allah Akbar. Gak mungkin kan. Astagfirullahaladzim Sahil. Call sambil sholat lagi ini lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan deh. Kita gak usah bahas yang itu ya. Karena emang akhir-akhir ini isu-isu tentang agama itu emang lagi sensitif banget. Yes, dan buat orang yang semua, kita tetap jaga kerukunan. Tolong ya, kita jangan memecah belah kedua. Kita jangan memecah belah, kita jangan jadi pemecah belah gitu ya. Kita tetap tentrem-tentrem aja. Kita gak usah banyak gay. Kita udah tenang-tenang aja hidup ya. Intinya hidup itu bahagia sih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Jason. Aku dari Bandung dan aku mau request lagu judulnya dari Leni, judulnya 13 karena lagunya chill abis, vibesnya relatable dan cocok buat nemenin hari-hari kalian yang berat. Terima kasih, dengerin di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: karena spesial banget ya.
1: Spesial banget spesial nih ya. Banget.
2: Apa nih yang bikin spesial nih?
0: Lah, gimana? Jadi dia dari ngapain aja bang? Dia tadi ngapain aja nih?
2: Ada Best Jam guys.
1: Tapi malam hari ini lagu Best Jam tadi udah kita puter ya. Dan malam hari ini vokalisnya Best Jam, Mas Sigit Wardana juga akan kita undang. Dan di jam 7 nanti nih, buat wong orang semua yang penasaran, Mas Sigit Wardana nanti kita akan undang by phone dan bakal ngobrol dan akan ngobrol sama kita. Jadi buat wong reang semua yang penasaran, tetap pantengin MP3 di Ngobras nanti, ngobrol bareng artis atau ngobrol ngombe beras kali ya. Jangan dong, ngobrol ngombe borat beras jatuhnya kayak ini ya. Kayak beneran BU gitu ya.
0: Iya.
1: Dah buat wong reang semua, intinya nanti di jam 7 kita akan telpon Mas Sigit Wardana. Jadi buat kalian semua yang penasaran bagaimana perjalanan karirnya Mas Sigit Wardana gitu ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mas Sigit Wardana. Pantengin terus MP3 sampai jam 7 nanti.
2: Ini sampai jam 7.
1: Iya, sebentar lagi ya.
0: Iya, bentar lagi. Sabar, santai. Nanti kita bakal telepon Mas Sigit ya.
1: So buat orang yang semua, pantengin terus. Abis ini ada lagu dari Taylor Swift, With Style. Untuk orang yang semua yang lagi di luar, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga dan semuanya.

0: Oke, Wonger yang semua masuk di jam 7. Dan seperti tadi ya, kita ya, udah omongin kalau misalkan nanti di jam 7 kita akan ngobras atau ngobrol bareng artis.
1: Ini yang kita tunggu-tunggu Im dari kemarin. Gak sabar banget, Ram Prima tuh ada yang ngechat-ngechat gitu kan, apa namanya, waktunya kapan, kapan Baim, kapan Sahil. Dan akhirnya hari ini kita udah mulai mulai terhubung ya.
0: Mulai ya. Kita kita coba dulu menghubungi Mas Sigit dulu. Di tengah kesibukannya mungkin Mas Sigit. Sudah tersambung.
1: Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum Mas Sigit.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Aduh, sebuah kayak apa ya? Kayak rasanya akhirnya gitu ya kita.
1: Ini kayak mimpi gitu loh, Mas. Mas, ini mimpi enggak sih, Mas?
2: Mimpi.
0: Biasanya ragunya suka kita puter gitu ya, suaranya suka kita denger di radio, dan akhirnya kita bisa ngobrol langsung sama Mas Sigit. Wow, ini sebuah apa ya, mimpi ya, bisa tadi bilang ya.
2: Padahal baru jam segini ya.
0: Oh, iya. Belum tidur kan? Mas. Oke. Mas Sigit, boleh dong mungkin kalau aku mau kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Baim, Mas Sigit.
2: Terus, halo Baim.
1: Nah, aku penyiar apa namanya, barengannya, namaku Sahil.
0: Dan kita juga nggak berdua. Halo, tapi Sahil. Ya, dan kita juga nggak berdua, Mas. Kita bareng dengan siapa?
3: Delili, Kak Sigit. Halo.
2: Halo, siapa ini? Sorry.
3: Delili, Kak Sigit. Delili.
2: Lili.
0: Iya.
3: Betul.
0: Iya, sebelum
2: selamat malam semua.
0: Selamat malam, iya, terima kasih Mas Sigit. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Mas Sigit. Dan mungkin Mas Sigit, aduh maaf ya, kita kayak sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin Mas Sigit mau menyapa dulu warga Indramayu ya. Silahkan Mas Sigit.
2: Iya, halo Kan Prima ya.
0: Iya, betul.
2: Kan Prima, teman-teman di Indramayu, salam kenal, saya Sigit Wardana. Apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga malam minggunya, malam minggu kan ya hari ini.
0: Oh, iya, pas banget lagi malam minggu.
2: Semoga malam minggunya happy, enggak ada yang kelabu. Terus saya mau numpang promo sepertinya ke sini nih.
0: Oh, iya. Boleh banget dong Mas Sigit.
2: Iya, baru rilis album solo baru, judulnya Existen.
0: Existen ya. Kemarin aku tuh udah sempet denger beberapa lagunya sih Mas ya. Memang Mas Sigit itu ngebawain ulang lagunya God Bless dan juga Ungu ya, yang Sangat Bahagia, dan Biskota yang salah satu aku tahu itu.
2: Ya, itu ada Biskot. Di sini ada 5 lagu, ada 3 lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu ada Biskota dari itu lagunya Ahmad Albar.
0: Wah, terputus.
1: Kepencet ini kayaknya. Kepencet.
0: Oke, biasa. Coba kita kita sambungin lagi ya.
1: Ini biasa ya. Kita yang grogi loh malah.
0: Kita yang grogi. Iya, Mas Sigit.
2: Iya, tadi sampai mana ya?
0: Sampai lagunya tadi ya.
2: Oh iya, lagunya ada 3 lagu remake ya. Ada Biskota, lagunya dulu dinyanyikan sama Ahmad Albar. Terus ada Saat Bahagia, sebelumnya dinyanyikan sama Ungu featuring Andin. Terus ada juga lagu judulnya Oh Tak Mungkin, itu lagu dari band tahun 70-an kayaknya ya, kalau nggak salah The Lloyd sama bandnya. Dan ada 2 lagu baru, judulnya Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke, siap-siap. Penamaan eksistensi, kenapa Mas Sigit?
2: Eksisten.
1: Sampai eksisten.
0: Oh, eksisten, gak ada eksistensinya?
1: Gak ada sinya ya?
0: Oh iya. Oke, mohon maaf Mas Sigit. Oke, kenapa dinamakan albumnya Eksisten?
2: Terus orang sebenarnya tadinya bingung mau kasih judul album ini tuh apa gitu, karena konsep awalnya dari album ini benar-benar nyanyiin lagu-lagu yang diciptakan orang lain gitu, maksudnya jadi kayak remake. Jadi semuanya tadinya lagunya full remake, semuanya lagu-lagunya itu satu album gitu. Tapi di perjalanannya karena ada kewajiban ini juga ya, kewajiban sama label juga untuk rilis single. Mm-hmm. Terus kayaknya juga waktu itu dari manajemen juga udah ngerasa kelamaan nih lu gak rilis single, harus cepet-cepet rilis single baru nih. Mm-hmm. Akhirnya jadinya bikin lagu baru gitu. Sementara kan kalau proses, kalau kita nge-remake lagu itu kan ada prosedur kayak
0: labelnya apa, ya,
2: izinnya dulu,
0: izinnya, ya.
2: Lisensi macam, iya itu kan agak lama tuh gitu. Akhirnya jadinya campur aduk tuh. Jadi akhirnya setelah selesai albumnya, jadi campur aduk, ada lagu lama, ada lagu baru gitu. Nah, saya bingung sih tadinya mau ngasih judul apa ya gitu dengan kecampur adukan itu. Akhirnya keinget selama berapa tahun terakhir ini kalau ngobrol sama orang banyak. Sering kali orang tuh ngomong kalau gitu, lu tuh eksisten ya gitu, lu tuh eksisten ya, mau dalam keadaan lagi karirnya lagi di bawah atau karirnya lagi di atas, lagi banyak job, lagi nggak ada job, lagi pun jatuh bangun tetap eksis ya, tetap eksisten ya di dunia musik ya gitu. Mau di depan layar, mau di atas panggung, mau di studio rekaman, mau di label gitu. Akhirnya jadi itu sering banget tuh tiap ngobrol sama orang tuh kata eksisten itu kayak sering kesebut gitu. Akhirnya begitu lagi cari judul album keinget, oh ya itu kali ya, kayaknya kok pas ya, karena ini lagu album ini kayak menunjukkan keeksistenan saya di dunia musik gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu sih.
1: Tapi Mas. Mas, ini kan di judul kan eksisten ya, itu ada tanda seru ya, yeah. Itu apa tuh Mas tanda serunya tuh? Aku mikir aja, ini kenapa nih, apakah sengaja mau kasih tanda seru atau emang dari masa ini punya makna sendiri nih Mas?
2: Kepencet aja sih waktu lagi ngetik,
0: kepencet
2: tanda seru.
0: Kepencet gitu ya? Kepencet, padahal jauh gitu ya Mas.
1: Jauh ya sebenarnya masih Mas.
0: Gitu. Ini...
1: Beneran kepencet Mas?
2: Iya. Enggak, sebenarnya kan kalau tanda seru itu kan kayak
0: menyatakan kalau kita itu tetap eksisten gitu ya Mas.
2: Ya yakin gitu kalau ini tuh eksisten gitu, gue eksisten.
0: Oke, enggak ada gitu matinya sih, gitu ya.
2: Iya. Yeah. Rencananya maksudnya begitu.
0: Oke. Mas Sigit, kita selain siaran di radio juga, kita juga sembari live TikTok. Dan sekarang ada yang nanya nih Mas Sigit dari Dinasti, masih berasa best jam gak katanya gitu?
1: Waduh.
2: Masih apa? Sorry.
1: Masih berasa best jam gak Mas?
2: Masih berasa best jam. Maksudnya lagu-lagunya kali ya? Lagu-lagu di album ini ya?
0: Mungkin gitu ya. Mungkin kayak berasanya tuh ke bawah-bawah mungkin ya.
2: Ya pasti masih berasa ya, karena kan suaranya masih sama ya, suara yang nyanyinya.
0: Iya.
2: Iya kan gitu, nggak mungkin bisa, kalau menurut saya sih nggak mungkin bisa hilang gitu warna itu. Cuma mungkin memang kalau di solo ini, kalau di project solo saya sebisa mungkin kayak nyanyiin lagu-lagu yang bikin lagu atau nyanyiin lagu-lagu yang benar-benar saya alamin gitu.
0: Okay.
2: Jadi bukan yang ngarang-ngarang cerita dari mana-mana gitu, tapi benar-benar yang saya alamin. Kayak album sebelumnya judulnya November, judul albumnya November itu saya cerita ada lagu tentang kisah hidup bapak-bapak, kita tentang apa pengalaman saya jadi bapak-bapak gitu dan segala macam. Pokoknya hal-hal yang benar-benar saya alamin. Kalau di BC mungkin bedanya kita bisa cerita siapa aja jadiin lagu. Terus aransemennya juga mungkin biasanya agak lebih kompleks ya, karena itu band gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah kalau di solo sih, di project solo sih lebih sederhana sih. Instrumen yang dipakai juga lebih sederhana, chordnya lebih sederhana gitu. Musiknya juga dibikin lebih light gitu sih. Tapi kalau mungkin kalau masih berasa, pasti masih berasa karena yang ini kan sama.
0: Karakter suaranya ya.
2: Iya.
0: Tapi Mas Sigit kalau ditanya lebih enak nge-solo atau lebih enak nge-band Mas?
2: Sama, dua-duanya enak. Yang penting nyanyi.
0: Nyanyi ya bener.
1: Iya bener. Nyanyi bareng aja di sini.
0: Iya lagi bener ya Mas ya.
2: Bedanya mungkin sebenarnya gini, kalau nge-band kan apapun itu harus kita pikirin bareng-bareng ya. Kalau di biasanya ada 6 orang ya, berarti kalau mau bikin sesuatu harus hasil pemikiran 6 orang ini gitu. Tapi kalau di solo kan kalau misalkan gue pengen bikin gini ya udah bikin aja gitu. Lebih ke situ sih.
0: Iya, jadi kita bisa eksperimen dengan lagu kita sendiri juga gitu ya Mas ya.
2: Ya, tapi ada nggak enak juga kalau di band. Kalau ada apa-apa bisa ditanggung bareng-bareng kan. Tapi kalau solo berarti harus tanggung sendiri. Harus dipikirin sendiri semuanya.
0: Iya, betul ya Mas ya. Mas Sigit, di album ini berarti udah album keberapa Mas Sigit?
2: Ini album studio solo ke-3.
0: Berarti yang pertama itu apa?
2: Yang pertama tahun 2009. Itu judulnya Biru Langit.
0: Biru Langit, oke.
2: Waktu itu dibikin waktu udah keluar dari Base Jam tuh. Nah, terus tahun 2019 kan saya balik lagi ke Base Jam. Agak lama sebenarnya dari album pertama solo ya sampai ke album kedua. Album kedua baru rilis 2023 kalau nggak salah. Cukup lama, cuma tahun itu rilisnya kan single terus gitu ya. Single solo sampai 2023 rilis yang kedua. Terus di 2026 ini rilis yang ketiga.
0: Tapi kenapa Mas, di albumnya kok cuman isinya 5 lagu? Apakah 5 lagu ini emang menurut Mas Sigit udah sangat memenuhi apa kayak
1: kriteria
0: Mas Sigit gitu? Atau misalnya kayak emang lagu ini tuh banyak ceritanya, kayak tadi Mas Sigit bilang ya, kalau Mas Sigit itu kayak album sebelumnya menceritakan tentang kehidupan Mas Sigit menjadi bapak-bapak. Mungkin ada alasannya kenapa hanya milih 5 lagu Mas?
2: Iya, sebenarnya pengen sih bikin yang full album kayak 10 lagu gitu ya. Tapi gak tahu kenapa format mini album tuh lebih pas buat project solo saya gitu. Gak tahu kenapa ya, dari 2009 tadi yang album solo pertama itu juga cuma 6 lagu kalau gak salah. Cuma 6 lagu, terus yang 2023 yang November itu juga 5 lagu. Tahun ini juga yang Existen ini juga 5 lagu gitu. Gak, kayak ngerasa lebih pas aja sih, gak terlalu kebanyakan lagunya. Nggak terlalu, karena biasanya gini, kalau bikin album tuh saya pengennya kan kayak ada satu cerita, rangkaian cerita gitu ya, ada benang merah dari lagu-lagu dari album itu gitu ya, di album itu. Jadi kalau kebanyakan kayak terlalu kompleks gitu takutnya. Jadi format mini album ini buat saya lebih cocok gitu untuk project solo.
0: Oke.
2: Kenapa sih, nggak tahu alasannya, karena mungkin karena lebih simple aja mungkin ya gitu.
0: Dan banyak fans Mas Sigit juga yang menyukai mungkin kayak cuma 5 lagu, tapi 5 lagu ini tuh emang simple dan emang enak didengar ya, dengan karakter suara Mas Sigit.
2: Iya, iya. Lebih, ya mungkin lebih, jadi lebih apa ya, lebih mudah diterima aja kali ya, karena gak banyak lagunya. Sementara kan sekarang kan banyak juga formatnya adalah orang penyanyi-penyanyi lain gitu rilisnya single aja, gak bikin album gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, ini lebih cocok aja format mini album ini.
0: Okay. Tapi fans ada yang nanya, sama nggak kayak aku gitu Mas, kok cuma 5 lagu doang sih, nggak 10 gitu, padahal kan aku ngefans banget gitu masih git gitu.
2: Ada sih, ada beberapa yang nanya ya jawabannya sama kayak gitu.
0: Okay, ya. Memang kalau misalkan sambil bacain komentar live TikTok ya Mas Sigit ya. Sebenarnya dari tadi tuh banyak banget Mas Sigit yang nanya kapan Mas Sigit udah dibilangin Mas Sigit nanti jam 7 aku bilang gitu kan ya. Terus juga nanyanya dari jam 5 coba Mas.
1: Ini jam 5, 2 jam sebelumnya udah pada heboh duluan Mas.
0: Saking excitednya nih Mas. Nah, ini
1: ada yang nanya juga nih Mas. Dari Dynasty. Berarti Base Jam yang kuat pengaruhnya atau memang belum mau lepas dari Base Jam? Kan tadi Mas Sigit bilang kalau misalkan sama-sama enak gitu. Itu gimana Mas?
2: Kalau soal musik sih sebenarnya karena kan ya tadi yang aku bilang ya, karena kan sama-sama ya nyanyinya sama gitu. Mungkin kalau di Base Jam bedanya ada 2 vokalis, kalau di solo sendiri nyanyinya, tapi kan tetap aja suaranya sama ya gitu, suara karakter suaranya yang akan didengerin sama orang sama. Mungkin yang ngebedain tadi itu sih musiknya aja. Kalau di BSM karena band mungkin akan lebih kompleks gitu, karena ini kan band ya gitu. Tapi kalau solo saya coba bikin yang lebih simple, lebih light, lebih sederhana gitu sih. Bukannya apa tadi, nggak mau lepas dari warnanya BSM ya kalau saya pertanyaannya. Iya, bukan itu sih, tapi lebih kayak alam bawah sadar aja kalau kalau emang itu gaya bermusiknya kali gitu ya, emang udah dari sananya.
0: Oke, tadi yang seperti Baim bilang ya, karakter karakter suara Mas Sigit tuh kebawa juga gitu ya.
2: Iya, nggak mungkin dirubah-rubah sih, karena kalau takutnya gitu, kalau dirubah nanti malah orang aneh atau misalkan sayanya sendiri nggak nyaman nyanyinya gitu.
0: Menjadi reminder Mas.
2: Mungkin. Lebih enaknya teman-teman dengerin sendiri aja, perbandingin sendiri aja kalau di base jam gimana, kalau yang di Solo gimana gitu.
0: Boleh Mas, kalau mau dengerin album yang eksisten ini pakai tanda seru gitu ya, kita tambahin tanda serunya karena tanda serunya di belakang. Itu bisa di mana Mas dengernya?
2: Di semua digital music platform udah bisa didengarkan. Kalau mau dengerin di Prima FM juga boleh ya?
0: Boleh, abis ini kita puterin.
2: Iya.
0: Oke. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik kan Mas sama apa personil Best Jam yang lainnya dan masih sehat semua kan?
2: Sehat alhamdulillah. Kalau Best Jam masih dong, karena kan Best Jam sebenarnya juga masih aktif. Kemarin kita baru rilis nih, kalau ngomongin BSM sedikit, kita baru rilis bukan lagu sih, tapi kita baru bikin buku perjalanan 32 tahun BSM dari tahun 94 sampai tahun 2026 ini. Baru udah bisa dibeli bukunya di marketplace gitu. Kalau BSM lagu terakhir kami rilis lagu itu kalau nggak salah akhir tahun lalu ya, tahun 2025. Ya sampai sekarang sih masih belum ada lagi nih. Cuma kalau untuk off air manggung, aktivitas yang di atas panggung kita masih aktif kok.
1: Oh, masih ada terus. Masih aktif ya Mas. Jadi industri musik yang Mas alami itu masih aman ya Mas ya, berarti ya? Masih lancar.
2: Alhamdulillah. Ya. Masih lancar.
1: Alhamdulillah. Berarti nggak ada gejolak-gejolak gitu?
2: Gejolak
1: yang bikin aduh ini kayaknya harus dilawan nih, bikin album atau bikin lagu atau kita harus bikin event sesuatu gitu.
2: Maksudnya untuk beradaptasi dengan ini ya kali ya, dengan kondisi sekarang gitu ya.
1: Iya Mas.
2: Iya, salah satunya sih ya pasti ada ya, pasti harus gitu. Salah satunya dengan kalau Best Jam dengan tetap rilis lagu, tetap bikin karya. Sama sih kalau di project solo saya juga gitu, tetap harus bikin karya, tetap karena kan itu kan kayak amunisi buat seorang musisi ya. Kalau nggak bikin karya tuh kayak kurang afdol aja gitu kayaknya. Itu sih paling
0: masa,
2: sama
0: ya. Musisi diam-diaman.
1: Masa nunggu diam aja dulu nunggu viral gitu lagunya.
0: Tapi ini ada aku baca nih Mas Sigit nih, katanya ada hanya satu lagu ciptaan Mas Sigit di album Existen pakai tanda seru. Oh tadi aku baca, aku kira tanda seru itu Mas Sigit, mohon maaf ya, jadi aku bacanya eksistensi. Mohon maaf
1: tadi jadi kelihatan kayak iya,
0: ternyata setelah aku zoom ternyata emang Existen ada tanda serunya nih, mohon maaf ya Mas Sigit ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: gimana
0: satu lagunya itu apa Mas?
2: Oh, satu lagunya itu judulnya Ramadan Raya. Sebenarnya lagu itu kemarin dirilis di bulan puasa tahun ini di 2026 kemarin. Udah dirilis duluan lagu itu untuk menyambut bulan puasa sebenarnya. Gitu. Tapi karena kebetulan kan emang mau rilis album, jadi akhirnya lagu itu dimasukin ke album juga.
0: Gitu. Kita ke live TikTok Mas, ada yang nanya nih, gimana cara menghadapi persaingan dengan genre musik yang sekarang serba melo Mas?
1: Ya kita tahu lah, banyak lah lagu-lagu melo yang sekarang tuh jauh lebih hype gitu.
2: Itu gimana? Terus terang sih kalau ya itu kan tren ya, tren pasti akan berubah-ubah terus. Saya sih nggak berusaha ngelawan sih, maksudnya ya udah, kalau orang punya selera masing-masing gitu, punya dan itu akan ada target, ada marketnya masing-masing, ada yang suka ada yang enggak. Ya udah, saya cuma kalau saya nggak bisa ngikutin gitu, maksudnya saya bikin nggak bisa bikin lagu yang mellow, ya saya cuma kasih pilihan aja ke pencinta pendengar musik Indonesia, ini ada pilihan lain gitu dari lagu-lagu mellow. Tapi sebenarnya di mini album Existen ini juga ada sih lagu yang menurut saya termasuk lagu Mellow itu judulnya Luka Tak Berdarah.
1: Luka Tak
2: Berdarah. Itu lagu yang iya, lagu broken heart banget sih sebenarnya, lagu patah hati ditinggalin orang yang kita sayangin. Sampai akhirnya terluka, tapi saking terlukanya udah enggak berdarah tuh lukanya. Udah habis.
1: Berasa disantet ya, Mas.
0: Oke. Sambil kita menunggu juga nih ya, mungkin banyak juga nih yang sebar sama Sigit. Aku nih banyak banget nih soalnya yang baca di live TikTok, belum aku baca-bacain nih ya dari tadi. Dari tadi ada yang request Best Jam bukan dirinya, Best Jam aku berbeda, banyak banget nih ya.
1: Ini katanya ada yang nanya nih Mas.
0: Apa tuh?
1: Katanya gini, Mas, ngebawain lagu remake punya tantangan sendiri gak nih Mas? Apalagi lagu tersebut boom. Apa tuh boom?
0: Boom maksudnya?
1: Boom.
0: Mungkin maksudnya lagu itu
1: lagi booming gitu ya?
0: Bukan, mungkin kayak seperti contoh lagunya Biskota ya Mas ya, yang dibawakan sama Ahmad Albar, yang dimana karakter musiknya Mas Ahmad Om Ahmad Albar itu kan agak rock sedikit gitu ya Mas Sigit ya. Terus mungkin dibawakan sama Mas Sigit yang karakter suaranya tuh lebih soft gitu ya, mungkin agak berbeda. Dan ada tantangan gak sih Mas dalam memperkenalkan itu gitu?
2: Banget sih. Justru itu sebenarnya tantangan utamanya ya, pada saat waktu bikin konsep album ini gitu, yang tadinya mau benar-benar full semua lagu remake. Saya sama tim produser musiknya juga udah tahu ini PR nih gitu. Ini harus kita cari caranya gimana. Mungkin ya tadi tuh balik lagi ke konsep musik kali ya. Kalau konsep musik di project solo saya ini kan, saya pengennya lebih sederhana aja, lebih simpel. Akhirnya ya udah dibikinnya lebih simpel aja gitu, sesuai. Karena kalau misalkan ngikutin kayak Biskota, ngikutin Om Iye gitu, Om Ahmad Albar, harus rock, ya gue nggak bisa gitu, so vokal gue kan nggak ke situ. Jadi ya udah, musiknya juga harus menyesuaikan dengan karakter vokalnya.
0: Tapi itu bisa jadi
2: gitu. Kenapa?
0: Iya, itu bisa jadi sebuah apa ya namanya perbedaan. Mungkin ada orang yang suka lagu Biskota tapi kayak aduh menunggu supaya lagu Biskota ini dijadiin agak slow sedikit. Akhirnya masih Git muncul, akhirnya wah ini yang saya tunggu-tunggu gitu ya.
2: Mudah-mudahan gitu, karena kan tadi balik lagi ke pilihan ya. Orang mau dengerin yang mana nih gitu? Yang versi emang yang rock gitu atau yang versi yang lebih akustik gitu? Silakan.
0: Oke.
2: Ada satu, kalau boleh cerita nih, salah satu ya, ada di situ kan ada lagu Saat Bahagia ya, lagu itu ya, dulu
0: ya,
2: sama featuring Andin gitu kan. Berkali-kali di lagu itu sebenarnya diganti aransemennya gitu, karena setiap jadi satu aransemen, saya selalu mikir ini kok masih sama ya, masih mirip sama aslinya ya gitu, masih nggak jauh beda gitu. Bikin lagi gitu, ganti produser, bikin lagi, masih begitu juga gitu. Sampai akhirnya saya sempat hopeless, kayak udahlah nggak usah deh lagu ini, nggak usah dimasukin ke album deh, karena nggak pernah bisa beda gitu. Sampai akhirnya udah dicoba bener-bener, udah bikin akustikan aja deh, cuma gitar sama nyanyi aja, sama sedikit piano gitu. Nah, akhirnya jadi yang sekarang nih nanti yang bisa didengerin di album ini gitu. Nah, itu baru berasa beda gitu. Sampai segitunya gitu, maksudnya pengen bikin yang benar-benar enggak sama kayak aslinya.
0: Berarti gitu. Saat rekaman lagu yang paling susah untuk di remake itu Saat Bahagia, Mas.
2: Pada saat bikin aransemen musiknya.
0: Oh, pada saat buat aransemen musiknya. Oke. Mas Sigit, ada yang nanya katanya waktu mau nge-remake Biskota, pesan apa yang diberikan sama Om Iyek katanya?
2: Aku nggak sampai ke ngobrol sama Om Iyek sih. Aku lebih ngobrol sama pencipta lagunya, karena itu yang bikin kan pencipta lagunya Om Pamungkas NM dan Om Teddy Sujaya. Aku lebih ngobrol sama beliau gitu. Beliau minta izin. Kalau Om Iyek itu kan menyanyikan aja ya, bukan membuat lagunya gitu. Jadi akhirnya lebih banyak ngobrol sama pencipta lagunya sih.
0: Oh, oke. Okay. Dan pesan apa waktu itu disampaikan?
2: Sebenarnya nggak terlalu ada pesan gimana sih. Beliau senang banget bisa lagu itu bisa direkam ulang lagi gitu setelah sekian puluh tahun kayaknya ya. Lagu itu nggak ada versi lain gitu dari yang asli. Mungkin sedikit cerita juga di album di lagu itu di lagu Biskota ada lirik yang dirubah atas izin dari pencipta lagunya. Mm-hmm. Kalau dulu di teksnya yang aslinya originalnya itu kan memang susah mm-hmm. jadi orang yang tak punya kalau nggak salah.
0: Oh iya.
2: Kemanapun naik Biskota.
0: Naik Biskota.
2: Gitu. Nah di yang versi saya ini saya rubah gitu, memang susah. Tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Maksudnya gini, sekarang kayaknya naik Biskota itu bukan lagi jadi
0: sebuah
2: apa karena keterpaksaan karena nggak punya mobil, karena miskin apa segala macam, karena nggak punya uang untuk punya kendaraan sendiri. Tapi lebih kepilihan kalau sekarang naik Biskota itu.
0: Oh.
2: Saya pengen bikin itu. Mm-hmm. Akhirnya disetujui sama Om Pamungkas. Pamungkas NM gitu mencipta lagunya. Oh iya gitu, sesuai sih sama kondisi sekarang ya gitu. Terus sekarang juga naik Biskota, naik bis atau naik kendaraan umum deh, naik kendaraan umum, naik transportasi umum itu udah bukan sesuatu hal yang menyedihkan lagi gitu, menyusahkan lagi, tapi udah jadi lifestyle. Gitu.
0: Keren sih pesannya Mas ya, maksudnya bukan kita ya udahlah nggak usah gengsi gitu ya, kayak kita mau naik apa aja yang penting sampai tujuan kita itu ya Mas Sigit ya.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ada yang request nanti putarkan lagunya Biskota. Oke, siap, lagunya udah kita siapin, nanti kita tinggal putar nih ya.
2: Asik.
0: Terakhir nih Mas, ada yang nanya, dulu artis promo di radio jadi cepat meledak, sekarang di digital perlu budget digital, gimana tuh Mas menurut Mas Sigit?
2: Kalau saya sih masih menganut menganut sih apa sih? Tapi saya maksudnya gini, kalau saya masih ngerasa semua media pada saat kita promosi karya gitu ya, promosi album, single atau apapun itu, semua media harus dijabanin gitu, harus dilakukan gitu, mau itu digital, mau itu radio konvensional, semuanya harus, selama memang ada kesempatan ya sikat aja gitu. Okay. Sebanyak mungkin media kita promosiin, semakin bagus harusnya gitu, semakin lebih dikenal karya kita gitu.
0: Oke. Okay. Terakhir Mas Sigit, mungkin ada ajakan gitu ya, closing statement dari Mas Sigit untuk ayo kita dengar album Mas Sigit yang eksisten pakai tanda seru. Silakan Mas Sigit.
2: Iya, buat teman-teman, buat rekan Prima, dengerin album baru saya, judulnya Eksisten, pakai tanda seru. Mm-hmm. Ini sebuah wujud dari apa namanya, keeksistenan saya di dunia musik gitu ya. Mm-hmm. Silakan dinikmatin. Ada tiga lagu lama, tiga lagu remake yang mungkin bisa dengerin berbeda sama aslinya versi saya, dan ada dua lagu baru yang juga nggak kalah bagusnya, sambil menunggu juga nanti rilisan berikutnya lagu-lagu baru dari saya gitu.
0: Oke. Emang ya kalau misalkan ngomongin soal lima lagu yang ada di album ini, sebenarnya salah satu lagu yang Baim pengen banget denger itu adalah Biskota ya Mas. Dan memang tadi banyak juga yang komen mau minta lagunya yang Biskota. Biskota. Karena mungkin lagu Biskota yang dibawakan sama Om Ahmad Albar gitu ya, terus di remake lagi sama Mas Sigit, itu pasti akan menjadi suatu hal yang baru ya. Dan ini abis ini aku udah siapin lagunya yang Biskota spesial untuk Wong Reang semua yang malam minggu ini lagi ada di mobil atau dimanapun. Ini spesial juga langsung kita ngobrol bareng sama Mas Sigit gitu ya. Mas Sigit, apa ya, pesan untuk fans Mas Sigit lah yang ada di Indramayu. Silakan Mas Sigit, terakhir.
2: Oke, pesannya, terima kasih banyak teman-teman di Indramayu, rekan Prima yang udah support saya dari awal karir dulu, dari tahun 96 dia sama Base Jam gitu, sampai saya punya project solo, sampai saya balik lagi ke Base Jam juga sekarang. Terima kasih banyak supportnya buat Base Jam dan saya juga gitu, yang udah dukung terus sampai sekarang, yang udah nanyain terus kapan bikin lagu baru, yang setiap ada rilisan baru selalu antusias untuk bantuin promosi atau bantuin dengerin lagunya. Terima kasih banyak sih itu. Karena tanpa kalian, tanpa mereka-mereka itu, kayaknya setiap musisi gak ada artinya ya.
0: Betul. Betul banget ya Mas. Tanpa adanya pendengar, seorang musisi tidak ada apa-apanya. Wow, keren banget. Terima kasih untuk Mas Sigit. Semoga Mas Sigit sehat selalu dan kita bisa Mas Sigit bisa langsung ke Prima FM kapan-kapan gitu ya, kita ngobrol bareng nih.
1: Nanti next kalau ada event di Indramayu, Mas bisa undang kami lah. Aman banget Mas, aman banget.
2: Iya, makasih Sahil sama Ali ya tadi ya.
0: Iya,
2: ya,
0: sama Delili, iya. Iya. Delili ada pesan enggak untuk Mas Sigit gitu? Mas Sigit.
1: Oh, pas banget.
3: Iya nih sampai go gini ngobrol sama Mas Sigit.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Sigit, sehat selalu. Salam untuk
2: sama-sama
0: keluarga semua dan juga salam untuk personil Best Jam juga yang lainnya, semoga sehat selalu ya, Mas.
2: Siap. Amin, sama-sama ya.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Terima kasih Mas Sigit. Langsung aja kita puterin lagu Mas Sigit. Lagunya Mas Sigit yang ada di dalam album Eksistensi Pakai Tanda Seru ya. Ada Biskota, karena tadi banyak juga yang request mau dengerin dong lagunya yang Biskota dari Mas Sigit.
1: Ini dia.

0: Itu dia Wong Reang semua ya. Tadi obrolan kita bersama Mas Sigit ya, sebagai apa namanya, Mas Sigit baru ngerilis album barunya itu Eksistensi pakai tanda seru gitu ya. Tadi mohon maaf banget Mas Sigit, aku tuh aku kira
1: ini pasti ngelihnya Eksistensi
0: ya, ya karena aku emang bacanya Eksistensi. Pas aku zoom tadi, oh Eksistensi pakai tanda seru ya.
1: Sebenarnya juga mikirnya tadi Eksistensi.
0: Halo, Uy Baim, halo.
1: Karena itu kan kayak dia tanda seru kan kecil ya, jadi kelihatannya kayak
0: huruf I. Makanya kayak huruf I. Tapi terima kasih banget buat Mas Sigit yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng artis di MP3 di malam hari ini gitu ya. Mungkin tadi Wong Reang semua ada yang pengen nanya tapi belum sempat kita baca komennya, atau yang di WA-nya belum sempat kita baca, mohon maaf banget gitu ya. Karena emang tadi agak deg-degan juga gitu ya Bayi, maksudnya baru pertama kali akhirnya bisa ngobrol dengan musisi.
1: Ini next berarti bakal ada artis-artis lain di Prima FM.
0: Betul banget, nanti kita akan mengundang-undang banyak artis-artis lainnya yang akan kita ajak di ngobrol bareng artis ya pastinya. So buat Wong Reang semua, jangan kemana-mana, masih bareng kita ya. Terus juga tadi Mas, untuk kalian yang mau dengerin 5 lagu di album Eksistensi pakai tanda seru dari Mas Sigit, kalian bisa mendengarkan di semua platform digital ya.
1: Betul, dan juga di Radio Prima FM. Jadi kalian langsung aja dengerin di primafmindramayu.com dan request lagunya di sana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Bang Real semua, balik lagi di Senggol Senggol, program paling keren paling mantep di Indrabayu Barat. Gimana kabarnya Bang Real semua malam hari ini, yang malam minggunya udah di luar gitu ya, lagi nongkrong-nongkrong bang keluarga, nongki-nongki bareng yang lainnya ya. Info-infoin dong. Kita belum dapat info nih malam ini, kan lagi di mana aja ya.
1: Ini kita absen-absen dulu.
0: Absen dulu yang ada di live TikTok ya. Di Lili absen dulu ya. Di live TikTok
2: boleh,
0: siapa
2: boleh.
0: Lili?
2: Ada kakak Munir Slengean. Halo kak Munir.
1: Kak Munir. Ini kak Munir yang di Subang bukan? Oh iya kak Munir.
2: Ada kakak Wizal. Ada kakak Kumbang Kelana.
0: Katanya ada kak Ilham namanya.
2: Kak Ilham?
0: Ada gak kak Ilham? Kak Ilham gak ada ya kak Ilham?
2: Ada kakak Skadon.
0: So buat orang yang semua yang pengen absen-absen, kalian lagi ada di mana, boleh banget langsung aja di 0853 2189 9582 di WhatsAppnya Prima FM. Atau buat kalian semua yang pengen nelpon ya, bisa langsung aja ke 0853 2189 9582. Silahkan banget. Kita buka sampai jam 20.15 nanti di Senggol-Senggol ini. Buat orang yang semua yang mungkin belum mau telpon atau request lagu, ada lagu pertama di Senggol-Senggol malam hari ini, ada The 1975 with About You.

0: Oke, balik lagi di Senggol-Senggol Wongreang semua. Ada lagu The 1975 With About You buat Wongreang semua yang malam hari ini lagi bareng pasangan, keluarga, atau yang lain-lainnya lah, yang pokoknya yang deket-deket gitu ya. Lagu About You untuk kalian semua, bisa mendekati lebih dekat lagi ya. Semoga kalian semua sehat selalu di malam hari ini. Asik.
1: Dan tau gak sih, saya tadi lihat di sosmed, itu ada yang viral ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tangan Prabowo yang ingin tos apa? Tos tangan, kepal. Itu langsung ditangkis sama warga.
0: Salaman Al-Zaitun gitu lah ya.
1: Gitu ya. Tau gak itu langsung ditangkis sama warga.
0: Dikira dia ngajak silat apa gimana sih?
1: Enggak, jadi dia pengen nangkis nih. Dia di atas kan, dia apa? Yang bolong rooftop mobil. Dia keluar, tangannya keluar. Itu langsung ditepis sama warga. Jadi warga itu enggak terima ya.
0: Oh gitu.
1: Kan biasa langsung salim kan kalau sama Pak Jokowi. Jangan salim dari kaca mobil. Nah ini enggak.
0: Oh, dikira warganya tuh kayak nantangin gitu kali ya. Padahal aslinya niatnya Pak Prabowo itu pengen salaman gitu. Jadi kadang kita harus berpikir positive thinking. Maksudnya bukan positif, maksudnya kayak berpikir nih orang apa ini. Oh, dia ngajak tos gitu ya. Jangan langsung ditangkis, kasihan. Kapan lagi dia ajak tos sama presiden itu, malah ditangkis
1: itu,
0: coba.
1: Itu viral banget tim. Sampai ini orang berhasil nangkis karena gak dihalangin sama pas pampres.
0: Oh gitu. Wah ini sih orangnya malah ditangkis gitu ya. Aduh, gimana sih kamu udah diajak tos sama presiden malah ditangkis. Aduh, Wongreang semua gimana nih malam hari ini? Yuk, yang pengen request lagu, telepon-telepon boleh banget. Silakan di 0853-2189-9582. Kita tunggu buat Wongreang semua, silakan yang pengen telepon. Kalau belum ada yang mau telepon, gak apa-apa, kita puterin dulu requestan lagu dari Wongreang yang nonton lewat live TikTok. Ada siapa tadi? Delili yang request?
2: Itu Kumbang Kelana.
0: Ada Kak Kumbang Kelana nih. Tadi terima kasih juga untuk gift-giftnya ya, Kak Kumbang Gula Kelana ya. Kak Gavi.
1: Tadi juga ada yang request ini.
2: Apa tuh?
1: Paling Teduh Akad.
0: Oh iya, Paling Teduh Akad. Belum aku puter ya, sorry, nanti aku puter Paling Teduh Akad. Terima kasih udah ingetin. Dan buat orang semua, silakan yang pengen request lagu nih, kita, aku udah buka WA-nya. Dan banyak banget, satu-satu nanti aku masukin lagunya. Yang pertama adalah lagu Raja dengan Jujur. Buat orang semua yang malam hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang udah pulang dari malam mingguan ya.

0: Wong Reang semua. Tadi ada yang request lagunya Payung Teduh Akad, Bang. Oke, siap.
1: Siapa lagi yang request lagu? Ya?
0: Apa?
1: Tadi siapa yang request Akad ya?
0: Kakon.
1: Kakon.
0: Oke, terima kasih untuk Kakon yang udah account ya.
2: Kakon,
0: terima kasih yang udah request lagunya Payung Teduh Akad. Oke, siap. Habis ini nanti lagunya kita puterin. So, buat Wong Reang semua yang pengen request lagu di malam hari ini, silakan ya, dan pengen, dan kalian yang pengen telpon masih kita buka nih ya. Karena ini adalah senggol-senggol terakhir, jadi buat kalian yang pengen telepon silakan. Pokoknya kita buka di 0853218995582. Sebelum itu Wong Reang semua, buat Wong Reang semua kita tungguin. Pokoknya yang pengen telepon silakan.
1: Biasanya kalau ada yang telepon tuh rame. Biasanya kalau ada yang telepon tuh udah pasti ada yang telepon.
0: Mungkin tadi ya karena banyak yang dengerin obrolan kita sama Mas Sigit, jadi ini juga ya kayak wah. Saking masih terbawa suasananya, jadi apa namanya, lupa kalau ada senggol-senggol gitu ya. Aman banget, gak apa Wong Reang semua.
1: Aman banget.
0: Sobat Wong Reang semua, silakan. Kita tungguin di 0853218995582. Jadi kita bahas dulu ya isu-isu yang terkini lagi hangat banget nih ya, masih tentang Indramayu gitu ya.
1: Masih Indramayu nih.
0: Indramayu dong. Masih localize dong. Indramayu nih emang enggak pernah habis beritanya ya. Maksudnya ada aja ya. Dan Wong Reang semua nih ya yang ada di Indramayu Barat gitu ya, mungkin belum tahu kalau Eceng Gondok yang ada di Sungai Cimanuk ya, yang di Indramayu Kota itu sudah di apa namanya ini?
1: Apa
0: dipanen dikeruk semua ya gitu.
1: Dipanen dijual atau dibuang atau gimana nih? Karena kalau misalkan di Tangerang tuh ada yang jual nih, jadi genjer tuh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, genjernya bisa dimakan.
0: Gak
1: jadi
0: tahu ya kalau
1: genjer-genjer yang di sungai-sungai itu diambilin terus dijual lagi tuh.
2: Itu genjer sama eceng gondok bukannya beda?
1: Oh, beda ya?
2: Beda, genjer itu sayuran.
1: Genjer eceng gondok
0: iya, kan? Eceng gondok itu yang di sungai. Di
1: sungai ya, cuman genjer. Cuma genjer tuh banyak juga yang di sungai-sungai gitu sih yang saya tangkap sih.
2: Nah, iya kalau ini cenggondok.
1: Kalau ini cenggondok. Yang di Indramayu itu cenggondok.
2: Cenggondok. Emang bentuknya mirip-mirip gitu.
0: Oh, kalau yang cenggondok sama genjer tuh bentuknya hampir sama ya?
2: Iya, mirip.
0: Tapi pernah gak makan genjer? Soalnya katanya genjer tuh pahit, jadi Bayu enggak suka.
2: Aku pernah, tapi dia kayak kangkung tapi lebih enak kangkung.
0: Karena katanya genjer itu pahit ya katanya. Sedikit pahit katanya, benar enggak sih?
2: Enggak sih. Mungkin cara ngolahnya kali ya.
0: Pak RT tuh suka banget sama genjer gitu. Terus pas gitu. Bayim tanya rasanya apa Pak RT? Ya kalau mungkin baru orang pertama kali rasanya katanya pahit-pahit gitu. Jadi makanya situ Bayim udah defense kayak nggak mau makan genjer pahit gitu ya. Karena waktu itu Bayim pernah ngerasain daun pepaya atau singkong ya.
2: Pepaya itu pahit banget.
0: Daun pepaya itu pahit dan itu Bayim nggak suka yang pahit-pahit gitu.
1: Tapi kalau misalnya di nasi Padang yang itu tuh enggak tau.
2: Itu daun singkong.
1: Tapi ada daun pepaya juga.
2: Yang
1: enggak, sorry. Daun pepaya yang pahit asli.
2: Yes.
1: Daun pepaya pahit.
0: Dan okay. Iya. Dan makanya Bayim enggak terlalu suka daun pepaya karena pahit dan rasanya aneh. So buat teman-teman yang semua, terima kasih udah ikutin senggol-senggol di malam hari ini. Ada lagu Payung Teduh yang udah di request sama siapa tadi yang di live TikTok ya? Kakaun ya. Ini lagunya Payung Teduh Akad untuk Kakaun.
2: Mana nih Kakaun?
0: Wah, Kakaunnya malah ngilang.

0: New Jeans with Super Sai. Oh my god, ini New Jeans ini adalah salah satu girl brand, girl band. Favorit Bayim sih. New Jeans.
1: Siapa biasnya nih?
0: Enggak tahu, enggak tahu.
2: Siapa ayo?
0: Enggak tahu personilnya, cuman lihat semuanya aja gitu.
1: Okay. Nah, musiknya gitu ya.
0: Iya, karena apa? Bayim tuh ya walaupun Super Sai emang salah satu lagu paling hitsnya gitu ya. Tapi dua lagu yang paling Bayim suka itu yang Super Sai, Omaga sama Oma Omaga itu New Jeans kan? Oma Omaga sini sini nani. Bayim tuh suka yang pas di belakangnya tuh loh, yang di video klipnya tuh yang pas di video klipnya jangan ini dulu deh. Bukan yang Omaga itu tuh yang tet tereteta itu tuh kayak gaya-gaya mereka gitu kayak lucu aja gitu. Kan kamu juga suka sama Korea. Kamu suka
1: yang
0: mana? Iya,
1: betul. Aku suka sama BTS, guys.
2: Oh, BTS. Yang lagi viral tuh yang bola tuh. Yang apa?
1: Bola.
2: Artis.
1: Speed, I Speed.
2: Bukan, yang dia di lapangan.
1: Halan.
2: Yang nendang
1: apa tuh?
2: Siapa sih yang nendang first kick itu? First
0: siapa ya? Kayaknya itu udah lama banget.
2: Enggak, itu baru tuh.
0: Enggak tahu kalau
2: yang dia gayanya kayak dribble gitu.
0: Beda udah kalau ya kalau udah baru-baru ini nggak ada sih.
2: Ada deh, bentar.
0: Nggak, tapi ya sebenarnya kenapa sih kalau menurut Lili cewek tuh suka banget sama BTS walaupun dibalik faktor kayak cowoknya ganteng-ganteng. Contoh selain itu apa?
1: Musiknya bagus, selera musiknya gitu.
0: Karena mungkin anak zaman sekarang sukanya yang ini ya, apa namanya, yang beat-beat yang bikin semangat gitu ya, iya gak sih?
1: Iya, betul-betul.
0: Udah pasti kalau misalkan lagi butuh semangat, nonton video klipnya pasti ya kamu.
1: Iya
0: ya,
2: sekalian cuci mata ya.
1: Nah itu, tepatnya itu.
0: Tapi ini lagi apa namanya, di belakangnya juga ada foto siapa nih? Waduh.
1: Itu namanya Jimin.
0: Oh ini Jimin. Yang Taehyung Jimin.
1: Iya Jimin.
0: Aku gak kenal ini soalnya siapa sih? Kamu gak kenal siapa ya? Jadi buat orang yang semua yang suka juga sama lagu-lagunya BTS gitu ya.
1: Iya.
0: Dan bisa request lo malam hari ini. Tapi jujur aku tuh gak tahu banget tentang apa Korean K-pop gitu ya. Yang aku tahu tuh cuman mungkin beberapa lagunya Blackpink, New Jeans, sama lagunya ini yang
1: itu
0: BTS.
1: Iya.
0: Sama yang lagunya siapa sih itu yang I gonna wanna hear, I gonna wanna hear, I gonna old mama. Itu siapa lagunya?
1: Iya itu BTS Jungkook lagi.
0: Oh iya, banyak banget sih ini orang. Banyak banget lagunya. Udah kayak Roma Irama lagunya banyak banget ya. Hah?
2: Emang sih, apa?
0: Kenapa?
2: Gak apa-apa. BTS tuh kayak, karena teman-teman kelasku itu rata-rata pada BTS.
1: Ya kan?
2: Pada suka BTS. Terus apa? Satu lagi EXO.
1: EXO ya.
2: EXO. Dia enggak dari Korea. Benar enggak dari Korea?
1: Betul. Terus Blackpink sih.
2: Ah, Blackpink.
0: Aku Blackpink apa semua tuh? Rose, Lisa,
1: Jenny
0: sama Yanto.
2: Itu manajernya kali, Bang.
0: Oh, kebetulan manajernya dari Jawa apa gimana namanya Yanto.
2: Ya yang tahu.
0: Who knows gitu benar ya. Buat orang yang semua silakan yang pengen request lagu dan kalian yang tadi belum sempat ikut senggol-senggol pengen lagu lagu Matahariku. Oke, abis ini aku puterin lagu Matahariku dari Agnes Monica.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Matahari Kuit Agnes Mo. Oh my god, lagu yang mengajarkan kita tentang masih ada harapan, kok tenang aja gitu ya. Masih ada harapan ya. Karena matahari itu kan adalah harapan baru, adalah doa-doa baru yang bisa lebih baik gitu ya. Ya enggak? Apakah dari ini salah satu orang yang menyukai lagu-lagu Agnes Mo?
1: Banget sih.
0: Apa
2: banget
0: ya?
2: Banget.
1: Itu salah satunya Matahari Kuit.
0: Iya. Karena emang ini lagu pernah hits pada masanya. Dan kalau ngomongin Agnes Mo, sekarang dia udah berkarir jadi
2: Amerika, ya?
0: Iya, dia ke Amerika dan udah jadi ini sekarang dia. Sama Anggun apa sih namanya tuh?
1: Apa,
0: jadi main film,
1: ya?
0: Enggak main film dia sekarang.
2: Aktor.
0: Hah?
2: Aktor.
0: Aktor ya, jadi aktor.
2: Aktor aktris apa dis?
0: Aktor dan
2: aktris. Dia jadi aktris.
0: Iya. Sekarang jadi aktris dan baru aja main film. Apa ya? Main lupa Baim namanya. Dan itu
2: jadi pemeran utama atau kayak berarti kan jadi aktris keren banget ya. Dari penyanyi
1: gitu ya.
2: Gitu ya, terus jadi aktris.
1: Mm-hmm.
2: Keren sih.
1: Oh, yang terbaru ini itu ada Richard season 4.
0: Oh iya, Richard benar. Dan di sini Agnes Mo itu mainnya sama Anggun. Cuman sayangnya Anggun, kalau misalkan kalian semua kenal Anggun C. Sasmi, kalau nggak salah, Anggun itu sekarang udah berpindah warga negara dia.
1: Oh iya.
0: Anggun. Udah jadi Anggun.
2: Jadi warga negara apa?
0: Prancis sekarang.
2: Oh gitu.
0: Jadi udah Anggun, dia udah
2: ya?
0: Oh, udah bukan
1: Indonesia lagi.
0: Bukan Indonesia lagi sekarang dia nih.
1: Aduh.
0: Tuh, penyanyi Prancis sekarang di Google tulisannya ya. Padahal Anggun ini keturunan Indonesia, full Indonesia, cuman dia udah jadi orang
2: aduh, udah ganti kewarganegaraan.
0: Bener, jadi ya sayang sekali gitu ya.
2: Ya ampun, Anggun.
0: Apakah Anggun masih WNI? Tidak, Anggun C. Sasmi itu udah tidak berstatus WNI lagi.
2: Ini kan yang aku jadi
1: duta sampo lain.
0: Iya bener, itu.
2: Itu ya. Ya bener nih, penyanyi Prancis.
0: Ya mungkin sangat disayangkan gitu ya, orang seperti Anggun yang
2: ya, biasa karirnya kan.
0: Iya, karirnya keren gitu ya. Tapi harus berpindah warga negara mungkin karena satu dan lain hal yang kita tidak ingin tahu dan tidak ingin kita ketahui, karena itu mungkin masalah pribadinya Mbak Anggun gitu ya. So terima kasih buat Wongre yang semua yang udah gabung di MP3 hari ini. Tadi kita udah ngobrol bareng Mas Sigit, terus juga tadi ada senggol-senggol gitu ya. Terima kasih banget buat Wongre yang semua yang mungkin belum kesempatan nelpon tapi yang gabung juga di live TikTok ya. Kita ucapan terima kasih.
1: Thank you
2: buat tadi juga yang udah nanya-nanya ke Mas Sigit juga, terima kasih banget.
0: Iya, terima kasih juga ya. So, buat orang-orang yang semua, kita pamit undur diri. Aku Baim.
2: Dan aku Sahil.
1: Dan aku Delili.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
2: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indra Bayu Barat, mendidik dan bangun hanya semata-mata untuk beribadah kepada

makan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Yo yo yo, assalamualaikum, merdeka rekan Prima semua. Sabtu malam ya, akhirnya kembali lagi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana weekendnya nih? Ya besok udah minggu banget nih, udah Ahad. Ya, cacat semua ya, rekan Prima semua yang baru aja beraktivitas harian gitu ya, atau mau yang jalan-jalan malam nih ya di Jalan Gatar sih tadi. Kalau kemarin ini ya Pasar Tumpah ya, biasa. Ya, selamat malam semua, kita balik lagi ya di Prima Rock Session. Malam hari ini di 95,8 Prima FM kita bakal puterin lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara sampai jam 11 nanti malam. Sama Abe di sini nemenin rekan Prima semua. Abe mau nyapa dulu rekan Prima semua yang udah dengerin, udah masang nih Prima Rock Session, udah nyetel dari berbagai platform ya. Yang dari radio analog nih, ya selamat malam semuanya. Yang di rumah, yang di kendaraan, ya pastinya ya. Yang di kendaraan juga safe drive malam ini di seputaran Indramayu gitu kan. Dengerin 95,8, makin mantep gitu perjalanan malamnya. Semoga selamat sampai tujuan gitu kan. Ya, Abi juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Yo, juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, streamingan di Noise dan streaming di Radio Garden dimanapun kalian berada. Ya, selamat menikmati lagu-lagu rock yang akan kita putar pada malam hari ini, dan pasti juga info-info teraktual seputar Indramayu ya yang akan Abi suguin pada malam hari ini. Terus yang terakhir nih, dan at least last but not least, asik, last but not least buat rekan Prima semua yang dengerin dan join, udah hadir di live TikToknya Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Yang belum join boleh dong join ya, dengerin. Mau request-request boleh, sapa-sapa, info-info, ngasih info apa nih, ada seputar di daerahnya, di RT-nya apa, ada kehebohan apa malam hari ini. Yang mau request, yang mau titip salam, ya bisa tulis aja di kolom komentar, nanti Abe bacain gitu. Dan lagu pertama tadi udah kita dengerin, Garuda di Dadaku dari Netral. Wis, sebagai lagu apa ya, anthemnya 17-an ya, kalau udah mulai masuk bulan kemerdekaan, udah kita udah beberapa hari lagi kan. Udah beberapa hari lagi akan memperingati hari peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 guys, gitu kan. Nah, juga nih biasanya anthem yang dipakai banget kalau event pertandingan bola pastinya ya, kompetisi gitu. Gimana di RT kamu, udah mulai belum tanding-tanding bola? Kemarin sih info-info dari rekan Prima Sukajati ya, mau gelar nih di lapangan Bondro. Wah, hard glis gimana, anjatan gimana nih? Ya, yang lain-lain juga, di Patrol, di Losarang gimana kabarnya? Ada gak nih tanding-tanding bola menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia? Seru ya, tanding antar kampung gitu. Kalau gerak jalan sih antar sekolah udah ya gitu. Oke, kita lanjut dulu aja, kita dengerin lagu berikutnya nih rekan Prima. Stay tune terus aja, pokoknya masih ada banyak lagu yang akan kita putar dan berita-berita teraktual gitu. Nah, lagu berikut ini dari Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven, untuk nemenin malamnya rekan Prima semua. Stay tune terus on Prima Rock Session.

0: Masih bersama Abedi Prima Rock Shishit mengguncang frekuensi mengajar sunyi. By the way, rekan Prima, ya kita udah dengerin barusan ya, A Little Piece of Heaven dari Avenged Sevenfold. Ya lagu ini ceritanya tentang ini sih, jadi obsesi ya. Saking mencintainya terus kita tuh jadi terobsesi sampai gak mau gitu. Jadi tidak melihat pasangan itu sebagai hidup lagi jadinya. Saking terobsesinya ya, maunya total kontrol gitu. Jadi akhirnya berlabuh ke tindakan-tindakan kriminal. Jangan ya rekan Prima ya. Ya, tapi seru nih lagunya, buat makin semangat gitu kan. Wah, ini Abi mau menyapa dulu nih buat rekan Prima yang udah join di live TikTok. Udah ada Sam, ada Kios Maria Ulfa, ada Fitong, dan ini juga udah ada Pak Decuni. Iya, yeah, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Deka, selamat malam. Ya, yeah, gimana persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di daerah rekan Prima semua? Ini juga udah ada titip-titip salam nih. Semangat kakak, semangat om. Oke. Okay. Ada lagi, halo halo, mau request lagu tapi nggak tahu apa, biar pala nggak pening apa ya Kang Abi? Ya kalau lagi belum tahu mau request apa, enjoy aja dulu dengan playlist yang bakal kita putar malam hari ini. Kalau nemu sih nanti langsung aja ya tulis di kolom komentar. Jadi Abi mau bacain salam dulu. Ini salam masuk pertama dari Sam nih. Oh, kakak salam buat Mama Tuti, Mama Indah, Mama Ratnina, Mister Bono, Pak Salim, Nang Rastim semuanya. Ya dapat salam dari Sam ya. Ini buat Mama Uti, Mama Tuti, Mama Indah, Mama Ratmina, Mister Bono, Pak Salim, Nang Rastim. Pas banget besok Minggu pada mau ini kan, arisan ya di Prima ya. Iya. Yeah. Oh. By the way, kita ada beberapa berita teraktual dan hot banget seputar Indra Mayu. Cuman nanti setelah yang mau lewat ini ya. Stay tuned on Prima Rock Station.
1: Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama.
2: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Masih di Prima Rock Session malam hari ini ya, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. By the way, Abe nih mau bacain beberapa info buat rekam Prima semua ya, seputar Indramayu. Ini ada beberapa berita hot banget. Berita pertama, kita set dulu ya. Oh, kayaknya karena backsoundnya rada-rada gelap nih, berita-berita ini dulu. Ya, jadi berita pertama ini masih masalah kekeringan ya, rekam Prima. Jadi kekeringan, sarana air bersih nih dibangun untuk warga Cibeber Indramayu. Nah, ini belansir dari indramayu.inews.id ya. Sarana air bersih Kodim 0616 Indramayu di Desa Cibeber, Kecamatan Sukagumi Wang, Kabupaten Indramayu resmi digunakan warga pada Kamis 13 Agustus 2026 ya. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terutama saat musim kemarau. Nah, peresmian sarana air bersih itu dihadiri oleh jajaran Kodim Indramayu, pemerintah kecamatan desa, tokoh masyarakat, serta warga desa Cibeber. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memudahkan warga memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kepala desa atau KUU Cibeber, Tobi I, mengatakan musim kemarau menjadi salah satu kondisi yang menyulitkan warga dalam mendapatkan air bersih ya. Menurutnya sejumlah sumber air tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kemarau berlangsung. Nah, kalau musim kemarau, warga di sini memang agak kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur bor yang ada tidak keluar air, bahkan sampai kedalaman 60 meter, ujar Tobi I. Nah, itu berita pertama tentang peresmian sarana air bersih gitu ya, di desa Cibeber. Dan juga info buat malam hari ini ya, kita mengucapkan turut berduka cita buat saudara-saudara kita di Flores ya. Kabarnya terjadi guncangan gempa ya, 7,7 skala Richter. Ya, mari kita berdoa semoga tidak banyak korban jiwa gitu, dan kerugian-kerugiannya bisa tergantikan gitu ya, rekan Prima. Untuk berita malam hari ini nih, dan masih banyak berita lainnya yang bisa menjadi informasi buat kita pada malam hari ini. Cuman kita santai-santai dulu, kita lanjut dengerin lagu berikutnya. Lagu berikut ini Soldier of Fortune dari Deep Purple. So stay tune terus on

Rekan Prima semua, masih bersama AB di Prima Rock Session ya. Kita lanjut ke berita kedua nih Rekan Prima ya. Jadi ini kalau tadi masalah kekeringan, kali ini terkait yang sedang marak, terkait alkohol dan peredaran miras nih, di Indramayu nih ya. Jadi KRYD dan patroli gabungan 3 pilar Hargilis Rekan Prima ya, mengamankan botol miras nih. Nah, Abi udah lansir ini beritanya dari lognews.co.id. Ini forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopimcam Hargilis melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oh, KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan, guys. Baru tahu aku singkatannya. Nah, ini dan patroli gabungan ya, 3 pilar pada Jumat malam 14 Agustus kemarin 2026. Nah, ini kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung di wilayah hukum Polsek Hargilis dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Hargilis AKP Saifullah bersama Camat Hargilis Rory Firmansyah. Nah, patroli gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi begal, kejahatan C3 yang meliputi pencurian, pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor serta aktivitas geng motor Rekan Prima. Nah, ini dalam pelaksanaannya kegiatan melibatkan personil Polsek Hargilis, Koramil Hargilis dan Satpol PP Kecamatan Hargilis. Sinergitas tiga unsur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kehadiran petugas di tengah masyarakat sekaligus menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Nah, dari hasil kegiatan petugas berhasil mengamankan minuman keras berbagai merek dari seorang pria berinisial V yang bekerja sebagai karyawan swasta dan berdomisili di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Hargilis. Nah, Kapolsek Hargilis bersama Camat Hargilis menegaskan bahwa kegiatan patroli dan KRYD ini akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban masyarakat terutama pada malam hari. Ya, benar. Sehubung dengan Jawa Barat yang masih dalam status darurat kejahatan malam gitu ya. Jadi termasuk juga dalam Indramayu ini. Udah dari sebulan kemarin ya, dari pihak kepolisian sini sih dapat ya patrolinya ya di Blok Buyut sini ya, Pak Prima. Jadi ya buat muda-mudi ini ya, hati-hati ya, janganlah gitu mabuk-mabuk ria kan. Jadi di indis ekonomi itu kan bisa memicu ya serangkaian tindakan ide-ide liar gitu kan. Ah, nyolong motor ah gitu kan, lagi mabok gitu. Ah, nyolong apa nih, geledah rumah ya, jangan gitu ya. Ya, apalagi nih juga ini kan udah razianya aja banyak ya. Kurang-kurangin gitu, simpen-simpen gitu. Jangan, berhenti kalau bisa gitu. Biar tidak semakin merebak tindak kejahatan ya. Apalagi kalau misalnya itu udah dari kawula muda kan Rekan Prima gitu. Ya, itu dia. Kita lanjut lagi aja dengerin lagu berikutnya. Kalau barusan itu Soldier of Fortune dari Deep Purple. Nah, lagu berikut ini dari Creed, One Last Breath. Stay tune on Prima Rock.

Ya, bersama Abi ya di Prima Rock Session, rekan Prima. By the way, Abi mau menyapa dulu rekan Prima semua yang dengerin dari berbagai. Jadi Prima 95,8 FM sekarang tuh bisa didengerin dari berbagai platform ya. Buat rekan Prima yang belum tahu, pastinya bisa lewat radio analog ya di 95,8. Ya di rumah atau di kendaraan kalau masih seputaran Indramayu ya dapat sih. Kemarin sih kalau malam ada yang ngasih tahu ya rekan Prima di Bogor kena puncak ya. Dapat alhamdulillah. Cuman jarang-jarang ya kalau pas lagi cuaca lagi langit lagi bagus, lagi jernih udaranya nyampe Bogor ternyata Prima 95,8. Ya. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima juga yang dengerin lewat streaming di web streaming primafmindramayu.com. Aplikasi Noise, juga web streaming di Radio Garden. Selamat malam semua. Biasanya nih yang merantau-merantau nih, entah keluar Indramayu, keluar Jawa, keluar Indonesia, dimanapun kalian berada ya. Dengan berbagai ini ya time zone ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya rekan Prima. Mestinya kalau kamu kangen Indramayu bisa dengerin 95,8 Prima FM Indramayu. Terus Abi juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang udah join di live TikTok Prima, Prima 95,8 FM. Halo semuanya. Ya, udah beberapa lagu yang di request nih rekan Prima yang udah masuk ya pada malam hari ini. Nah, kita puterin dulu aja nih. Request pertama ini dari Kang Arya. Nah, nih, minta dong Quiet Riot Kang Abe. Be, come on feel the noise. Oke, Abe puterin ya Kang Arya ya. Nih. Rekan Prima, stay tune terus. Lagu berikut ini request dari Kang Dimas Arya, Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Stay tune on Prima Rock Season.

Yo, itu dia. Come on, apa bacanya nih? Come on, come on, feel the noise dari Quiet Riot. Dari requestnya dari tadi Kang Dimas Arya ya. Ya, berlalu semua. Gimana ya? Malam ini habis seharian beraktivitas kan rekan Prima. Mungkin habis yang jalan-jalan tadi kan Sabtu atau baru pulang kerja juga. Ya, selamat beristirahat sambil mengendurkan otot-otot kita dengerin lagu rock ya pada malam hari ini gitu. Atau yang baru masuk shift malam nih, nah abis nemenin juga lewat Prima Rock Session ini biar rekan Prima semua makin semangat menjalani shift malamnya ya. Dimanapun rekan Prima berada atau yang lagi rapat nih garap-garap lomba panitia nih RT setempat lagi garap-garap gapura mungkin ya biar semakin semangat kopinya dan Prima 95,8 FM jangan lupa diputer rekan Prima semua. By the way, ini request berikutnya ini datang dari nama belakang store ya. Kang Abe nih, salam dulu sebelum request lagu nih. Salam buat Aziz Rana Bani Rahman. Wih, lengkap kali. Salam buat Aziz Rana Bani Rahman. Semoga selalu waras in this economy. Dan istri gua tercinta, Zahra. Oke, buat istrinya nama belakang store ya, Tete Zahra. Ya, salam juga buat Aziz Rana Bani Rahman. Yes. Semoga selalu waras in this economy. Benar. Emang in this economy itu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap waras sebenarnya, Prima. Nah, ini juga nama belakang store nih sekaligus request dengan Eda nih, Kau Pikir Kaulah Segalanya. Sebuah lagu yang akan mengingatkan kita pada masa-masa serunya ya. Ya, stay tuned on Prima Rock Station.

Yo, kembali lagi ya di masih bersama Abi di Prima Rock Session malam ini. Mengguncang frekuensi, menghajar sunyi banget pokoknya. Ya, buat rekan Prima yang sendirian barangkali ya Sabtu malam ini, enggak apa-apa ditemenin Prima 95,8 FM. Enggak usah sedih, enggak usah takut, enggak usah kecewa. Iya. Udah kita dengerin barusan requestnya dari nama belakang store Eda nih, kau pikir kaulah segalanya. Oh ya, jadi nostalgia nih emang. Masa-masa dengerin ini ya. Jadi apa? Bad boy ya, sick. Ya, rekam-rekam semua. By the way, ini ada berita lainnya nih buat rekam-rekam. Kali ini soal cuaca panas ya. Jadi ini ada hubungannya nih, rekam-rekam. Cuaca panas dan online shop. Ya, ini datang masih dari Horglis ini. Perubahan belanja pedagang kecil ikut terdampak terjadi di pasar Horglis, rekam-rekam. Nah, ini dilansir dari lognews.co.id ini. Jadi untuk melihat kondisi pasar di tengah perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin memilih berbelanja secara online, nah ini dilakukan ini. Jadi reporter dari Radio Prima 95,8 FM melakukan wawancara langsung dengan pedagang pasar di daerah Horglis ya, Kabupaten Indramayu pada Jumat hari kemarin, berarti 14 Agustus 2026. Nah, dalam pantauan di pasar daerah Horglis pada Jumat siang menunjukkan aktivitas perdagangan tidak seramai pagi hari. Nah, sejumlah pedagang masih berjualan namun aktivitas pasar mulai berkurang. Nah, ini salah seorang pedagang ini, Desi, mengatakan perubahan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dirasakan pedagang, rekan Prima. Nah, menurutnya masyarakat kini dapat berbelanja dari rumah melalui berbagai platform belanja online. Nah, Desi ini mengatakan sekarang mah orang rebahan juga sudah bisa belanja online, apalagi kayak Gen Z, anak-anak ABG sekarang. Ditambah cuaca panas, jadi pada malas keluarnya, ujar Desi. Nah, ini mengakibatkan

Kesan belanja masyarakat, Desi menilai pedagang pasar juga perlu mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi pastinya. Namun menurutnya, sebagian besar pedagang di pasar merupakan ibu-ibu yang belum terbiasa menggunakan teknologi untuk berdagang secara online. Gitu. Nah, kalau kata saya mah perlu, tetapi kebanyakan mayoritas yang dagang itu ibu-ibu, jadi pada kurang adaptasi teknologinya, ujarnya, ujar Desi ini. Nah, Desi berharap ada pendampingan dan sosialisasi bagi para pedagang, khususnya dalam memahami cara memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Menurutnya pendampingan dapat membantu pedagang yang masih kesulitan memahami aplikasi dan sistem perdagangan online. Nah, di sini juga berharap ada harapan adanya lapangan kerja nih di sini. Jadi selain persoalan perdagangan rekan Prima, nah ini juga berharap pemerintah dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi lulusan SMA yang belum mendapat pekerjaan gitu. Ya, jadi mungkin pemerintah setempat ya. Mungkin ini kayaknya berlaku di mana-mana ya sebenarnya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya. Itu juga tadi diharapkan adanya sosialisasi buat pedagang-pedagang kecil, gimana sih memanfaatkan teknologi untuk berjualan gitu. Karena kan kabarnya kemarin dari ASN Kabupaten Indramayu kan dapat pelatihan penggunaan agentic AI gitu kan ya. Udah canggih nih Indramayu nih Rekan Prima. Udah pakai agentic AI, kita udah ada pelatihan buat para ASN-nya ya. Nah, ini juga perlu transformasi digital dan teknologi juga perlu ke masyarakat. Jadi nggak hanya pemerintah saja, juga di masyarakat gimana gitu untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi gitu. Apalagi online-online ya, teknologi online, berdagang via online itu gimana. Nah itu memang perlu kayaknya ya, Pak Camat mungkin Pak Bupati gitu di daerah Indramayu. Mungkin bisa dijadikan program ya Pak Bapak Luki Hakim gitu ya, Pak Camat Hargelis, Pak Camat Gantar nih, Anjatan dan semuanya ya, Gebus Wetan. Ya semuanya deh, pokoknya seluruh Indramayu gitu. Kita lanjut lagi aja dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada Dragon Force dengan Trail of Broken Hearts. Stay tuned on Prima Rock Station.

Yo, itu dia Trail of Broken Hearts dari Dragon Force ya. Kalau bicara patah hati ya, kalau lagu rock tuh memang selalu bisa diwakilin dengan sayatan-sayatan gitar dan lengkingan vokal yang ajib banget ya. By the way nih rekan Prima ya, ini udah ada request berikutnya. Kali ini dari DBGT. Ya setelah lama ya, akhirnya kelihatan lagi nih di Prima Revolution DBGT. Nah ini request dengan G-Rox Falling in Love. Akan kita puterin ya Falling in Love-nya dari G-Rox. Jadi G-Rox ini cukup ini ya, cukup ikonik pada masanya, karena dia agak-agak gimana ya, waktu itu ketika misalnya industri musik Indonesia sedang maraknya pop Melayu, tiba-tiba datang sebuah band musisi yang menghadirkan konsep Japanese rock. Nah itu kayaknya sampai sekarang sih masih belum ada lagi ya G-Rox ya, update-update-nya juga kayaknya belum ada grup-grup lain yang mungkin setop itu, atau mungkin ada cuman underground mungkin ya. Tapi pastinya memberi warna tersendiri memang pada masanya bagi industri musik Indonesia, karena genre Japanese rock ini jarang, memang jarang ya pada waktu itu, cuman emang terkenal khususnya kalau pastinya di Jepang ya. Kalau di Indonesia tuh tahun-tahun kayaknya 70-80an ya, fusion-fusion itu zaman-zamannya masih apa ya yang hits tuh, terinspirasi dari Cassiopeia gitu kan ya, Krakatau gitu, itu tuh fusion-fusion Japanese gitu aja. Tapi Japanese jazz. Nah kalau Japanese jazz. Kalau Japanese rock memang ya itu, kita yang sangat ikonik jadi kenal itu lewat G-Rox. Nah ini dia, kita puterin aja requestnya dari DBGT, G-Rox, Falling in Love. Stay tuned on Prima Rock Season.

By the way, kemarin kan ada info-info ya Rekam Rima. Katanya tuh pemerintah Kabupaten Indramayu pengen nyalurin bantuan beras. Nah, ini ada update-nya nih Rekam Rima, udah keluar. Jadi ternyata bantuannya sudah mulai disalurkan ini Rekam Rima. Jadi dilansir dari Republik Jabar, ini Instagramnya Republik Jabar. Ini bantuan pangan beras untuk periode Juli sampai September 2026 di Kabupaten Indramayu sudah mulai disalurkan pada Jumat 14 Agustus kemarin ya Rekam Prima ya. Dan ini tercatat ada 317.000 penerima bantuan pangan atau singkatan PBP ini di Kabupaten Indramayu yang berhak menerima bantuan beras 10 kg per bulan gitu Rekam Prima. Ini peluncuran perdana bantuan pangan itu dilakukan di Desa Terusan. Jadi mulainya dari di Desa Terusan, Kecamatan Sindang ya. Jadi setiap penerima bantuan pangan ini langsung menerima bantuan beras sekaligus sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Jadi digabungin 3 bulan itu sekaligus ya 30 kilo. Nah, ini pimpinan cabang Bulog Indramayu Apip Wijaya berharap agar penyaluran bantuan pangan itu bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ya. Hari ini launching perdana, insya Allah sampai 30 September 2026 penyaluran bagi 317.000 penerima bisa tersalurkan semua 100%, kata beliau, pimpinan cabang Bulog Indramayu, Bapak Apip Wijaya. Nah, ini hal senada diungkapkan Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Ia pun berharap agar bantuan beras dari pemerintah itu bisa membantu meringankan beban ekonomi warganya. Ini antisipasi juga karena kita memang lagi musim kemarau. Mungkin banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa panen. Ini bisa membantu meringankan masyarakat, ucapnya gitu. Ya, kita lanjut lagi dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada, kali ini ada dari Halloween, If I Could Fly. So, Rekam Prima, stay tune.

Dengan prima semua. Ya, kabar duka ya datang dari wilayah Indonesia Timur, Nusa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini tentang terkait gempa pada pagi 15 Agustus 2005. Nah, ini dilansir dari Kompas ya, kompas.com. Kupang, sedikitnya 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang menguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus pagi. Data tersebut disampaikan Gubernur NTT Melkila Kalena berdasarkan laporan sementara dari sejumlah kabupaten terdampak. Selain korban meninggal, sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan 4 orang masih terjebak di dalam bangunan. Gempa bumi tektonik tersebut terjadi pada Sabtu pukul 5 dini hari, 5.58 waktu Indonesia Tengah, dengan kekuatan magnitudo 7,7 dan kedalaman 15 km. Epicenter gempa berada di 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur atau sekitar 30 km timur laut Embai, Kabupaten Nagekeo. Gempa tersebut sempat berpotensi menimbulkan tsunami sehingga sebagian warga memilih mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Nah, korban tersebar di sejumlah kabupaten. Berdasarkan data sementara pemerintah daerah, korban meninggal dunia tersebar di Kabupaten Sika, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Sika, 3 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan di Kabupaten Manggarai Barat, 1 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Sementara di Kabupaten Manggarai tercatat 16 orang meninggal dunia dan 4 orang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Dan Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 17 orang meninggal dunia. Sedangkan di Kabupaten Nagekeo, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan jumlah korban luka di wilayah tersebut masih dalam pendataan. Adapun Kabupaten ND melaporkan 13 orang mengalami luka ringan dan belum ada korban meninggal dunia. Melki mengatakan data korban dan kerusakan masih bersifat sementara karena proses pendataan terus dilakukan oleh BPBD masing-masing kabupaten. Pendataan masih terus dilakukan oleh dinas BPBD masing-masing kabupaten untuk korban meninggal dunia, luka-luka, dan bangunan yang rusak akibat gempa tektonik, kata Melki Lakalena kepada sejumlah wartawan pada Sabtu petang. Mari kita ningkan cipta dan turut berbelasungkawa, berduka cita terhadap saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur sana atas musibah yang menimpa pada gempa di pagi hari tadi di Terengganu Prima ya. Dan kabarnya juga nih dari Polda NTT, Polres Jajaran telah mengerahkan 845 personil ke seluruh wilayah terdampak di Terengganu Prima. Kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya. Kali ini ada dari Judas Priest, Angel. Stay tuned on Prima Rock Session.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95. Oke, rekan Prima semua, masih bersama Bea malam ini di Prima Rock Session. Jadi gak berasa banget kan, udah weekend ini kan. Ya besok udah minggu nih, udah Ahad. Udah mungkin udah ada agenda-agenda gitu kan. Mau tidur seharian kah, mau jalan-jalan kah, olahraga kah. Ya macam-macam pastinya ya. Nah, semoga di Sabtu malam ini bisa istirahat, relaksasi sebelum besok agenda, banyak agenda mungkin. Atau mungkin sekedar tidur juga bisa itu agenda. Atau kerja bakti, beberes ya gitu. Apalagi kayaknya besok sih banyak ini ya, acara-acara gladi-gladi resik ya, karena udah 16 Agustus gitu kan. Lusa udah 17-an hari kemerdekaan Republik Indonesia. By the way, ini ada info masuk ini dari rekan Prima semua. Tadi kabarnya nih Viking, Persib Bandung ya menang atas Sabah 3-0 ini, melaju ke final Dewata Challenge Series 26 dan menantang Bali United di final Dewata Challenge Series pada tanggal 18 besok ya, rekan Prima ini. Ini dari R aja mau request We Are The Champions untuk dedikasi ke Persib Bandung. Oke, kita puterin lagunya. Ini dia, Queen, We Are The Champions. Stay tune ya on Prima Rock Session.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session malam hari ini ya rekan Prima semua. Itu dia tadi Good Charlotte dengan The River-nya. Yo. Abe mau mengingetin rekan Prima karena semakin luas ya Prima. Sekarang tuh udah banyak program rekan Prima yang bisa dinikmati dari pagi sampai tengah malam gitu rekan Prima. Buat Abe info-info aja jadwalnya nih. Jadi buat rekan Prima semua, di pagi hari kita tuh ada program Ngopi Say ya, kita bakal puterin lagu-lagu dangdut dan info-info terkini juga pastinya, berita-berita ya, update-update buat nemenin pagi-paginya rekan Prima semua ngopi-ngopi sebelum berangkat kerja kantor atau mau berangkat ke sawah. Nah bisa dengerin Ngopi Say bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Dimas Arya dan juga Pak RT. Disusul jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang kita ada Prima Prime News. Di situ kita bisa dengerin info-info teraktual tapi dalam bentuk full, biasanya baca berita. Kalau ini tuh dari narasumbernya langsung. Jadi kita bawain, kita datengin narasumber di on air. Jadi untuk terkait misalnya ngobrolin banyak banget isu-isu ya seputar nasional dan daerah. Nah, jadi enggak cuma sekedar berita aja tapi langsung dari narasumbernya. Top-top narasumbernya di Prima Prime News setiap jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang. Siangnya, nah kita ada program Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Untuk dengerin buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Pantura, di situ ada bareng Bang Andre, Kang Dimas Arya, Pak RT dan juga Mbak Putri Ayu ya. Buat nemenin siangnya rekan Prima semua gitu. Terus disusul sore ada program Berdendang, karaokean dangdut sih ini ya, sambil nelpon sambil karaokean ya, bareng Kang Andre juga di situ sama Kang Arya di Berdendang. Nah, baru petangnya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, ini buat Gen Z-Gen Z ya rekan Prima semua, yang kaula-kaula muda rekan Prima ya, atau juga yang suka lagu pop Indonesia dari era 2000-an ke sini pokoknya. Ya, yang suka pop Indonesia atau Gen Z-Gen Z, nah kita punya program di Prima, ada program unggulan MP3 muda dan menginspirasi bareng Sahil, Adisti dan juga Baim. Pastinya buat rekan Prima semua. Fansnya sudah banyak ya kayaknya ya. Udah hafal aja jadwalnya nih. Nah, kalau di weekday kita setiap Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam ada program Lepas Lelah bareng aku Abe untuk nemenin rekan Prima semua setelah beraktivitas seharian. Kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara gitu. Weekendnya ada apa aja Kang Abe di Prima? Nah, weekendnya kita itu seperti biasa ya, pagi itu ada Ngopi Say pastinya sama ya. Cuman agak beda di sorenya. Sorenya tuh ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan kayak tadi tuh bareng Kang Arya ya, muterin lagu-lagu Indonesia 80-an gitu. Nawas nostalgia ya, era 80-an. Bisa didengerin di SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya. Terus sorenya, petangnya ada MP3 Salut ya, masih bareng Sahil, Adisti dan juga Baim gitu, di hari Ahad ya, Minggu. Dan malamnya seperti biasa, kalau Jumat dan Sabtu kayak sekarang nih, jam 9 sampai jam 11 malam ada Prima Rock Session bareng aku Abe gitu rekan Prima semua. Jadi banyak banget genrenya yang bisa dinikmati dan menemani rekan Prima aktivitas apapun ya, dari pagi sampai tengah malam rekan Prima. Yaudah kita lanjut lagi aja ke lagu berikutnya. Nah, lagu berikutnya ada Green Day, Wake Me Up When September Ends. Stay tuned ya on Prima Rock Session.

itu dia Fly Away From Here dari Aerosmith. Dan lagu barusan sebagai penanda bahwa Prima Rock Session sudah hampir banget sampai di ujung ya rekan Prima semua. Soal diucapin semoga terhibur buat rekan Prima semua yang udah dengerin dari tadi di live TikTok Prima 95,8 FM, juga yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com, juga aplikasi Noise dan Radio Garden, serta yang dengerin lewat radio analog entah di rumah, di kantornya ataupun di kendaraan gitu. Malam hari ini biar mantap pokoknya gitu. Nah, sebelum AB akhiri, AB mau mengingatkan sekali lagi bahwa Prima ada berbagai platform sekarang, udah berbagai media yang bisa rekan Prima pakai untuk mendengarkan Prima 95,8 FM dari pagi sampai tengah malam. Bisa lewat radio analog pastinya ya, frekuensi 95,8 FM. Juga lewat streaming di web streaming primafmindramayu.com, situs officialnya Prima, guys. Juga lewat aplikasi Noise, lewat situs Radio Garden, dan juga bisa dinikmati lewat live TikTok Prima 95,8 FM gitu, Prima, rekan Prima semua. Kalau gitu, karena sudah menjelang pukul 11 tengah malam, jadi AB juga harus pamit nih rekan Prima. Ya, AB ucapin terima kasih buat rekan Prima semua. Sehat-sehat selalu dimanapun rekan Prima semua berada, dan pastinya semoga terhibur dengan lagu-lagu rock yang kita puterin dari jam 9 tadi, juga info-info yang kita hadirkan pada malam hari ini. Kalau gitu, AB pamit undur diri. Kita ketemu lagi Prima Rock Session minggu depan, hari Jumat, jam 9 malam sampai jam 11 malam. Oke, kalau gitu aku AB pamit undur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum, Merdeka. Tetap terus dengerin 95,8 FM Radio, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dah. Dan sebagai lagu penutup, ini ada dari Jamrud, Pelangi.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu

menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru, hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi rekan prima semuanya. Good morning. Apa kabarnya pagi hari ini? Wong reang dimanapun berada dan juga yang sedang mau.